0: komentar negatif dan juga judi online. Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syarifullah Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 348 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Daniel dan ada kepala UPD asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa Dhanil menegaskan Peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terlambat saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di sini cuma 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Hanya sampai kami itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata nama penduduk pokoknya Provinsi Makassar. Tidak ada barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
7: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
8: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
9: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
11: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Belgia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
13: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
12: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
13: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
12: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar di Pro 1 RRI Makassar, saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti podcast dari Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, untuk saat ini akan berbicara seputar PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital. Akan kami hadirkan informasinya bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
3: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
2: Baik, Alhamdulillah Mbak Wanti.
4: Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
2: Oh iya, terima kasih. Yeah.
4: Dan ini kali kedua Pak Wamen.
2: Kali kedua ya.
4: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
2: Betul.
4: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
2: setelah dua tahun
4: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
2: PP Tunas, ya.
4: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
2: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
4: Tunas.
2: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
4: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
2: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
4: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru, Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun, kalau di sana ya.
2: Betul.
4: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
2: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
4: Artinya masih usia anak ya?
2: Masih usia anak, masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan, karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget. Bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget. Betul. Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
4: Belum gitu siap ya. Tadi.
2: Belum kan, siap ya. Mm-hmm. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. Juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya. Pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak.
4: Okay.
2: Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya.
4: Okay.
2: Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri.
4: Okay.
2: Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka.
4: Oh,
2: gitu.
4: Iya.
2: Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu. Ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
4: Yeah. Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu.
2: Yeah.
4: Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
2: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak.
4: Okay.
2: Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
4: Betul.
2: Gitu.
4: Bisnis
2: ya. Bisnis
4: digital, gitu ya?
2: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
4: Atau
2: gitu.
4: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
2: Pakai AI
4: kadang
2: bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya edge inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jam ke konten yang nggak biasanya, gitu loh.
4: Konten, ada anomalinya gitu ya.
2: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya. Antara lain YouTube misalnya untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu
4: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user-generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
2: Umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akun ya gitu, pembuatan akun
4: jadi di awal gitu
2: di
4: ya
2: di awal filternya. Ya jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu misalnya dalam pembuatan akun lalu verifikasi dalam soal umurnya segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Gitu.
4: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman. Atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya. Kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran. Dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
2: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip, ya misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan, ya R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
1: Okay.
2: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu, ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
4: Oke, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
2: Rencananya akan berupa perpres.
4: Oke, ya. Sejauh mana perpresnya
2: iya,
4: saat ini?
2: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah, gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
4: Di Q1 2026, ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
2: Betul.
4: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media, begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu, Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa, Pak Wamen?
2: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun, gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya
4: PP Tunas misalnya.
2: PP Tunas gitu. Nah nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu,
4: Betul.
2: Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru udah diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview.
4: Betul.
2: Dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
4: Memudahkan sih sebetulnya.
2: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
4: Tapi untuk sisi lainnya itu ya,
2: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi.
4: Betul.
2: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
4: gitu.
2: Ya. Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
4: Yeah.
2: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disalitkan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana. Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
4: dan analitik gitu.
2: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
4: Okay.
2: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang yang disajikan gitu. Nah ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta, bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
4: Betul, ya, setuju Pak Wamen.
2: Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, soal ini. Nah Anda membayar sekian dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya.

0: penting, karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Oke, dan Pak Wamen, bicara soal deepfake ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin. Itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih, Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, yang angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya, di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri untuk soal ini, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
1: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design, sejak awal itu sudah harus proteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
1: Oke. Okay.

0: berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
1: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
0: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
1: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
0: Perkembangannya terus berjalan ya.
1: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah dilihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
0: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Dezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah, Pak Wamen.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung saja kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia, juara grup A versus peringkat 3 grup C ya. Untuk hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026.
4: Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM UKM Kabupaten Kota Waringin.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbankhoax.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses. Dan setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke unggahan akun X Twitter @OVO_ID. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total hadiah 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun, dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, kami informasikan yang seyogyanya ya, juara grup A versus peringkat 3 grup C atau antara Meksiko versus Ekuador di babak ke-32 besar disiarkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Namun sesuai dengan informasi yang kami lansir dari CNN Indonesia bahwa pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador pada babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 ditunda karena cuaca buruk. Dan bentrok Meksiko versus Ekuador ini yang akan berlangsung di Stadion Azteca hari ini ya, 1 Juli 2026 untuk waktu Indonesia, namun masih di hari Selasa 30 Juni malam di waktu setempat di Meksiko. Semula kick-off kan dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi ini dan dilansir dari Reuters, pertandingan akhirnya mengalami penundaan waktu kick-off karena badai petir dan hujan deras yang melanda dan penundaan akan berlangsung setidaknya selama 30 menit. Untuk itu, sesaat juga kami akan hadirkan informasinya untuk Anda di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Ekuador. Untuk saat ini tetap bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: info terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebelum kami hadirkan laga pertandingan di babak ke-32 besar antara Meksiko dan juga Ekuador, kami akan hadirkan dulu informasi di ruang dengar Anda lewat info terkini terkait hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 tahun, khususnya di Polda Sulawesi Selatan. Dan saat ini kami sudah bersama dengan reporter RRI Makassar, Sarifuddin. Sarifuddin, silakan informasi Anda.
2: Ya, terima kasih dan selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di Polda Sulawesi Selatan. Baru saja berakhir upacara peringatan Hari Bhayangkara yang ke-80 dilaksanakan Polda Sulawesi Selatan ini, yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juwandani Raharjopuro dan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti yang merupakan Kapolres Pelabuhan Makassar, dan dalam amanatnya Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juwandani Raharjopuro menyampaikan sejarah lahirnya pembentukan Kepolisian Republik Indonesia 80 tahun yang lalu.
3: Akan tunggak penting dalam sejarah kepolisian negara Republik Indonesia. Tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1946, melalui penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946, kepolisian ditetapkan sebagai institusi yang berdiri langsung di bawah pemerintah, menandai lahirnya Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Dan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan diikuti peserta upacara dari Brimob Polda Sulawesi Selatan, Kompi K atau Pelopor, dan juga Batalion Polda Sulawesi Selatan, Gabungan TNI Tiga Matra, dan juga Brimob Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, juga Pelairut Polda Sulawesi Selatan, Samapta Polda Sulawesi Selatan, Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan juga Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Intelkam Polda Sulawesi Selatan, PNS Polda Sulawesi Selatan, Gabungan Basarnas, BPBD, dan juga Damkar, Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, serta Dinas Perhubungan dan Satuan Keamanan di Kota Makassar, dan juga dihadiri oleh seluruh Forkopimda Sulawesi Selatan dan juga lembaga negara vertikal yang ada di Sulawesi Selatan. Lebihan laporan saya dari Mapolda Sulawesi Selatan, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih reporter RRI Makassar Sarifuddin yang melaporkan langsung dari Mapolda Sulawesi Selatan di momen peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 tahun. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami juga akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti laga pertandingan di babak ke-32 besar antara Meksiko melawan Ekuador di Piala Dunia 2026, di mana selayaknya ini kami hadirkan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Namun sesuai dengan informasi yang dilansir dari Reuters bahwa pertandingan ini mengalami penundaan waktu kick off karena terjadi badai petir dan juga hujan deras yang melanda begitu, dan penundaan ini diinformasikan akan berlangsung setidaknya selama 30 menit ya. Dan pertandingan di babak ke-32 besar antara Meksiko versus Ekuador ini akan berlangsung di Stadion Azteca yang akan menghadirkan Meksiko versus Ekuador untuk saat ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Info terkini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan baiklah pendengar, langsung saja kami hadirkan di ruang dengar Anda laga pertandingan antara Meksiko featuring Ekuador untuk saat ini
1: di Stadion Mexico City, di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga, jaya.
1: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
2: Iya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, yeah. Di fase grup, di mana mereka di tiga pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya, yang artinya tiga clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di dua laga. Mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Dan dipastikan stadion akan full house ini, full city stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya, yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
1: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga, Pak. Pak Alam. Halo, Pak Alam.
3: Halo, Pak.
1: Suaranya jauh sekali, Pak Alam. Pak Alam.
3: Iya.
1: Ya. Halo, Pak. Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
3: Menang Meksiko, Pak. Skornya tipis.
1: Oh, berapa skornya?
3: Kali-kali itu kalah terus, Pak. Nggak pernah ketebak, Pak.
1: Begitu ya?
3: Iya, pokoknya Meksiko menang, Pak.
1: Meksiko menang, ya. Ada lagi yang disampaikan, Pak Alam?
3: Ya udah itu.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Alam, ya. Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Alam. Berikutnya, Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi, Pak. Salam olahraga.
4: Salam olahraga. Bravo, Jaya.
1: Silakan, Pak Daniel.
4: Ya, jadi ini sama-sama permainan Chicago dan Santi, jadi sama-sama di luar Amerika. Jadi katanya dua udah gak ada penalti.
1: Jadi kemungkinan berlanjut ke penalti begitu ya.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
5: Selamat pagi,
1: pagi.
5: Salam olahraga, Jaya.
1: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
5: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian kipasnya boleh dijamin lah, cuman trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
1: Meksiko ya, baik ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini, Bung Henry?
2: Iya, kalau melihat tiga pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada empat pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini empat quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez, dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 8 tahun, ada yang 29 tahun, dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal, dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsia yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez, dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad Asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
1: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
2: Iya, Bung Hendry ya. Eh, apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negara juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
1: Amerika Latin, iya.
2: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
1: Yeah. Ya,
2: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
1: Penyelesaian akhirnya begitu.
2: Yeah. Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, yeah, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
1: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
2: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun. Dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastian Bocacocim, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
1: Yeah.
2: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
1: Yeah.
2: Usianya masih 24 tahun, yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
1: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
2: Ya, yeah, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
1: yeah,
2: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
2: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir,
1: yeah,
2: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
1: yeah,
2: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
1: dukungan penonton, supporter begitu ya.
2: Betul.
1: Ya. Nah ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya, Bung Hendry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
2: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya. Dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
1: Yeah.
2: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
1: Yeah.
2: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal. Tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya.
1: Yeah.
2: Dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
1: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
2: Iya, yeah, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
1: Yeah.
2: Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
2: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhirnya oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
1: Yeah.
2: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
2: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
2: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 62 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi piala dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
2: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dan apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawironegoro dan Indra

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga jaya.
0: Oke. Silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda, ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Ya ya
3: ya. Ya sekalian sekaligus meditasi Meksiko 2-0.
0: Oh Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak. Salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong pagi Pak. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Yeah. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang ini. Karena bukan soal wasit, bukan yeah. soal apa-apa. Soal dia sudah mengenal lapangan yeah. Dia punya supporter mayoritas
0: yeah.
4: Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko. Ada Juan Quiñones, Jimenez. Penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa yeah. di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Diajak pacu lari sama Moses Caicedo habis lah.
0: Yeah.
4: Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko
0: Batom.
4: Menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini. Jaya.
0: Ya, Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke. Okay.
5: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh yeah. Jerman sama Belanda kan.
0: Iya. Yeah.
5: Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi.
0: Iya.
5: Favorit juara tuan rumah pulang kampung. Dan Ekuador.
0: Iya.
5: Hasilnya sih berapa aja yang penting Ekuador menang. Itu Bang Jaini.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Dan masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

0: Oleh putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AVC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan. And Mbappe, star of the
1: French star. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
3: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: Ucapkan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas di Kabupaten Netra bisa terus merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holders opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
1: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko, dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur.
2: It's on the delivery, it's headed down by the captain and blocked on the line.
1: Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia-Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.

kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Kembali lagi bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ditemani saya Arvan Yusri di ruang dengan Anda siang hari ini. Apa kabar dengan hari Anda di hari ini, tepatnya Rabu 1 Juli 2026 ya. Tidak terasa nih kita masuk lagi di bulan yang baru. Mudah-mudahan 30 hari di bulan Juni kemarin sudah menampakkan hasil yang positif ya. Sudah terasa di pertengahan bulan di tahun 2026 ini. Jadi mungkin kembali reminder bahwa ada resolusi di awal tahun. Mudah-mudahan ini bisa konsisten dicapai begitu ya, dan dijalankan untuk diri Anda sendiri atau mungkin untuk kemaslahatan orang lain ya. Nah, cuacanya kalau di seputaran kawasan di Budaya nomor 3 Makassar cukup cerah hari ini ya, dan mudah-mudahan tetap semangat bagi para pejuang rupiah juga yang ada di luaran sana yang harus berjibaku ya di cuaca yang cukup panas ya. Mudah-mudahan jangan lupa untuk hidrasi diri Anda, tubuh Anda, agar tidak mudah sakit begitu ya. Manfaatkan juga waktu istirahat, sholat dan makannya ya, ditemani kami dengan sajian lagu-lagu dan musik dan informasi tentunya akan menemani Anda hingga jelang pukul 13. Nah, pukul 13 nanti kami informasikan akan kami hadirkan yaitu podcast, siaran podcast di kebersamaan kita untuk hari ini. Podcast yang akan membahas terkait PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital ya, yang akan dihadirkan dengan narasumber Nezar Patriar Esfil, MSc, MBA, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang akan bersama kita di ruang dengar Anda. Dan program ini terselenggara kerjasama RRI dan juga Antara. Dan pendengar dimanapun Anda berada juga ya, mudah-mudahan tetap bersama kami tentunya dalam program-program siaran Piala Dunia 2026 ini, di mana ada beberapa pertandingan atau diantaranya yang sudah kami share-share begitu ya, baik di media sosialnya Pro 1 RRI Makassar, Pro 3, itu kami siarkan dan bisa Anda dengarkan melalui FM. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita dimanapun berada, mudah-mudahan tetap mengikuti ya sampai tuntasnya ini laga di babak 32 besar ini ya. Satu-satu mungkin sudah berguguran begitu ya, kandidat-kandidat juara atau tim favorit Anda nih yang harus angkat kaki dari Piala Dunia kali ini. Tapi pastinya masih ada cadangan ya. Ada cadangan favoritnya Anda nih pasti yang masih Anda dukung terus di ajang Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Ia mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih

0: bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sel.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya kami hadirkan dulu ini podcast di ruang dengar Anda bersama Wamenkom Digi terkait PP Tunas. Selamat mendengarkan.
3: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana, di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
4: Stand by. On the record.
5: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
6: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
5: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
6: Oh ya, terima kasih. Ya.
5: Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
6: Kali kedua, ya.
5: Kali kedua sharing di podcast Antara. Betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
6: Betul.
5: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
6: setelah dua tahun
5: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
6: PP Tunas, ya.
5: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
6: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
5: Tunas.
6: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
5: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
6: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
5: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
6: Betul.
5: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
6: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial.
5: Gitu.
6: Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
5: Artinya masih usia anak ya?
6: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
5: Betul.
6: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
5: Belum gitu siap
6: ya.
5: Tadi
6: belum kan siap ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya. Pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak. Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
5: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
6: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak, agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
5: bisnis
6: ya. Bisnis
5: digital, gitu ya?
6: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia, ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
5: Atau
6: gitu.
5: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
6: Pakai AI bisa diakalin, ya benar. Ya, jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya, misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferential gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jam ke konten yang nggak biasanya. Gitu loh.
5: Ada anomalinya gitu ya.
6: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga, karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya.
5: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas, karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
6: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
5: di awal gitu
6: di
5: ya.
6: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Gitu.
5: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara Pak Wamen?
6: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat, dan juga sekaligus buat pemerintah, gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi,
5: okay,
6: lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dua dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, mm-hmm, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, mm-hmm, lalu sisi keamanannya juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal.
5: Hmm.
6: Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip. Lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
5: Okay.
6: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya,
5: mm-hmm,
6: baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu, mm-hmm, ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
5: Oke, okay, ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
6: Rencananya akan berupa perpres.
5: Oke, okay, ya. Sejauh mana perpresnya
6: iya,
5: saat ini?
6: Jadi draftnya sudah selesai, hmm, dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah, gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun, ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
5: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu, karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
6: Betul.
5: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak, Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Yeah. Mm-hmm. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu kelegaan buat para awak media, begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu, Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa, Pak Wamen?
6: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak, dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization.
5: Okay.
6: Mengoptimasi apapun, gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
5: PP Tunas misalnya.
6: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu, satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru diberikan yang namanya link. Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
5: Memudahkan sih sebetulnya.
6: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apalalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
5: Tapi untuk sisi lainnya
6: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi. Disrupsi yang gak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu, penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif, dan penurunannya mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya, karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini salah macam, ini bagaimana. Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
5: dan analitik gitu.
6: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning. Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double apa ya, double punch buat buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh, karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya, diproses. mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang okay. yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
5: Betul.
6: Ya,
5: setuju, Pak Wamen.
6: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
5: Supaya ada win-win solution.
6: Supaya
5: ada
6: win-win, ya. Supaya lebih apa lebih fair ya. Pasarnya juga okay. lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas yeah. gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya. Tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
5: Oke. Okay. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
6: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian juga sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh atau jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana, di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
5: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
6: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
5: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
6: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian, kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
5: yang cukup kuat gitu
6: yang
5: ya.
6: Kuat gitu ya. Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
5: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
6: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
5: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
6: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
5: Perkembangannya terus berjalan ya.
6: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
5: dilihat
6: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
5: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara On The Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

94,4 FM Pro Satari Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami hadirkan dulu informasi untuk Anda dari media portal berita online kami rri.co.id. Ini terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya, yang jatuh pada 1 Juli 2026 ini. 9 mantan kepala kepolisian Republik Indonesia menghadiri upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Polri Cikeas. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran para mantan Kapolri mendapat sapaan langsung dari Presiden dalam rangkaian upacara. Mereka duduk bersama para pejabat negara dan tamu undangan lainnya. Upacara ini juga dihadiri oleh pimpinan lembaga negara serta para menteri anggota Kabinet Merah Putih. Tampak pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para duta besar negara sahabat. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin juga menghadiri kegiatan tersebut. Demikian pula dengan beberapa pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh anggota Polri. Kepala negara juga mengapresiasi pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat. Dan pendekatan humanis Polri dinilai kunci stabilitas sosial, ya. Di mana diungkapkan oleh analis politik Boni Hargens, menilai pendekatan humanis Polri ini berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah demonstrasi. Menurutnya pendekatan tersebut ini turut mendukung terciptanya stabilitas sosial dan politik tanpa mengabaikan hak demokrasi warga. Menurutnya demonstrasi merupakan bagian dari hak demokratis warga negara yang harus dihormati. Ia mengingatkan juga pentingnya memahami tantangan pemerintah, termasuk akan dampak ketidakpastian geopolitik global terhadap kondisi ekonomi nasional. Nah, itu beberapa informasi seputar peringatan Hari Bayangkara untuk hari ini ya, 1 Juli 2026. Jangan kemana-mana pendengar, kita masih satu persembahan lagi, ada Mita Talahatu ya, dengan Rindu Hati menyapa Anda di kesempatan siang hari ini kami hadirkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat

0: kelewatan.
1: Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah akan kami hadirkan beberapa informasi-informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. 80 tahun Bayangkara, Polri akan semakin bertransformasi menjawab tantangan. Pemkot Makassar pastikan evaluasi kinerja jajaran lurah dan camat. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. 80 tahun Bayangkara, Polri akan semakin bertransformasi menjawab tantangan. Dilaporkan Syarifuddin.
2: Peringatan hari ulang tahun PUT Bayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan.

0: langsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkapkan tema HUT Bhayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat, menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan, penetapan pemerintah tahun 1946 menandai lahirnya institusi kepolisian Republik Indonesia yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Sejarah 8 dekade Polri telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa dan negara, termasuk ikut mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berbagai tantangan Polri telah dihadapi. Polri akan semakin bertransformasi untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Polri ke depan akan semakin modern, profesional, berintegritas, dan semakin dicintai masyarakat.
1: Selama 8 dekade pengabdian, Polri telah menjadikan bagian yang tidak terpisah dari perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga menjawab dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. Semua itu menjadi bekal berharga untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.
0: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan, para pimpinan kantor wilayah, lembaga negara vertikal, pimpinan media, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Upacara HUT Bhayangkara tersebut diikuti jajaran personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Polairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Polwan, TNI Tiga Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Pengamanan.
2: BKPRFI Sinjai ajak Polri perkuat sinergi keumatan pada momentum Hari Bhayangkara ke-80. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai mengajak Polri memperkuat sinergi dengan organisasi keagamaan dan kepemudaan guna menjaga keamanan serta memperkokoh persatuan masyarakat. Sekretaris Umum BKPRMI Kabupaten Sinjai Baso Salahuddin mengatakan, kolaborasi antara Polri, tokoh agama, pengurus masjid, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah berbagai tantangan sosial saat ini. Menurutnya, pembinaan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba, radikalisme, kenakalan remaja, hingga penyebaran informasi menyesatkan di media sosial membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut BKPRMI Kabupaten Sinjai siap terus bersinergi dengan Polri dalam membina generasi muda, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta menjaga kerukunan dan keamanan daerah.
4: Polri memiliki peran penting sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, karena itu kolaborasi dengan tokoh agama, pengurus masjid, dan organisasi kepemudaan tentunya dinilai ini perlu untuk terus kita perkuat untuk menciptakan situasi yang damai, kondusif, aman, dan tentram khususnya di Kabupaten Sinjai. Mudah-mudahan Polri semakin presisi untuk terus mewujudkan situasi yang aman dan kondusif serta melayani masyarakat dengan hati.
3: Baso menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 juga menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas daerah sebagai fondasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Aparat kepolisian mengamankan pelaku penganiayaan di Jalan Ratulangi, Kota Makassar. Dilaporkan Syarifuddin.
0: Tim unit Satuan Kejahatan dan Kekerasan Jatanras Unit Reskrim Polrestabes Makassar berhasil menangkap 3 orang pelaku penganiayaan di Jalan Dr. Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar beberapa hari lalu. Kasus penganiayaan tersebut dilaporkan korbannya yang merupakan pacar salah seorang selebgram yang berboncengan sepeda motor saat terjadi tindak pidana penganiayaan korban. Ketiga pelaku yang ditangkap oleh anggota Jatanras Polrestabes Makassar, masing-masing lelaki CA 18 tahun, MR 19 tahun, dan AB 27 tahun, sesuai dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial saat kejadian penganiayaan korban. Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Ripa menyatakan, terjadinya penganiayaan yang dilaporkan korban bermotif ketersinggungan di jalan raya saat berpapasan dengan ketiga orang pelaku, kemudian korban menggeber-geber sepeda motornya, memancing ketersinggungan ketiga pelaku yang sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras. Ketiga orang pelaku tersebut berbalik arah lalu mengejar korban yang berboncengan dengan pacarnya, kemudian memukul kepalanya menggunakan helm.
5: Kejadiannya pada saat itu, pada saat pelaku berpapasan dengan korban di perempatan Jalan Tatulah dengan Jibau, di situ pacar korban ini geber-geber motornya sehingga para pelaku ini tersinggung, kemudian membalik arah dan mengejar korban, memukul korban yang menggunakan helm.
0: Saat terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan ketiga pelaku lelaki CA, MR, dan AB, terekam CCTV yang ada di lokasi kejadian hingga viral di media sosial dengan narasi seorang pacar selegram menjadi korban penganiayaan geng motor. Namun Kompol Ripai menyatakan para pelaku penganiayaan di Jalan Dr. Ratulangi bukanlah geng motor, melainkan dipicu ketersinggungan antara korban dan para pelaku.
2: Pemkot Makassar pastikan evaluasi kinerja jajaran lurah dan camat. Laporan Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para lurah dan camat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan di tingkat kewilayahan. Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamila Tamrin Tantu mengatakan, evaluasi tersebut akan dilakukan berdasarkan capaian kinerja masing-masing lurah dan camat. Menurutnya, proses penilaian akan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar.
7: Evaluasi lurah dan camat juga ya, Bu?
8: Iya, pasti. Lurah, Pak Wali yang evaluasi. Dari kinerjanya mereka, dari bahan itu. Tapi saya rasa kerjanya camat sekarang keren-keren ini.
7: Tapi ada juga yang belum. Tapi masih ada juga yang
8: belum. Kita semuanya pasti berusaha kerja maksimal. Tidak mungkin tidak. Karena ini jabatan sangat luar biasa ini tanggung jawabnya. Jadi kita memang berharap support daripada media.
6: Kamila berharap evaluasi berkala tersebut dapat mendorong lurah dan camat untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan publik, serta responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan mekanisme evaluasi tersebut, Pemkot Makassar menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan orang tua siswa sekolah rakyat akan otomatis mendapatkan paket bantuan sosial. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan seluruh siswa yang terdaftar di sekolah rakyat secara otomatis masuk dalam basis data penerima paket bantuan sosial terintegrasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Astacita keempat dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia menyebut, paket bantuan yang akan diserahkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan modal usaha untuk orang tua siswa, hingga bantuan perbaikan hunian melalui program bedah rumah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, tim Dinas Sosial bersama BPS dan SDM PKH gencar melakukan verifikasi lapangan serta kunjungan langsung atau home visit ke rumah warga.
9: Dinas Sosial sendiri sudah sangat maksimal karena kebetulan kami memang melakukan sosialisasi dan melakukan home visit beserta BPS dan teman-teman dari SDM PKH. Tentang bantuan-bantuan yang akan diserahkan karena yang kami mendengar informasinya bahwa memang ini sudah menjadi program pemerintah bahwa siswa-siswa yang masuk dalam sekolah rakyat itu akan otomatis mendapatkan bantuan berupa bantuan program PKH, bantuan modal untuk orang tuanya, orang tua siswa, kemudian bantuan bedah rumah, bantuan PPSE namanya, seperti itu.
3: Dinas Sosial Kabupaten Bone menegaskan, integrasi bantuan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi stimulan kuat bagi kemandirian ekonomi keluarga siswa, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah.
2: BKKBN Sulawesi Selatan menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix dalam pembangunan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Fatmawati, menegaskan keberhasilan program pembangunan keluarga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan yang telah disiapkan pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, berbagai regulasi dan program yang telah disusun tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Fatmawati mengatakan pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan pemerintah. Namun implementasi kebijakan tersebut memerlukan partisipasi nyata dari masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari.
11: Ketika elit masyarakat ini tidak berperan, ya apatis, kemudian menganggap itu hanya sebatas normatif saja, tentunya ini akan sangat mempengaruhi. Jadi memang di dalam kebersamaan, di dalam sustainability suatu program itu harus ada pentahelik. Pentahelik itu apa? Dari unsur pemerintah, dari unsur swasta, kemudian dari unsur akademisi, kemudian media massa seperti RRI, seperti ini yang memberitakan program-program pemerintah. Kemudian yang paling utama adalah helik masyarakat. Ketika kita semua berperan aktif, tetapi helik masyarakat ini dalam artian apatis, tidak mau mengikuti program atau cuman sekedarnya saja, ini program itu hanya sebatas dokumen saja atau sebatas program saja.
10: Ditegaskan, keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa.
12: Jadi,
13: informasi haji.

0: Jamaah haji kloter terakhir tiba. Asrama Haji Makassar menyiapkan tenan UMKM untuk oleh-oleh.
1: Jemaah haji kloter terakhir debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jamaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Sulkifli Hijaz mengatakan sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk, mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji. Kehadiran tenan ini diharapkan memudahkan jemaah maupun keluarga menjemput untuk berbelanja kebutuhan atau oleh-oleh tanpa harus keluar dari kawasan asrama haji.
2: Kami hitung minimal 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya target kami itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Masjid Nabawi itu rata-rata menamakan di tokonya toko Sulawesi, toko Makassar. Yang kedua, keadaan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi, dan kargo yang ke Indonesia itu pun banyak dari Makassar. Karena itu kami di Asrama Haji Sudiang ini dari 3 tahun yang kemarin itu sudah mengajak sebenarnya UMKM untuk bergabung di asrama haji, menyiapkan tenang-tenang untuk dijadikan tempat penjualan.
1: Pihak asrama haji mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka onta sempat habis terjual. Kedepan pengelola optimis kawasan ini menjadi pusat belanja oleh-oleh haji dan umroh yang mampu mendukung kebutuhan jemaah sekaligus memperkuat perputaran ekonomi UMKM di Sulawesi Selatan.
0: Proses penerimaan jemaah haji di Embarkasi Makassar berakhir hari ini. 16.974 jemaah kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Aan Ariska.
3: Ya, baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari terakhir kepulangan jemaah haji di Embarkasi Makassar, ditandai dengan kehadirannya kloter 42 yang merupakan gabungan jemaah dari Kabupaten Bantaeng, Bone, Luwu, Takalar, dan Kota Makassar pagi tadi, dengan jumlah total jemaah yang kembali ke tanah air sebanyak 389 orang. Dengan kembalinya total jemaah 389 orang ini, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di tanah air hingga pagi hari tadi sebanyak 16.441. Dan untuk kloter pamungkas atau kloter penutup, yaitu kloter 43, dijadwalkan akan tiba di asrama Haji Sudiang Makassar pada pukul 15 sore hari nanti, dengan jumlah jemaah yang akan tiba sebanyak 246 orang. Dapat kami sampaikan bahwa adapun jumlah jemaah dari kloter 43 yang akan menjadi kloter penutup pada pemulangan debarkasi Hasanuddin Makassar tahun 2026 ini tergabung diantaranya yakni jamaah dari Kabupaten Wajo, Kabupaten Goa, Maros, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Taratoraja, Makassar, Bulukumba, Pangkep, Sulawesi Tenggara, termasuk juga Maluku Utara. Dapat kami sampaikan bahwa untuk total jumlah jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui embarkasi Hasanuddin Makassar ini sebanyak 672 orang. Dan jumlah jam petugas diberangkatkan hingga pada kloter 42 sudah sebanyak 390 orang. Dan kami sampaikan juga bahwa untuk kloter 42 sendiri terdapat satu orang jemaah yang tidak kembali ke tanah air karena wafat di Tanah Suci pada tanggal 16 Juni 2026. Dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jadi,
5: labbaik Allahumma labbaik. Demikian informasi haji 1447 Hijriah, Debarkasi, Makassar. Labbaik labbaik.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store.

0: siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Menyapa ruang dengar Anda kembali di siang hari ini, edisi awal bulan Juli, tepatnya 1 Juli 2026. Di program 100% Indonesia. Bersama saya Arfan Yusri dan juga ada rekan saya.
1: Saya Nur Aziza.
0: Hey Aziza, mana suaramu?
1: Cek.
0: Oh, bersama saya
1: Nur Aziza.
0: Ah, oke, okay. Apa kabar ini Aziza?
1: Alhamdulillah baik. Kalau kakak?
0: Alhamdulillah, saya kenyang.
1: Alhamdulillah.
0: Abis makan siang, karena lihat-lihat ini topiknya soal makan siang.
1: Ya, betul sekali kak.
0: Kenapa ngangkat topik ini Aziza?
1: Karena pas sekali.
0: Pas sekali?
1: Sekarang kan sudah siang ya, orang-orang sudah makan siang. Pastinya sudah jelas apa menu makan siangnya tadi kak.
0: Gitu ya? Kalau kamu tadi makan siangnya apa?
1: Kamu
0: makannya apa?
1: Kebetulan saya belum sempat makan siang
0: ya
1: tadi. Tapi ada makan kurma.
0: Hey, ini bukannya kurma biasanya identiknya nanti buka puasa baru makan?
1: Iya kak, tapi saya punya kebiasaan makan kurma kapanpun dan dimanapun.
0: Weh, sunnah Nabi banget ini kamunya ya. Jangan-jangan ada niatannya nih kamunya.
1: Niatan apa? saya penjual kurma.
0: Oh, penjual kurma. Alan Wasalan ya. Oke, salah satu cabang toko itu ya.
1: Iya. Singgah lagi nanti.
0: Oke. Oke, topiknya kita apa ini Aziza?
1: Kalau topik hari ini lebih pilih ikan bakar atau ikan goreng gitu kan.
0: Ikan bakar atau ikan goreng. Kalau saya sukanya harus pilih satu ya.
1: Pilih dong, Kak.
0: Saya sukanya ikan goreng.
1: Ikan goreng, kenapa tuh kak? Kenapa nggak dibakar gitu? Kan lebih nikmat.
0: Enggak tahu. Enaknya apa ya kalau ikan goreng? Apalagi di plus cocolan sambal yang pedas begitu.
1: Aduh, jadi lapar ini kak.
0: Ya, betul. Saya lapar lagi nih. Ya benar. Kalau lagi disuruh pilih, saya mending goreng.
1: Aduh.
0: Dibanding bakar.
1: Bagus itu kak.
0: Apalagi kalau yang digoreng crispy gitu.
1: Aduh.
0: Dapatnya gurame yang digoreng crispy, goreng mekar. Dapat cocolan sambal yang pedas. Sudah, jadi tuh. Jadinya 3-1, 3 piring, 1 ikan. Kalau kamu pasti bakar ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, jadi hari ini kita tim bakar, tim goreng ya?
1: Oke, siap.
0: Oke, kenapa kamu suka bakar?
1: Karena tidak berminyak, Kak.
0: Kalo gitu ya?
1: Iya, kalau digoreng kan berminyak gitu, Kak. Lebih sehat.
0: Tapi kan ini, kalau bakar, kalau saya sih, kalau bakar suka juga, tapi ikan-ikan tertentu saja. Kalau saya tidak suka kalau mayronya dibakar.
1: Saya juga tidak suka kak. Apanya yang dibakar? Gosong.
0: Bukan asalnya gosong, tulangnya aja yang tinggal itu.
1: Betul sekali.
0: Oke, sudah ada yang tidak sabar ini gabung di 0821 3333 9440. Kita langsung terima dulu nih yang telepon ini. Ziza, silakan.
1: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bulu Caming ini. Dari Bulu Caming.
0: Pak Bahar di Caming, Boni.
2: Ya.
0: Oh, apa kabar? Naga Kareba?
2: Sudah mendung-mendung.
0: Oh, mendung kiri Boni.
2: Ya.
0: Oh, bukan jihatinya yang mendung toh?
2: Iya, tapi nyapa.
0: Tunggu dulu Pak Bahar. Ya. Kita ini masuk di tim ikan goreng atau ikan bakar?
2: Aku saya ikan bakar.
0: Kenapa?
2: Kenapa kan? Kan ikan bakar tidak banyak anunya, tenangnya.
0: Tidak banyak tulangnya.
2: Ya.
0: Apa pengaruhnya, Pak?
2: Kalau ikan goreng kan pakai minyak, masih minyak.
0: Oh, maminya ih.
2: Tekanannya sudah naik.
0: Oh,
2: gitu. Ikan bakar kan tekanannya sudah turun.
0: Iya. Marako ya kalau dibakar nih.
2: Iya, ikan bakar ini. Apalagi dicampur anu, coba mentah.
0: Sudah.
2: Tomat, lombo.
0: Miti ya, loe.
2: Ya. Apa putar lagunya?
0: Lagunya ini ada nada-nada cinta dari Rosa.
2: Ya, itu.
0: Wih, itu mi. Langsung.
2: Ya.
0: Oke. Sapa ki dulu.
2: Ya, semuanya sampai terkecuali yang mendengar RRI per 1.
0: Oh langsung, waalaikumsalam ya. Ada Bunda Sofi di Pau Pau Goa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan
3: karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Silakan Aziza.
1: Ya, halo Ibu, apa kabar?
3: Kabar baik, Aziza. Aziza dengan siapa?
0: Aziza dengan Bang Roma.
3: Sendiri Aziza ya.
0: Anda ada temannya, ada.
1: Iya, ada teman.
0: Ada Ade dan siapa?
1: Hijrah.
0: Iya. Muslimah semua namanya nih, Bunda.
3: Iya, betul.
0: Khairun Nisa, Aziza,
1: Aisyah, Ade Aisyah.
0: Hijrah. Oke, oke.
1: Jadi Ibu,
0: tim mana nih?
1: Iya. Tim mana kini? Lebih suka ikan bakar atau ikan goreng?
3: Kalau saya di tim ikan bakar.
1: Kenapa itu, Bu?
3: Iya kan, kalau dibakar kan tidak berminyak.
0: Oh, alasan
3: itu. Kalau ikan alasan bakar itu, dibuatkan cocolan yang serba mentah ya, tomatnya mentah,
1: sambal mata,
3: cabenya mentah, kemudian dikasih bawang, dipotong-potong bawang merah, lalu diperasi jeruk, kasih kecap, mantap.
0: Mantap itu, Dik. Ya. Jadi mau apa itu kalau mantap dia bilang?
1: Deh, enak sekali itu, langsung lapar.
0: Aduh. Iya, oke.
3: Okay.
0: Iya, enggak apa-apa, ini kan kita saling ini toh, saling supportnya lewat lewat pacina-cina.
1: Lapar gitu pulang.
0: Iya, padahal saya barusan sudah makan siang, langsung lapar lagi nih gara-gara topiknya ini dilempar Aziza begini.
3: Iya, gara-gara topik ya. Iya.
0: Sebentar ini menghilang mah lagi nih. Oke, okay, ya. Bunda, ikutan di lagu mana kini? Rosa, nada-nada
3: Rosa.
0: Cinta. Oh, Rosa.
3: Okay. Rosa.
0: Menyapa dulu buat siapa?
3: Ya, menyapa pertama buat Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur. Di Sopeng, tak lupa buat Uki Hidaya. Lalu ada siapa ya, Pak Hendro, ada Pak Bobby juga, ada di Sabang, ada Pak Arjuna, ada Wahida Martawati, ada Ama, kemudian ada Dimas di Bolangi, ada siapa ya? Ada tadi Pak Mustaha, meskipun tidak menyapa, ditujukan kepada semua pendengar. Lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang, ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros, ada Satya Maikat Bantaeng, Rosdana Yasir di Maros, lalu kemudian Rustan Prahara di Edrekang, ada Ina bersama Arfa di Selayar. Pokoknya semuanya ya, tanpa terkecuali pendengarnya Pro 1, selamat siang jalan sore semuanya. Bang Arfan dengan Aisyah,
1: Aziza.
3: Dilanjut tugasnya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke line telepon lagi. Siapa di ujung telepon ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Passwordnya?
4: Indon apa?
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
4: Iya.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Banggakan Indonesia.
0: Oke, okay. Pak Aldi.
4: Mas di Pangaparan Lembang Indra.
0: Agak karya, Pak.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Matahari bersinar terang.
0: Matahari bersinar terang.
4: Selamat Hari Bayangkara. Yang ke-80 ya.
0: Pergi pacaran tadi?
4: Saya lewat di Polres.
0: Oh, lewat juga. Saya kira Pak Aldi lagi meliput juga. Biasanya kan meliput terus mengirim ke Pro 1 tuh.
4: Kebetulan lewat.
0: Kebetulan lewat saja. Dah hormat bendera. Aduh.
4: Ya, tidak juga.
0: Tidak juga. Aduh. Oke, silakan Aziza, pertanyaan untuk Pak Aldi.
1: Jadi Pak Aldi, hari ini apa kabar, Ki?
5: Alhamdulillah. Ini Nur Nur Aziza.
1: Lagu itu Pak.
5: Jangan malu.
0: Iya. Memang orang tuanya terinspirasi waktu.
1: Iya, betul sekali. Jadi Bapak ini lebih pilih mana? Ikan bakar atau ikan goreng?
5: Sebenarnya sih saya suka ikan masak.
1: Oh, ikan masak. Masyaallah. Ikan apa tuh biasa, Pak?
5: Sebenarnya bagus sekali ikan bakar, tapi ribet, Pak.
1: Oh.
5: Menyalakan api.
0: Oh, ribet kalau menurutnya.
5: Tapi lebih bagus menurut saya kalau ikan bakar.
0: Ikan bakar. Kenapa?
5: Iya.
0: Walaupun ribet, kenapa?
5: Karena tidak terlalu banyak bumbu-bumbunya.
1: Oh, iya iya.
5: Terus ada sini juga kalau sementara membakar, ditiup-tiup, dikipas-kipas,
0: air
5: mata. Alami kalau di sini oleh kayu ya.
0: Apalagi pakai sabuk.
5: Yang tetangga yang bertumpuk-tumpuk di sebelah kiri kanan tiang itu.
0: Apalagi kalau pakai Kak Daro.
5: Pakai
0: Kak Daro.
5: Pakai Kak Daro, masih banyak di sini.
0: Alami pasal sekali tuh khas baunya.
5: Oh iya pasti.
0: Iya.
5: Masih serba alami.
0: Itu enaknya kalau di kampung sih.
5: Iya, karena biasa kan yang pakai bakar ikan bakar itu pakai besi. Saya pakai langsung.
0: Langsung di tanah.
5: Iya.
0: Ditumpu saja di batu merah. Kotiu mis itu di kafe
5: misalnya.
0: Oke deh. Sukanya ikan bakar dia.
1: Mati.
0: Dua kosong skornya. Tiga kosong. Kalah maka.
5: Jadi sedikit masukan juga ini.
0: Iya, silakan Pak Aldi.
5: Kalau selesai bola. Aktifkan digitalnya.
0: Oh begitu, Pak Aldi. Ya siap. Jadi hari ini belum ya, aktif lagi.
5: Bola masih tertutup, masih
0: terasa. Iya. Oke deh.
5: Hari yang lain sudah terbuka nih.
0: Oke.
5: Okay, masih di RRI kalau pagi ada wartawan.
0: Ada.
5: Ada mutiara paginya kalau bagian tengah.
0: Oke. Okay.
5: Mantap semuanya.
0: Ikutan di lagu yang mana, Pak Aldi?
5: Mendengar.
0: Ada Rosa, Nada-nada Cinta. Ada Tato, Satu Senyum Saja.
5: Oh itu bagus, Satu Senyum Saja.
0: Oke. Menyapa Ki Besar.
5: Masih ada kan?
0: Kau tahu? Capu nih.
5: Lagunya keberat lah.
0: Capu nih.
5: 60-an. Waktu 630 kHz.
0: Menyapa Ki buat siapa ini?
5: Menyapa. Untuk Denopo, Manjabanu. Jika di Pulau Sabang, Aisano, Tineidi, Pak Juna, Bu Anissa, Indonesia Selayar, Pak Yani, Bu Cinta, Ali, Hesti, Bu Dewi, Wahid, Pak Mustaha, Pak Tai, Anaska, Bu Mili Polman, Terus Jana, Nabil, Bu Nol.
0: Ini lembutnya suaranya sempal, Di. Cakarut, Duika, apa ini?
5: Ya, pengaruh bola.
0: Sebentar malam pilih lagi nih.
5: Mulai kalau mainnya jam 2 itu kadang-kadang juga.
0: Sebentar malam pilih lagi. Antara Inggris.
5: Lister juga kalau mendengarnya di radio apa reporternya itu.
0: Oke deh, Paldi.
5: Nah, dan semua-semuanya mendengarkan. Seminar manual juga yang digital dan jalur-jalur lainnya. Selamat siang, selamat menjelang. Selamat asar sebentar lagi.
0: Baik.
5: Oke, lebih dan kurang mau dimaafkan.
0: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke mana nih pendengar kita yang bergabung berikutnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dari Bu Sinta. Ibu Sinta di MU Minasaupa.
1: Oh.
0: Tahu MU Minasaupa?
1: Di gua.
0: Hah? Oh iya, masuk wilayah gua aja sebagian. Oke. Bu Sinta. Iya. Di tim mana?
1: Ibu Sinta ini lebih suka mana? Ikan bakar atau ikan goreng?
6: Ikan goreng.
1: Oh, ikan goreng. Kenapa, Ki?
0: 3-1.
6: Ya, nah di ini di kumis kan pakai lombok baru
1: ditanya. Ide. Biasa kita goreng kepalana, tengana, perut atau ekornya?
6: Semua.
1: Semuanya
0: digoreng.
1: Di enak nih itu, Bu.
0: Sama keranjang-keranjangnya digoreng.
6: Sukanya di dalam.
0: Sukanya kan goreng ya.
1: Goreng.
0: Oke. Kalau lagu yang mana kita ikutkan ini? Ada Nada-Nada Cinta dari Rosa. Tato Satu Senyum Saja.
6: Satu Senyum Saja.
0: Satu Senyum Saja. Enggak mau Dua Senyum.
6: Satu Senyum
0: Saja. Satu Senyum Saja. Enggak mau Dua Senyum. Oke. Silakan menyapa Ki Ibu Sinta.
6: Tadi Bunda Sofi.
0: Iya.
6: Dan
0: semua-semuanya milik. Iya.
6: Yang apaan?
0: Iya.
6: Bagi kita aja selalu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada juga di ujung telepon ini langsung bergabung bersama kita nih. Halo.
1: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk Ki.
7: Iya, buka kak dulu sendaku deh.
0: Jam lagi. Pakai lagi.
7: Masa mau isi tuh samping tak.
0: Deh. Silakan.
1: Oh iya Bu.
0: Dari siapa di mana?
1: Atau sama siapa dan di mana?
7: Ibu Ani, saya Bantai.
1: Oh iya, jauh sekali nih. Enak ini makan coto Bantai kapan?
0: Nggak tahu, nah.
1: Jadi Bu, topik tak? Oh iya. Tapi kita hari ini lebih suka Ki makan ikan bakar atau suka Ki ikan goreng? Mana ini lebih suka Bu?
7: Sama masak pan ikan goreng.
1: Oh ikan goreng.
0: Oke, 3-2.
1: 3-2 ya.
0: Iya. Kenapa kita suka ikan goreng?
7: Ya apa ya? Yusuka Ji.
0: Kenapa?
1: Jadi kalau disuka Ki ini Bu, tak berapa kali Ki mau tambah nasi?
7: Iya, dua kali deh.
1: Mantap ini Bu, 2-1.
0: Oke, ikutan di lagu mana kini Andi Anissa? Ada Rosa atau Tato?
7: Pertama mau deh.
0: Nada-nada cinta, Rosa. Menyapa Ki buat siapa?
7: Buat Bunda Sophie, buat Seriski Cinta. Siapa lagi? Fadil, Rizka di Makassar itu, Dimas, bukan di rumahnya, di sekolah.
0: Iya, lagi di sekolah, masuk sekolah Ki.
7: Rumahnya, iya, masuk sekolah.
0: Iya.
7: Fadil, siapa lagi? Panggato, Nualam. Siapa lagi ya? Pak Bobby. Yusuf, Aulia Sur, Anto, apa Sari, saya, Ina Saraya, siapa lagi ya? Semuanya paling masakan. Biasanya buat di sampingku.
0: Siapa di samping tak? Panas saya. Siapa tahu Pak RT kah atau kah?
7: Mas Pak Hakim.
0: Oh Pak Hakim, itu makanya supaya tidak salah paham Ki Pak Hakim. Ini bilang Pak Hakim saya di sampingmu baru kau bilang bukan saya. Untung itu Pak Hakim. Apa Ki? Ya, pasti bah.
7: Jangan kita.
0: Iya. Siapa lagi?
7: Mas Moro Ki buat biasanya buat Viola Tawa. Masukin tambah cantik sehat selalu.
0: Kenapa kita tahu orang cantik?
7: Viola. Masak apa? Masak apa?
0: Iya.
7: Sama-sama. Sama samping tadi.
0: Siapa di samping? Bukan sampingku, di depanku. Oh, di sampingku ini ada Mbak Risna.
7: Di depan, Pak.
0: Oh, kalau di depanku Aziza.
1: Oh, iya. Yeah.
7: Yes,
0: saya kayak anu ini kelompok capir, anu kelompok capir, cerdas cermat. Yeah. Waalaikumsalam. Di samping kiri saya ada Risna Supratio dan di depan saya ada Aziza. Kami dari kelompok tiga.
1: Kerja kelompok.
0: Kerja kelompok di. Oke, ke WhatsApp siapa ini berikutnya? Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
8: Kak Irsa ini, Kak Irsa kan.
0: Ah, dari siapa di mana?
8: Pak Raden.
0: Pak Raden.
8: Rading.
0: Oh, Pak Rading.
8: Iya, Bantimurung.
0: Oh, Pak Rading di Bantimurung.
1: Iya.
0: Oh, Kabupaten Maros.
8: Iya.
0: Kecamatan?
8: Bantimurung.
0: Bantimurung. Oh, oke. Okay. Pak Raden, silakan Aziza.
1: Iya. Halo, Pak, 100% Indonesia.
8: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
8: Ekspresikan karya, banggakan.
1: Sudah makan siang?
0: Mau kasih makan apa?
1: Ini topik hari ini.
0: Langsung topiknya.
1: Tapi ini kita pilih ikan bakar atau ikan goreng.
0: Masuk di tim mana, Ki?
8: Ini ikan goreng.
0: Ikan goreng.
1: Tiga sama.
0: Kenapa kita pilih ikan goreng, Pak Raden?
8: Ringkas wajah
0: digoreng. Oh, ringkas sih kalau ikan goreng kan?
8: Cari kayu api apa pun, semuanya lah.
0: Berarti api. Kalau ikan goreng berarti ada terus kini minyak.
8: Ikan bagus, ikan ano itu tawasal sama ikan tambak.
0: Oh,
8: iya kalau ikan bakar.
0: Iya. Nanti kita coba cari contohnya itu Pak Raden ya.
8: Iya.
0: Yang mana dibilang ikan tawasang?
8: Ini ikan anu saya beli di kamu. Apa ikan kayu itu?
0: Ikan tongkol. Ikan kayu, ikan tongkol.
8: Iya.
0: Ikan cakalang.
8: Cakalang, ya sama juga.
0: Oke, sukanya yang simple. Oke. Baik, Pak Raden ikutan kita lagu mana nih? Rosa atau Tato?
8: Itu Rosa.
0: Rosa nada cinta. Oke, siapa kita mau sapa ini?
8: Ada apa yang di Tasmun, Sopeng, Mandato dipindah. Ada Sri Dewi, ada Andros Dian Yasir di Maro, ada semua-semuanya nih.
0: Semua-semuanya ini?
8: Iya, sama-sama aja. Mendengarnya.
0: Baik.
8: Nomor satu.
0: Terima kasih Pak Raden, rajin-rajin nembus ya.
8: Iya.
0: Siap.
8: Selalu nembus juga, tapi kadang-kadang juga tidak bisa nembus.
0: Baik, siap. Namanya antri ya. Terima kasih Pak Raden.
8: Iya. Kita ada kan subuh dia bilang itu kalau subuh.
0: Apa itu?
8: Bola.
0: Iya, siaran bola. Sebentar Inggris malam.
8: Bola.
0: Iya, dini hari.
8: Ya kita bilang itu perempat itu kalau mau bola pigi pro satu.
0: Oh pigi, dengar pro satu maksudnya. Jangan pigi ke pro satu jauh sekali. Maros ke Makassar.
8: Pro satu.
0: Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Raden.
8: Iya, terima kasih. Selamat pagi bertugas.
0: Iya. Oke deh. Pak Raden ini di Maros, Bantimurung. Tahu Bantimurung?
1: Tahu Pak.
0: Pernah?
1: Saya dari Maros juga.
0: Oh begitu, kampung halaman ya. Ada tuh, masih ada ke situ temanku?
1: Masih ada di situ.
0: Masih ada yang berdiri ya?
1: Kapan-kapan.
0: Halo. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Umur panjang ke 14 ewang.
9: Amin, amin, ya rabbal alamin.
0: Ini yang punya sepotong juga Bantimurung ini.
9: Ini sudah ke postcode nih.
0: Passwordnya?
9: Banggakan Indonesia.

0: Iya.
1: Jadi makin yang kayunya tidak.
0: Tapi itu yang menjadi pembakar.
1: Oh, pembakar.
0: Iya. Karena ya rumah itu di kampung, ya habis dua sungai.
2: Oh iya.
0: Dan itu kalau sudah datang banjir, itu kita orang-orang di sana itu mengkait-kait anu kayu dari sungai yang banjir.
2: Oh
1: iya. Ya, banyak stok bakarnya di.
0: Iya.
1: Oke deh. Baik, ikutan di lagu mana kini, Pablo Sewang? Nada-nada cinta Rosa, Tato satu senyum saja.
0: Iya, nada-nada cinta.
1: Nada-nada cinta. Oke, okay. Iya. Menyapa Ki, buat siapa?
0: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opa Din, Anissa Hakim, Manwar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri Nur Hikmah, Pak Hendro, Pak Yusuf, Pak Bodi, Asri Diwoto, Junedi, Tiga di Sabang, Arfa di Silaya sama Ina, Ismail Yuda, Aljabar, Pak Dimas, kemarin di Pasar Kota Bantai, Mustahan, Samsian Mahibar, Ibu Dewi dan Nur Intan di Takalar, Tio, Desidan, dan Haji Rasir Rani di Pasar Kota Bantai, Tokopian.
1: Oh, oke deh.
0: Iya. Yang di studio sehat ke semua lanjut
1: juga. Sama-sama Pablo Sewang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri sejenak ya. Sebelum pergantian ini ada lagu yang sudah dipilih, Nada-nada cinta dari Rosa dan Satu Senyum Saja.

Pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan saya menemani Anda dari pagi tadi hingga jelang sore ini. Sebentar ada rekan saya yang cantik yang akan penuh semangat dengan keceriaan. Ada Rizna Supratio dan rekan asli saya yang akan lanjutkan kebersamaan Anda di 100% Indonesia. Tetap semangat, sampai jumpa.

0: mendadak beriang ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Bersama saya Rizna Supratio dan juga ada rekan saya pada sore hari ini,
5: Aziza.
4: Iya, Aziza. Tadi Aziza sudah menemani Anda ya. Ini kita lanjut. Namun sebelum itu, kami hadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 dengan judul pelatih timnas Jepang tulis angka 45 untuk hargai Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional sepak bola Jepang, Hajime Moriyasu, menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari osatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad samurai biru. Selain itu, dari suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Itulah tadi cek fakta Pro
3: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
6: Indonesia,
4: ekspresikan karya,
5: banggakan Indonesia.
4: Sih, kamu udah berapa kali nih ikut di 100%?
5: Untuk 2 kali kak, sebelumnya bareng kak Arvan dan Ade.
4: Okay. Hah, dan siapa?
5: Ade.
4: Ade siapa?
5: Ade Nur Aisyah.
4: Oke, teman kamu. Tapi sama penyiar yang lain belum?
5: Belum kak, ini baru pertama kali sama bareng kak Rizna.
4: Hari ini kita bahas apa sih?
5: Hari ini kita bahas tentang menu makanan dong tentunya.
4: Kamu lapar kak?
5: Jelas. Siang-siang bolong gini. Mau pilih ikan bakar atau ikan goreng gitu.
4: Okay, antara bakar dan goreng.
5: Iya, betul sekali.
4: Sejauh ini gimana? Berapa posisinya, siapa yang pilih bakar, siapa yang pilih goreng, berapa nih?
5: Tadi imbang deh kayaknya. Awalnya menang di awal ikan bakar.
4: Kalau kamu sendiri suka yang mana?
5: Ikan bakar dan tentunya.
4: Kenapa tuh?
5: Karena saya punya banyak ikan bandengnya. Ikan bulung. Sering bakar-bakar di samping
4: impan. Ajak dong.
5: Boleh.
4: Ajak dong.
5: Sekali kali datang ke Maros tapi ujung.
4: Marosnya di mana emang?
5: Hampir Pangkep di Bontoa.
4: Oh, wow. Pantas saja ya, ada tambaknya sendiri kah? Punya empang?
5: Yeah.
4: Oh, wow, bolehlah kita ya.
5: Boleh.
4: Bakar-bakar di saung yang di tengah empang itu kan di rumah-rumah, benar nggak?
5: Betul. Apanya dibakar, Kak?
4: Masa rumah-rumahnya? Oh, ikannya dong.
5: Okay. Oke.
4: Kita terima dulu nih telepon ada dari Ibu Rosdiana Yasir di Maros juga.
5: Wow, dari Maros.
4: Iya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: 100%
6: Indonesia. 100%
4: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, Ibu Ros, bagaimana kabar, Tak?
6: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
6: Arif maju ya.
4: Alhamdulillah baik. Enggak sendiri, Kak, tahu ana ada ini temanku, teman baru.
5: Halo, kenalan. Bu, saya dari Ziza.
6: Maros,
5: iya, dari Maros.
4: Iya, aku kenal dulu, cerita-cerita dulu tahu sesama orang Maros.
5: Di mana ki Maros, Ibu? Di Bontoma. Di Bontoma Kuka.
6: Saya Bambirunting.
5: Oh, di Bambirun. Ih, baku deka aja ki. Oh.
4: Ade, tetangga Jepale.
6: Ih, dekat-dekat mana? Saya jalan ke Lelong.
5: Iya, dekat itu. Dekatnya berapa kilo?
4: Kasih ketawat. Topiknya
6: Lelon,
5: iya, karena ini dekat-dekat Lelon rumah tak suka ki pasti beli ikan, Bu.
6: Iye.
5: Jadi biasa kini bakar kita goreng ikan tak.
6: Ay, kalau saya aku suka makan ikan bakar tapi malas kak kerja.
5: Iye,
4: beli masa miki bale.
6: Tidak, kalau ada bapaknya dia jam bakar. Kalau dia
4: kenapa malas ki bakar ikan?
6: Enggak itu anu nyarang-arangnya tuh harus dikasih berasap ki.
4: Oh, asap. Oh ya tahu ana.
6: Pas nyalanya itu loh.
4: Berasap kena mata pedih.
5: Iya, betul sekali.
4: Terus kena baju juga ada bau-baunya.
6: Makanya enak.
4: Iya, kalau enak. Semua orang mah jago makan.
6: Iya. Kalau dibakar.
4: Oh gitu.
6: Enak kalau dibakar antuk aja daripada bakar itu. Panci pembakaran.
5: Iya, betul.
6: Enggak ada baunya.
5: Iya.
4: Oh gitu.
5: Iya, beda, Kak.
4: Beda.
5: Lebih enak kalau bakar kayu.
6: Beda.
5: Wangi.
6: Kalau kayu itu harum sih.
5: Iya.
6: Dari jauh itu tetangga pada sudah cium.
4: Kasih pengen-pengen di tetangganya baru enggak dikasih. Oh begitu, ih boleh dicobain nanti kalau bakar ikan kak juga. Pakai kayu,
5: pakai arang kika.
4: Kita rajin memasak,
6: pakai arang ikan. Atau anu tuh batok kelapa.
4: Iya. Oh begitu, oke. Kalau lagunya, Ibu Ros mau request apa? Ini ada lagu Kamelia dari Irwansyah. Andai dia tahu kahitna, jangan dari Rosa, satu kata dari Adegan. Ternyata salah Andre Hehanusa. Tiada lagi Mayang Sari, terserah dari
6: Krisna.
4: Andre Hehanusa. Oke. Lagunya buat siapa?
6: Untuk Samsya Maisar, Wahida Martawati, Sinta di MU, Nordin 575, coba lagi di Riko, Dewi di Takala, ada Sri Dewi di Patak, Wakato, ada Uli Ape di Sinjai, sama Sari Kudin, terus Edi Nompo, Ian Hendrawan, Jine Ponto, Bang Pak Gafur, terus Pak Arfah di Pelayan, ada Radin di Banti Murung, ada Pak Mustahan juga di Jamba, Rumina Emno, Rahmat yang di Tasmon, Uki, siapa lagi, Ama di Tanah Grogot, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Siapa lagi?
4: Siapa, yo?
6: Magang.
4: Yang anak magang. Siapa?
5: Bukan, Kak. Aziza, Ibu.
6: Ada juga temannya namanya Uswatun Hasanah ya?
4: Iya. Yeah. Siapa? Uswatun Hasanah?
6: Uswatun Hasanah.
4: Siapa yeah. itu? Dari mana ki dengar Uswatun Hasanah?
6: Ada keluarga, katanya makan di RRT.
4: Oh iya, dari Unhas juga?
6: Iya, katanya orang Polman ya.
4: Orang Polman, Uswatun Hasanah.
6: Kemarin itu kayaknya ada yang MC waktu ada acara itu senam di RR itu tuh aerobik cup itu.
5: Magang yang lalu, Kak.
4: Oh, magang yang sebelumnya beda angkatan ini, Bu Ros, yang baru ini. Oh, anak baru. Gitu. Iya.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang dari telepon studio juga sudah memanggil-manggil ya. Kita coba terima dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Risma.
4: Risna. Pak Edi, masa kita lupa. Halo.
7: Ya, yeah, halo, halo Adirisna.
4: Iya, Pak Edi ini di Cikoang.
7: Iya, yeah, Adirisna.
4: Yeah. Pak Edi kenalkan dulu, ada temanku.
7: Kanker yang banggakan Indonesia.
4: Iya tahu.
5: Iya tahu.
4: Luar biasa, sudah mantap ini tagline-nya. Kenalkan dulu ini, ada temanku Pak Edi.
5: Halo Pak Edi.
7: Salam kenal dari Edi Saputra di Cikoang ini.
5: Iya, Masya Allah. Saya Aziza dari Maros.
7: Tahu bagaimana deh.
4: Iya, Pak Edi kalau di Cikoang bukannya juga dekat sama laut?
7: Tidak jauh ya, tapi tidak terlalu jauh juga.
4: Oh, banyak di sana empang kah Pak Edi?
7: Ada juga adik.
4: Ada juga. Berarti sering-sering kita makan ikan juga karena dekat laut kita.
7: Alhamdulillah sering ya adik.
4: Alhamdulillah ada kah. Nah, Coco tahu ini topiknya karena suka aku juga makan ikan, kasih dulu Ziza.
5: Jadi ini Pak Pak Edi ya, lebih suka ikan bakar atau ikan goreng?
7: Ah, ikan bakar adik.
5: Oh, ikan bakar.
4: Alasannya kenapa tuh?
7: Alasannya supaya kesehatan terjaga dari sudah kalau.
4: Oh, begitu.
5: Betul.
4: Jadi kalau makan ikan bakar lebih sehat orang atau bagaimana ini?
7: Iya, ada Rizna.
5: Tanpa nah, minyak tahu.
4: Karena mini minyak tahu kecuali kalau dibakarnya sampai gosong, nah itu juga jadi tidak sehat. Harus disesuaikan tingkat kematangannya. Toh, Pak Edi?
7: Iya, dari Rizna.
4: Oke, request lagu ke dulu. Mau ke lagunya siapa ini? Ada lagu Kamelia dari Irwan Syah, Andai Dia Tahu Kahitna, Jangan, Rosa, Satu Kata Adegan, Tiada Lagi Mayang Sari, Terserah Krisdayanti, Yang Terlupakan itu, Iwan
7: tiada,
4: Fals.
7: Itu yang tiada lagi apa? Mayang Sari, namanya Mayang Sari. Ya,
4: siap. Lagunya mau buat siapa?
7: Iya.
4: Mau buat siapa?
7: Tanpa terkecuali dari sana.
4: Siap. Terima kasih Pak Edi.
7: Buat saya selalu berdua ini sama keluarga. Amin.
4: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Edi di Cikoang ya. Beliau suka ikan bakar katanya. Sudah berapa nih poinnya?
5: Enggak aku hitung nih tadi kak. Berapa itu deh.
4: Tapi lebih. Dua penelpon ini ikan bakar
5: semua. Lebih banyak yang ikan bakar.
4: Tapi ikan bakar itu kan banyak jenisnya.
5: Iya. Yeah.
4: Ah, kalau sih saya ikan bakar apa?
5: Paling ku suka itu ikan bakar laut, Kak.
4: Ikan apa? Spesifik lagi tahu.
5: Ikan sunu.
4: Be.
5: Ah,
4: mantap sih video. Kalau saya bahas makanan langsung mentong ku bayangkan. Wah, kayak enak gitu. Tapi sama bumbunya?
5: Oh, kalau bumbunya lebih suka Kak cobek-cobek mata yang tomat langsung digunting,
4: oh, kecap, yang
5: jeruk purut.
4: Oh, begitu.
5: Pakai kemangi, langsung mami kak.
4: Jadi kayak dibakar saja itu ikan, dibakar. Baru dicocol pakai itu.
5: Ya betul.
4: Kayak sambal dabu-dabu di.
5: Iya, kurang lebih.
4: Oke okay, oke, okay. Menarik menarik menarik. Kapan pulang ke Maros saya mau ikut.
5: Ayo Mika, pulang lagi sebentar.
4: Oh, bisa ya. Oke, okay, kita terima dulu telepon dari Kak Uki. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
4: Masya Allah, Om belum pitawa diganti ini profil WA-nya. Saya tunggu padahal foto barunya. Kak Uki, bagaimana kabar, Tak?
8: Alhamdulillah, baik.
4: Alhamdulillah. Sudah bikin kenalan kah sama temanku?
8: Adik Rizna sama adik Tisa.
5: Iya, betul sekali.
4: Langsung hafal.
5: Dek, sukanya ibu kalau begini sehat-sehat ke ibu.
4: Ya tahu. Masya Allah. Nah, kalau Kak Uki ini suka makan ikan atau tidak? Nah, kalau ikan ini sukanya dibakar atau digoreng?
8: Sukanya dibakar.
5: Dibakar lagi Kak.
4: Kenapa dibakar?
8: Enak kalau dibakar daripada digoreng. Tapi
5: betul.
8: Sering sering digoreng aja kalau di rumah karena suhunya kalau mau bakar ikan.
9: Oh, begitu ya, kayak wah keinginanku memakan ikan bakar terhalang gitu. Jadi yang digoreng aja.
10: Praktis.
9: Ikan apa biasa kita olah?
8: Ikan nila.
10: Ikan nila.
9: Wah, suka kalau Ziza ikan nila.
10: Gua suka semua jenis ikan, Kak.
9: Oh, semua
10: kecuali ikan paus. Nanti saya yang makan.
9: Itu juga enggak legal untuk dimakan ya. Agak serem jujur. Oh, ikan nila. Enak. Enak sih. Apalagi kalau misalnya masih fresh toh. Yeah. Kauki berlangsung ki dibakar.
8: Yeah.
9: Itu dagingnya masih betul-betul juicy. Oh, male.
8: Iya.
10: Bunyi perutku, Kak.
9: Saya juga. Tapi apa biasanya?
8: Lapar, Mitu, lapar.
9: Deh, asli. Biar sudah makan siang. Kalau makanan lagi dibahas, ay. Lapar lagi. Tapi biasa apa ditemani sambelnya?
8: Sambelnya dabu-dabu.
10: Dabu-dabu sama
8: atau
10: Kak.
8: Raca-raca mangga.
10: Aduh, raca mangga.
9: Itu mantap, mantap sekali.
10: Berapa kali kita tambah nasi, Bu? Enak-enak kedengar.
8: Habis satu bakul.
9: Selisih. Betul. Oke. Okay. Kita ini aja ya pembahasannya karena sudah kemana-mana ini bayangan saya jadi pengen makan ikan.
10: Betul.
9: Request lagu Miki dulu, Kak Oki. Makin lagunya siapa ini? Ada Kamelia Irwansyah.
8: Lagunya apa tadi?
9: Ada Kamelia.
8: Oh, itu mah lagunya Irwansyah.
9: Oke.
8: Kamelia.
9: Lagunya mau buat siapa?
8: Buat yang baru

Kak Bobby, ada Pak Astri di Wotu, Kak Nurmina bareng Kak Yani di Sopeng, ada Kak Riko, Memuna Ganing, Ian Hendrawang, ada Puan Datuk di Pindrang, Sri Sinta, Mama Rita, yeah. Ustaz Prahara, siapa lagi ya? Ada Tipangke, Pusra Junaid, Mbak Hesti, ada Mbak Tantri, ada Tika juga, ada Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Ancak juga, dan semuanya Mian lagi mau

wabarakatuh. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, hadirkan lagu-lagu yang telah di request ya. Betul tadi sekali. Ada lagu dari Irwansyah, Kamelia, terus ada juga Ternyata Salah dari Andre Hehanusa.

0: aku. Cepat lari aku.
1: Oh, Bapak Tira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.
2: Indonesia.
3: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di 100%
4: Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini kalau Ziza udah mahir sih, udah jago. Besok sendiri ya.
4: Bareng ikan bolu, Kak.
3: Bareng ikan bolu, benar. Oh, jadi kamu sendiri ceritanya mau menyiar sambil mukbang.
4: Iya, betul sekali.
3: Oke, okay. Tapi ya aku serius loh kalau soal ajakan ke Maros.
4: Ayo, Mika.
3: Yes. Penasaran. Yeah. Ternyata Maros juga ada wilayah yang dekat dengan laut.
4: Iya, Kak. Laut sekaligus dekat tambak. Ada juga sawahnya.
3: Oh, kayak wow.
4: Ekosistemnya lengkap.
3: Ah, mantap. Pasti panoramanya keren.
4: Udah jelas, Kak. Di Bontoa itu ada gunung, ada juga laut.
3: Aduh, oke, okay, baik.
4: Ada
3: baik,
4: sawah, baik, ada tambak.
3: Baik-baik, kita akan traveling, kita akan menghadirkan untuk Anda vlog juga. Enggak. Oke. Okay. Kita langsung menerima telepon berikut ini ya. Sudah ada yang bergabung, kira-kira dengan siapa, di mana? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, listener.
3: Iya, 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya.
5: Banggakan
4: Indonesia.
5: Indonesia.
3: Dengan siapa di mana ini?
5: Junaidi.
3: Oh, Pak Junaidi.
5: Iya.
3: Bagaimana kabar, Pak?
5: Alhamdulillah. Nurasi tadi.
4: Iya, betul sekali. Masya Allah.
3: Langsung tawa di half.
4: Bagus sekali. Halo, Pak Junaidi.
5: Salam kenal.
4: Salam kenal.
3: Berapa bulan ke depan? 10 bulan jadi sini ya?
4: Enggak. Sampai bulan Agustus.
3: Sampai bulan Agustus tahu Pak Junaidi bakalan sama kini Aziza sama juga temannya Ade.
5: Iya.
3: Oke.
5: Aldi, PKLD.
3: Iya. Betul. Kasih ketawa topiknya Pak Junaidi.
4: Oh, ini apa? Pak Junaidi. Kalau makan ikan mana disuka? Ikan bakar atau ikan goreng?
5: Ikan bakar.
4: Oh, ikan bakar.
3: Kenapa tuh?
5: bolu,
3: bolu.
5: Bandeng biasa.
3: Oh. Kenapa suka ikan bakar?
5: Karena itu apalagi kalau dimasak dibakar anu tuh dibakar
3: Kak Darum.
5: Kayu itu enak sih, kan harum.
3: Wih, betul. Kita bakar ki sendiri atau beli beli jadi ki?
5: Biasa beli jadi.
3: Biasa beli jadi.
5: Ikan bakar.
3: Berapakah biasa harga ikan kalau yang sudah masak?
5: Kalau sudah dibakar ya, ada harga 15.000, 20.000.
3: Oh, variatif ki di macam-macam sesuai jenis ikan di.
5: Iya. Kalau kalau layang itu harganya kadang-kadang 13.000, 14.000. 16.000. Kalau bolu, kalau bolu, kalau bolu banding itu 18-an ke atas.
3: Mahal ya. Ya, gak bisa di ini ya. Harga di Maros yang dekat tambak itu dengan yang di sini ya. Betul sini, sekali.
5: Kalau memang kalau di Maros pasti murah lah.
3: Iya, betul. Pak Junendi, request lagu Kidul, mau lagunya siapa? Ada Kamelia dari Irwansyah, terserah Kris Dayanti, andai dia tahu Kahitna, jangan, dari Rosa.
5: Kahitna.
3: Kahitna.
5: Iya.
3: Andai dia tahu. Lagunya mau buat siapa ini?
5: Pertama-tama ada Bunda Sewa, Bunda Sofi, terus Padi bersama Rizka, setelah juga Sedairi Pak Karto, Sampiri Palipare, dan semua miade
3: tempat,
5: sama terkecuali.
3: Baik, terima kasih.
5: Untuk Derisna, kapan-kapan kita mungkin lagi. Nanti ketemu hari sini.
3: Iya, insyaallah.
5: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa dulu yang ada di TikTok ya, yang sudah bergabung. Betul. Terima kasih banyak. Ini kita bacakan dulu username-nya. Ada mobil rental Makassar.
6: Asik. Betul sekali.
3: Ini juga nonton live kita. Terima kasih banyak. Ada juga username cewek ECHNS, apa sih, cewek chance ya, cewek cantik. Allah. Masya Allah. Ada Sinta Sim. Halo. Terus ada siapa lagi nih?
6: Kak
3: ya,
6: Sinta itu.
3: Jangan lupa ya untuk di share juga, tap layar juga. Wah, ada Jibril. Wah, agak serem sih. Jujur,
6: tenang
3: ya. Agak serem sih kalau Jibril. Oke, baik. Kita masih mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Tadi ada Kak Tika di Sabang yang berusaha untuk bergabung. Boleh Kak Tika dicoba kembali ya, menghubungi melalui WhatsApp kami. Dan kami hadirkan terlebih dahulu lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia.
3: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di 100% Indonesia pada sore hari ini bersama dengan Aziza. Ya, manggilnya Ziza aja enggak apa-apa ya?
4: Boleh.
3: Okay, baik. Kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Ini pembahasan mengenai ikan goreng atau ikan bakar. Ternyata didominasi oleh ikan bakar dengan alasan ada yang emang lebih sehat katanya.
4: Betul.
3: Terus juga karena ya dari segi rasa berbeda mungkin ya. Tapi kalau Adi sendiri ikan bakar atau ikan goreng?
5: Kalau saya ikan bakar, Kak.
3: Ikan bakar. Ikan bakar. Hijrah sama. Ikan bakar atau ikan goreng?
5: Ikan bakar.
3: Kak Iqbal ikan bakar atau ikan goreng? Semua harus sekantor ditanya ikan goreng atau ikan bakar ya.
4: Betul.
3: Nah, okay. Jadi ikan bakar. Iya, tapi kalau di Makassar nih, saya juga sebagai pendatang ya, agak ada culture shock juga. Ternyata di sini makan ikan bakar tuh bukan hal yang sulit gitu. Banyak rumah-rumah makan menghadirkan menu ikan bakar dengan harga yang masih sangat terjangkau. Satu porsi 15.000 sudah include dengan ikan bakarnya, dengan supnya, dengan sambelnya, dengan itu juga pilihan ikannya banyak. Ada katombo, ada ikan layang, ada ikan suno. Nah, ini juga bagi kita semua pendengar ya, bisa memajukan dan juga mensupport UMKM di Kota Makassar dengan datang ke warung-warung tersebut. Karena biasanya ini warungnya juga turun-temurun dari orang tuanya ke anaknya, terus dilanjutkan lagi gitu. Oke deh, terima kasih Ziza. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung nih di live TikTok kami. Terus juga yang sudah bergabung lewat telepon, terima kasih Pak Asar. Sehat selalu Pak. Dan tentunya 100% Indonesia akan terus menemani Anda setiap hari mulai pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 hanya di
4: Pro 1 RRI Makassar.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih juga Kak Iqbal. Sehat selalu.
4: Amin.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.

menghadirkan untuk Anda pada sore hari ini, menemani waktu Anda yang sedang bermacet-macetan di jalan, jam-jam pulang kerja, di mana tubuh kondisi lagi capek-capeknya, tapi harus tetap sabar, harus tetap menjadi pengguna jalan yang baik agar perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai ke rumah gitu kan, bertemu dengan keluarga, berkumpul bersama lagi. Sore hari ini, Rizna bakal menemani Anda pendengar untuk menghadirkan informasi-informasi dari portal berita resmi kami, rri.co.id. Kali ini, dari informasinya itu mengenai Indonesia cerdas. Harus banget sih ya, sudah 2026, saatnya kita menjadi orang-orang yang cerdas lagi, cerdas menjaga diri, cerdas dalam bertindak, cerdas dalam berbicara, dan kecerdasan-kecerdasan lainnya. Nah, ini informasinya mengenai ada yang disebut sebagai gerakan Ananda Bersinar. Ini yang menjadi andalan BNN untuk bentengi anak-anak dari bahaya narkoba. Benar banget. Karena generasi muda ini merupakan generasi yang masih mudah untuk dibentuk. Ibaratkan sebuah kanvas yang kita punya cara dan pilihan akan mengisi kanvas tersebut dengan tulisan apa, dengan pemahaman apa. Kita mewarnainya sedemikian rupa yang akan membentuk mereka ke depannya menjadi orang yang tumbuh seperti apa. Apakah menjadi orang yang arogan kah? Atau menjadi orang yang cerdas? Apakah menjadi orang yang, ya, kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat lainnya itu kan berdasarkan kebiasaan yang dibangun sedari kecil oleh orang tua juga tentunya. BNN sendiri atau Badan Narkotika Nasional terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Gerakan ini berfokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menyongsong Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Farid Zulkarnaini, menyatakan bahwasannya pembinaan kepada anak menjadi langkah penting mengingat kelompok usia remaja masih menjadi sasaran utama penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, karakter dan pemahaman mengenai bahaya narkoba harus ditanamkan sejak masa pertumbuhan. Benar. Kalau di Makassar sendiri ini ya, informasi yang kita dapatkan, gerakan Ananda ini dimulai dari sekolah, mengintegrasikan kurikulum sekolah dengan pembelajaran mengenai bahaya narkotika. Ini sudah ada di Maros dan semoga bisa mengekspansi atau lebih luas lagi jangkauannya sampai di Makassar dan keseluruhan yang ada di Sulawesi Selatan. Kami masih akan melanjutkan pembahasan ini untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Selaras, Hidup Berkesadaran Menuju Harmoni Diri, hasil kolaborasi antara penulis Di Lestari dan mendiang praktisi kesehatan holistik Resa Gunawan, adalah sebuah karya pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk kembali menemukan keseimbangan dan kedamaian batin di tengah kompleksitas kehidupan modern. Secara garis besar, buku ini adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak, menyadari napas, dan menerima hidup apa adanya dengan kejernihan dan kebermaknaan. Selaras berakar kuat pada pandangan dan praktik yang berandaskan pada kedamaian. Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang utopis, melainkan mencapai harmoni dengan diri sendiri, dunia, di sekitar, dan bahkan dengan aspek keilahian yang ada di inti diri setiap individu. Buku ini memadukan refleksi pribadi, panduan praktis, dan kisah personal untuk membantu pembaca menyapa keheningan batin dan mengurai berbagai kegelisahan yang sering muncul dalam keseharian. Konsep kesadaran ditekankan sebagai kunci. Melalui kesadaran, pembaca diajak untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa terbebani pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Ini adalah proses untuk melihat hidup dengan lebih jernih dan menemukan makna mendalam dalam setiap pengalaman. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep abstrak, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai aspek kehidupan nyata yang dekat dengan pembaca. Topik-topik yang dieksplorasi meliputi kesehatan raga, menghubungkan kondisi fisik dengan keadaan batinnya. Relasi, membahas dinamika hubungan dengan pasangan, keluarga, dan orang lain, serta bagaimana kesadaran diri mempengaruhi kualitas interaksi. Ada juga pekerjaan dan karir, memberikan perspektif tentang bagaimana menjalani peran profesional dengan lebih seimbang dan tidak tertekan. Informasi parenting, menyentuh isu pengasuhan anak dari perspektif kesadaran dan kehadiran orang tua. Di Lestari dalam proses penyelesaian buku ini, setelah kepergian Resa Gunawan memastikan bahwa wawasan mendiang tentang kesehatan batin mulai dari level konseptual hingga praktis dapat tersampaikan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai teman perjalanan yang menenangkan dikala dibutuhkan. Selaras dapat dilihat sebagai warisan pengetahuan dari Resa Gunawan tentang penyembuhan holistik yang diolah dan disampaikan melalui narasi khas Di Lestari. Pesan utamanya adalah bahwa harmoni sejati datang dari penerimaan diri dan kesadaran penuh terhadap realitas keberadaan. Ini adalah upaya untuk memberdayakan pembaca agar mampu mengelola gejolak batin dan menjalani hidup dengan landasan yang lebih tenang dan bermakna, terlepas dari dinamika eksternal yang tak terhindarkan. Buku ini menegaskan bahwa proses mencapai keselarasan adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Kesimpulan ini mencakup poin-poin utama yang dibahas dalam buku Selaras, yaitu pentingnya kesadaran, cakupan tema kehidupan, dan tujuan akhir untuk mencapai harmoni batin. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putaran seputar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih melanjutkan membahas mengenai program dari BNN yang diberikan nama Andalan BNN yang bertujuan untuk membentengi anak dari bahaya narkoba. Menurut penuturan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tadi, Farid Zulkarnain menjelaskan bahwasannya ini perlu untuk adanya pemahaman dan juga edukasi mengenai bahaya narkoba yang ditanamkan sejak masa pertumbuhan anak. Farid juga ini mengatakan, pembinaan sejak dini akan membentuk kemampuan anak untuk mengenali risiko penyalahgunaan narkoba, sekaligus memproteksi diri ketika menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan. Dengan bekal pengetahuan tersebut, mereka diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat saat dewasa nanti. Program Anda Sendiri ini juga menjadi respons akan tingginya angka penyalahgunaan narkoba khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data BNNP, wilayah ini masih menempati peringkat kelima nasional dalam penyalahgunaan narkoba dengan kelompok usia 15 hingga 25 tahun menjadi salah satu yang paling rentan. Melalui berbagai kegiatan edukasi di sekolah maupun perguruan tinggi, BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta ini berharap semakin banyak anak dan remaja yang memahami dampak buruk narkoba. Edukasi tersebut diharapkan melahirkan agen-agen perubahan yang mampu mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba. Ini menjadi program yang strategis dan kita sebagai masyarakat harus mensupport dengan cara apa? Dengan cara yang adaptif ketika ada program ini diterapkan dan mengikuti edukasinya dengan baik, menerapkan apa yang telah dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya bagi anak-anak, anak kita ataupun juga anak-anak yang ada di lingkungan kita. Kita harus lebih aware lagi, lebih peduli bahwasanya memang mereka lah yang akan melanjutkan dan juga yang akan membentuk bagaimana negara ini ke depannya. Jadi kalau generasi mudanya sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik, salah satunya narkotika, maka kemungkinan juga mereka akan tidak mampu membawa negara ini ke arah yang lebih baik lagi. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockbox.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: ketawa.
1: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
0: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
0: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
1: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
0: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
0: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
1: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
0: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
1: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gempa Saripati Maju Skor Wil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita mengawali informasi di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan Reri Kendari. Selamat sore. Selamat sore, Reri Kendari.
2: Iya, selamat sore rekan kami dari, iya.
1: Iya, silakan laporan dari Kendari.
2: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan langsung dari rekan kami Idam.
3: Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
4: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menyimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana anggota kan dukungan sensus menyampaikan data yang benar dan berpetugas.
2: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari Mamuju.
1: Iya, terima kasih atas laporannya. Dan kita beralih ke RRI Makassar. Selamat sore.
5: Iya, selamat sore.
1: Iya, silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Informasi sore hari ini dari RRI Makassar mengenai 80 tahun Bhayangkara, Polri akan semakin bertransformasi menjawab tantangan. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
6: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan berlangsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Rahardjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Rahardjopuro mengungkapkan tema HUT Bhayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat, menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Irjen Pol Juhandani Rahardjopuro mengatakan, penetapan pemerintah tahun 1946 menandai lahirnya institusi kepolisian Republik Indonesia yang diwawahi langsung oleh pemerintah. Sejarah 8 dekade Polri telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa dan negara, termasuk ikut mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berbagai tantangan Polri telah dihadapi. Polri akan semakin bertransformasi untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Polri ke depan akan semakin modern, profesional, berintegritas, dan semakin dicintai masyarakat.
7: Selama 8 dekade pengabdian, Polri telah menjadikan bagian yang tidak terpisah dari perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga menjawab dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. Semua itu menjadi bekal berharga untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.
6: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan, para pimpinan kantor wilayah, lembaga negara vertikal, pimpinan media, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Upacara HUT Bhayangkara tersebut diikuti jajaran personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Polairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Polwan, TNI Tiga Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Pengamanan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan kami dari RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan dari Makassar di sore hari ini. Dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani Umar.
1: Iya, silakan laporan dari Bau-Bau.
8: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Bandara Beto Abari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten. Memasuki masa libur, Bandara Beto Abari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
9: Saat season ini libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight.
10: Bandara Beto Ambari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Kawasan layanan tersebut mencakup sekitar 1 juta penduduk. Memasuki masa libur sekolah atau peak season, Bandara Beto Ambari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada, terdiri atas 1 pesawat Super Airjet dengan 2 pesawat baling-baling. Pemerintah juga memberikan insentif berupa penanggungan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% untuk pembelian tiket pesawat. Kepala Bandara Betu Ambari, Anas Labakara mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar biaya perjalanan udara tetap terjangkau.
9: Saat ini, pada saat peak season ini, libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight, 1 dengan Super Airjet dan 2 dengan propeller. Pada masa ini juga, pemerintah juga menanggung PPN 11%, jadi PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi kepada masyarakat tidak dibebankan untuk pembelian tiket.
10: Selain menambah layanan penerbangan, Bandara Betu Ambari juga menyediakan berbagai fasilitas bagi penumpang. Fasilitas tersebut meliputi air minum gratis, layanan check-in daring, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, hingga layanan penitipan kendaraan di area parkir bandara tanpa dipungut biaya. Di sisi operasional, Bandara Betu Ambari menerapkan efisiensi energi dengan memanfaatkan panel surya. Langkah tersebut berhasil menekan biaya listrik bulanan dari sekitar 70 juta rupiah menjadi sekitar 15 juta rupiah. Anas menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan pengguna jasa penerbangan di wilayah layanan Bandara Betu Ambari.
9: Kita akan usahakan agar layanan dengan menggunakan pesawat Airbus A320 dan ataupun Boeing 737 terus konsisten. Kita harapkan tidak ada lagi cancel flight.
10: Anas menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Bau-Bau mendukung penuh pengembangan Bandara Betu Ambari baik dari sisi infrastruktur maupun operasional. Dalam waktu dekat, pihak bandara juga akan menggelar pertemuan dengan manajemen Super Airjet perkuat layanan penerbangan. Selain itu, Bandara Betu Ambari membuka investor yang ingin mengembangkan usaha di kawasan bandara dengan menawarkan biaya sewa yang lebih terjangkau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Kita beralih ke RRI Palu, ada Dinda Kurnia. Dia. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Fitriani.
1: Iya, silakan laporan dari RRI Palu.
11: Iya, informasi dari RRI Palu, aktivitas illegal fishing bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Penggunaan bom ikan yang menghancurkan terumbu karang misalnya, membuat wilayah tangkapan kian menjauh dan menipis, hingga berdampak pada hasil tangkap nelayan di masa depan. Lalu bagaimana upaya pihak terkait, khususnya Kepolisian Perairan dan Udara Sulawesi Tengah dalam menangani hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Nita Surbakti bersama Diara Pola Irut, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto.
12: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
13: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki. Baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring, lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelayaran Tengah, kita menyebar ada 10 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan, patroli sehingga tidak terjadi bom ikan lagi mudah-mudahan ke depan. Selain mereka patroli untuk pencegahan, kalau ada didapat kita tangkap, kita proses juga. Seperti karena kemarin sudah ada 2 yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton itu sudah kami amankan, sekarang lagi berproses. Jadi kami berkomitmen mudah-mudahan masyarakat lebih sadar terkait dengan kelangsungan atau menjaga perairan kita ini supaya habitat laut itu juga terjaga, karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
14: Terima kasih. Tapi Pak Dir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi di Sulteng ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
13: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar. Karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2. Alki 2 itu jalur internasional. Kapal kami tidak bisa menjangkau ke sana karena kapal kami itu kapal tipe C. Jadi kami hanya kapal untuk patroli pesisir. Kami tidak menjangkau ke laut lepas. Tapi kalau yang 2 kemarin kita dapat itu masih tergolong menengah ke kecil. Kalau yang pelaku-pelaku besar kami belum dapat.
14: Tapi kalau Bapak melihatkan ini kan keliling di pesisir pantai kita kita cukup asri atau sudah persentasenya dari 100% udah berapa?
13: Adanya di DKP ya. Tapi kalau saya melihat kami tidak bisa memastikan persentasenya, tapi dari laporan kegiatan itu memang ada beberapa wilayah yang dijadikan target oleh pelaku-pelaku bom ikan. Kayak di Tojo Una-Una di bagian pulau itu yang mendekat dengan pulau Tian, di sebelahnya Togian itu Tanjung Api. Mereka karena habitat itu bagus. Kemudian di Morowali juga yang mendekat ke arah Sumpuri itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Bangge Kepulauan, Bangge Laut itu di bagian pulau-pulaunya itu. Makanya kami naruh pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk di sana.
14: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung?
13: Iya.
14: Jangka panjangnya yang kasihan, Pak.
13: Jangka panjangnya kasihan. Iya. Karena kasihan itu apa? Bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati. Iya. Itu kasihan.
14: Sekarang dapat banyak, besok nggak dapat apa-apa.
13: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
14: Oke, okay, baik. Terima kasih,
13: Pak. Terima kasih.
14: Sehat selalu.
11: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Fitriani.
1: Ya, terima kasih rekan Adinda Kurnia dari RRI Palu-Palu dan pendengar. Kita kembali ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada informasi Sekda Sulbar dorong hilirisasi komoditas pertanian melalui UMKM. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyada.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sulawesi Barat masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong komoditas lokal dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan. Menurut Junda, hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan keuntungan bagi masyarakat. Ia menambahkan, Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan seperti kakao, kopi, komoditas pertanian lainnya hingga hasil perikanan.
16: Pertumbuhan ekonomi salah satu subsektornya itu adalah industri olahan. Kita punya potensi pertanian itu cukup besar. Tapi saat ini kita jual dalam bentuk bahan baku. Kita mau kita olah di sini. Targetnya tentu membuka lapangan pekerjaan, ya. Nilai keuntungan akan lebih besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat itu.
17: Komoditasnya bisa.
16: Komoditas kita banyak. Kita unggulkan di komoditas kakao, ya. Kemudian komoditas kopi. Ya, komoditas pertanian lainnya kita bisa kita olah, termasuk di sektor perikanan kita akan mengolah langsung. Ini contoh-contohnya nih dari proses hilirisasi industri kecil olahan ini.
15: Junda berharap penguatan hilirisasi melalui UMKM dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahinun sedang melaporkan.
1: Ya, demikian laporan dari rekan kami Ahyan Irsyada.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menyapa rekan Novian di RRI Ampana. Selamat sore.
17: Selamat sore rekan Fitriani.
1: Iya, silakan laporannya.
17: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Hari Bayangkara ke-80 di Tojo Una-Una, Kapolres tekankan pelayanan cepat, penegakan hukum, berkeadilan, dan pengabdian untuk masyarakat.
18: Semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi bagi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Jayawidya mengatakan, peringatan Hari Bayangkara bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan refleksi terhadap perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Kapolres menambahkan, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, potensi pariwisata, perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki harus dijaga bersama agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
19: Seluruh pelaksanaan tugas Polri harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat. Keberadaan Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya melalui pelayanan yang cepat, perlindungan yang maksimal, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran anggota Polri yang humanis, profesional, modern, dan terpercaya. Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kita juga memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, potensi pariwisata, sektor perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga bersama agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana kepada sejumlah personil Polri yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, kedisiplinan, integritas, dan dedikasi personil dalam menjalankan tugas. Kapolres berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Fitriani.
1: Iya, terima kasih atas laporannya dari RRI Ampana dan rekan Nopian. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone, ada rekan Andi Amran.
20: Selamat sore, Fitriani di RRI Mamuju. Ini dari Bone kami menyampaikan berita terkait dengan dinas sosial Kabupaten Bone memastikan orang tua siswa dari sekolah rakyat akan otomatis mendapatkan paket bantuan sosial. Berikut laporan reporter kami Ayunya Hindiati.
21: Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan seluruh siswa yang terdaftar di sekolah rakyat secara otomatis masuk dalam basis data penerima paket bantuan sosial terintegrasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menjelaskan, langkah ini merupakan program nasional Astacita keempat dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia menyebut, paket bantuan yang akan diserahkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan modal usaha untuk orang tua siswa, hingga bantuan perbaikan hunian melalui program Bedah Rumah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, tim Dinas Sosial bersama BPS dan SDM PKH gencar melakukan verifikasi lapangan, serta kunjungan langsung atau home visit ke rumah warga.
3: Dinas Sosial sendiri sudah sangat maksimal karena kebetulan kami memang melakukan sosialisasi dan melakukan visit beserta BPS dan teman-teman dari SDMP Tahan tentang bantuan-bantuan yang akan diserahkan karena yang kami mendapat informasinya bahwa memang ini sudah menjadi program pemerintah bahwa siswa-siswa yang masuk dalam sekolah rakyat itu akan otomatis mendapatkan bantuan berupa bantuan program PKH, bantuan modal untuk orang tua, kemudian bantuan bedah rumah, bantuan PPSE namanya, seperti itu.
21: Kabupaten integrasi bantuan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi stimulan kuat bagi kemandirian ekonomi keluarga siswa sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Kita kembali ke rekan-rekan di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Andi Amran dan pendengar, kami beralih ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada rekan kami Nur Asmi Saleh. Ya, kami sedang mencoba untuk menghubungi teman kami. Ada informasi tentang inflasi Sulawesi Barat di angka 2,9% tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Ya. Halo.
22: Ya, halo.
1: Ya. Rekan Asmi.
22: Baik. Ya, rekan Putri.
1: Silakan laporannya di sore hari ini.
22: Baik, terima kasih rekan Putri. Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada periode Juni 2026. Menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan indeks harga konsumen atau IHK Sulawesi Barat berada pada angka 111,54 poin. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84% dengan IHK 122,43 poin. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun menurutnya, rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24%. Dengan IHK 111,63 poin. Sementara itu Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah sebesar 1,70% dengan IHK 111,48 poin. Sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
23: Di antara 38 provinsi itu paling jelas di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di BRS Nasional. Tadi sudah disampaikan, kita melihat dulu kalau mau bilang rendah atau tidak, kita harus melihat dulu komoditi-komoditi. Sejauh ini pemerintah menetapkan, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, harga-harga itu tidak terlalu rendah di petani ini. Tapi juga tidak terlalu mahal di restoran konsumen.
22: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan kembali ke studio.
1: Iya, terima kasih atas laporannya rekan kami Nur Asmi Saleh dan pendengar. Kami melanjutkan informasi ke RRI Toli Toli, ada news feature dan juga ada rekan Seliwati. Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Fitri.
1: Ya, silakan laporannya.
2: Baik, laporan dari RRI Toli Toli terkait dengan feature ini, sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah di Kabupaten Toli Toli. Berikut akan kita hadirkan feature disampaikan oleh reporter kami Ruth Damayanti.
5: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Toli Toli. Penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Karena itu dibutuhkan langkah bersama agar persoalan ini dapat ditangani secara berkelanjutan. Salah seorang praktisi lingkungan Toli Toli, Wiat Moko, mengatakan penanganan sampah melalui pemilahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, diperlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat umum. Ketiga komponen tersebut harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga. Jika sinergi itu terus terbangun, maka dalam kurun waktu tertentu Kabupaten Toli Toli diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah.
6: Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha, jasa penanganan lingkungan di wilayah Toli Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini nanti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan ini, saya rasa Toli Toli akan bersih.
5: Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli, Bustanil, mengatakan mengenai penanganan maupun pemilahan sampah merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian dan tidak pernah selesai jika tidak diiringi dengan aksi nyata. Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana kebersihan, pelaksanaan kegiatan kerja bakti seperti Gerakan Indonesia, komunitas, organisasi, dan praktisi lingkungan, hingga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Koordinasi juga terus diperkuat bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta RT dan RW, agar gerakan pemilahan sampah dapat diterapkan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Menurutnya, berbagai langkah tersebut menjadi bukti bahwa gerakan pemilahan sampah tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan energi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, komunitas, dan seluruh pihak agar perubahan perilaku dalam mengelola sampah dapat terwujud.
7: Kalau kita berbicara sejarah, pemilahan sampah ini kan mungkin dimulai dari tahun 2005 terkait pemilahan sampah ini sendiri. Karena lagi-lagi mulai dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, pemilahan sampah ini menjadi salah satu fokus pengelolaan sampah yang memang betul-betul dikelola dari hulu.
5: Sementara salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli Toli, Mira, menyampaikan Tinta daerah terus membangun sinergi bersama masyarakat melalui edukasi dan imbauan mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Edukasi di tingkat kabupaten, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga perangkat RT dan RW sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
24: Karena memang pemerintah, ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu, tapi kita masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama itu, terutama dalam rumah tangga, coba pintar memilah-milah sampah yang mana pasangan pisang yang basah, non, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya, kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli Toli ini bersih-bersih, kalau itu jalan poros, jalan utama itu bersih, tapi kalau sudah masuk setiap lorong, pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Nah, terus seperti kita nunggu yang pemerintah paling atas, kan ada pemerintah bawah itu bisa mengajak kalau hari-hari bicara-bicara dengan tetangga-tetangga supaya cara memilah sampah akan bisa jadi uang menghasilkan.
5: Senada Sekretaris Kecamatan Baulan Kabupaten Toli-Toli Abdul Haris turut menyampaikan pihak kecamatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan RW guna menggalakkan gerakan pemilahan sampah di tengah masyarakat. Edukasi dan imbauan itu terus diberikan agar masyarakat sebagai langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan.
8: Tentunya kami dari pemerintah kecamatan, lurah maupun desa tingkat ke bawah, lingkungan RT dan RW. Bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu sangat penting.
5: Ya, kecamatan bahwa pemerintah dan masyarakat gerakan menjaga kebersihan lingkungan diharapkan semakin kuat sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Toli-Toli yang bersih, sehat dan bebas dari sampah dapat tercapai.
2: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Ruth Damayanti. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
1: Iya, terima kasih rekan Seliwati dari RRI Toli-Toli.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Ya pendengar dan juga pemirsa, demikian news picture dan juga sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Ihwan Fausan mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: dengar dimanapun anda.
1: Makassar sore ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Segenap pimpinan RRI Makassar, karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Makassar sore ini.
5: Relax time. Perusahaan.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Ya pak, siap pak. Ya pak. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
3: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
2: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
3: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
2: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sembilan koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik telah memanggil Sudirman bin Arif Demo, tempat dan tanggal lahir Larompong 20 Agustus 1991. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Kampung Baru. RT 001 RW 002 Desa Nirannuang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Senin 10 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1, pengadilan agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Harnung binti Hanna sebagai penggugat melawan Sudirman bin Arif Demo sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, telah memanggil Muhammad Saleh bin Rampasang tepat tanggal lahir Malakaji 1 Juli 1975. Beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, kediaman dahulunya beralamat di Mepakasunggu RT 02 RW 02 Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Namun, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. sebagai tergugat agar datang di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Junaidah binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Muhammad Saleh bin Rampasang sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya memanggil Driantama Zulfikar bin Syamsul Alam. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 8 Juni 1994, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Bumi Sudiang Permai Blok B, Jalan Maros 9, nomor 167, RT 08, RW 08, Laikang, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar pada Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk memeriksa perkara cek gugat antara Dwi Resiani Basri binti Muhammad Basri sebagai penggugat melawan Driantama Zulfikar bin Syamsul Alam sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir pendengar, telah memanggil Awaluddin bin Abdurrahman, tempat tanggal lahir Maros 30 Juli 1992. Beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Padaria RT 001 RW 01 Desa Ampekalik Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Mustika binti Idris sebagai penggugat melawan Awaluddin bin Abdurrahman sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang merasa disebutkan namanya ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang pengadilan sesuai dengan waktu dan juga tempat yang telah ditentukan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi untuk edisi kali ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1935 atau melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami baik di Facebook maupun YouTube yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Tentu pendengar saya tidak akan sendiri, telah bergabung bersama kami melalui line Zoom. Narasumber kita pada malam hari ini ada Ibu Surya Sulistiawati SPSI, beliau ini merupakan penyuluh narkoba ahli muda BNNP Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas mengenai peningkatan ketahanan diri remaja anti narkoba di sekolah. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Surya malam hari ini. Assalamualaikum Ibu Surya, selamat malam.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak dan semua pendengar RRI Makassar dimanapun berada.
1: Iya, Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Ini kita juga membuka line interaktif ya Ibu Surya, ini mengajak pendengar yang ingin bergabung boleh di 0821-3333-9440 untuk memberikan pertanyaan karena topiknya pada malam hari ini sangat menarik dan juga penting begitu ya, apalagi membahas mengenai ketahanan diri remaja anti narkoba di sekolah. Di awal perjumpaan ini Bu Surya, boleh terlebih dahulu diberikan gambaran ya bagaimana sebenarnya kondisi remaja di utamanya di Sulawesi Selatan ini dari segi ketahanannya terhadap ancaman-ancaman dari narkotika itu sendiri. Silakan.
2: Iya, baik, terima kasih Mbak. Terkait kalau kita bicara tentang ketahanan diri remaja berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh BNN, ternyata memang mayoritas remaja itu, apalagi khususnya untuk usia pelajar, itu memang dari segi ketahanan diri sekarang berada pada fase mereka lebih cenderung ikut-ikutan, kemudian cenderung FOMO terhadap hal-hal yang viral, hal-hal yang baru tanpa mengetahui efek dari hal yang dia ikuti seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang ketahanan diri itu tidak lahir begitu saja atau tidak langsung terbentuk pada diri remaja, melainkan hal itu perlu dibentuk seperti itu, perlu dibangun dimulai di usia remaja seperti itu.
1: Oke, nah kemudian Ibu Surya, apa sebenarnya unsur pembangun dari ketahanan diri remaja ini yang paling besar pengaruhnya?

0: Baik, kalau kita berbicara tentang ketahanan diri, kita balik dulu nih. Ketahanan diri itu seperti apa? Menahan diri kah atau apa? Nah, jadi kalau kita berbicara secara harfiah, ya, ketahanan diri itu sebenarnya kemampuan remaja untuk menjaga dirinya tetap aman meskipun dia lagi dapat tekanan nih. Nah, remaja ini kebanyakan menghabiskan waktu di luar, otomatis banyak tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik itu dari pertemanan, kemudian dari segi akademik, itu semua tekanan-tekanan yang dihadapi. Nah, ketahanan diri itu sendiri itu merujuk apakah dia mampu menjaga dirinya sehingga terhindar dari tekanan-tekanan masalah atau ajakan negatif dari lingkungannya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat aspek-aspek yang sangat menonjol pada ketahanan diri remaja itu dari ada tiga aspek yang khususnya kami dari BNN sendiri itu mendalami hal itu. Yang pertama itu regulasi diri. Regulasi diri remaja, jadi bagaimana dia bisa mengenali dan mengendalikan dirinya nih. Nah, remaja itu karena dia pada fase pencarian jati diri itu kita perlu latih bagaimana supaya dia bisa meregulasi dirinya. Seperti itu. Kemudian aspek yang kedua itu namanya asertivitas. Nah, apa itu asertivitas? Jadi remaja itu harus mampu menyampaikan pendapat dan menolak ajakan negatif dengan tegas. Nah, kebanyakan dari orang ikut-ikutan, anak remaja itu ikut-ikutan karena dia tidak mampu bersikap asertif seperti itu. Dan yang terakhir itu reaching out, bagaimana remaja mampu meningkatkan aspek positif yang ada di dalam dirinya dengan menerima tantangan seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang ada tiga aspek utama begitu ya Ibu Sri. Tapi ini
0: iya,
1: saya
0: betul.
1: Ingin fokus di aspek pertama tadi ya, pencarian jati diri. Ini istilah
0: regulasi diri.
1: Ya, regulasi diri ini istilah yang familiar
0: iya,
1: begitu, namun juga belum banyak yang bisa memahami secara lebih detail sebenarnya seperti apa pencarian jati diri itu. Nah, dalam proses pencarian jati diri remaja ini, apakah ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar yang bisa sangat memengaruhi, dan seperti apa juga pengaruh dari pola asuh orang tua terhadap pencarian jati diri remaja itu sendiri?
0: Iya, kalau berbicara tentang regulasi diri atau self-regulation, itu bagaimana kita memandang bagaimana seseorang mampu mengenali dulu dirinya, kemudian mengendalikan. Jadi yang paling perlu sebenarnya dilakukan oleh remaja itu yang pertama dia harus validasi dulu nih perasaannya, jangan diabaikan. Ketika dia sudah mampu memvalidasi perasaan yang dia alami, misalnya pada saat dia sedang stres, sedang emosi, nah, oh iya, itu bukan hal yang salah, itu sangat wajar. Jadi emosi itu wajar dirasakan oleh setiap orang. Bentuknya ada emosi negatif, ada emosi positif, itu wajar. Nah, yang perlu dia latih adalah bagaimana pada saat dia mengalami emosi negatif atau emosi buruk, itu dia mampu memberikan atau mencari solusi untuk mencari solusi untuk memvalidasi emosi-emosi negatif itu dengan cara yang positif seperti itu. Misalnya lagi stres nih. Iya, saya stres. Ini hal yang wajar. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan rasa stres ini? Misalnya dengan cara olahraga, kemudian dengan cara sharing dengan orang tua. Nah, di sini tadi kembali lagi, bagaimana sih peran orang tua? Nah, orang tua itu memiliki peran penting terhadap ketahanan diri remaja. Kenapa? Karena ketahanan diri itu terbentuk awal mulanya itu dari bagaimana pola asuh orang tua. Ketika orang tua terlalu otoriter atau terlalu keras kepada anak, kadang anak tidak mampu menjadikan orang tua itu sebagai teman. Jadi akhirnya dia lebih mencari pelarian terhadap masalahnya itu ke orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya karena dia merasa takut untuk berbicara. Sebaliknya, ketika orang tuanya juga terlalu permisif, terlalu bebas, maka tidak ada batasan pada diri remaja ini. Tidak ada batasan, dia merasa apa yang dia lakukan, oh orang tua saya tidak marah kok kalau misalnya saya pulang malam, orang tua saya fine-fine aja nih kalau saya bergaul dengan siapa saja, seperti itu. Jadi pentingnya pola asuh orang tua menjadi teman. Jadi ketika berada pada usia remaja, sangat sebaiknya orang tua itu bersikap seperti temannya. Teman yang menjadi tempat anak misalnya berkeluh kesah, kemudian berbagi permasalahan, berbagi cerita, sehingga anak tidak mencari mencari jalan keluar itu 100% dari teman, tetapi dia juga bisa meminta bantuan orang tuanya, seperti itu.
1: Nah, oke. Okay. Jadi memang peran orang tua krusial ya, utamanya di...
0: Iya, sangat sangat krusial di fase-fase seperti ini.
1: Iya, betul sekali. Nah, kemudian kita ambil contoh kasus ya, Ibu Surya. Ada kondisi di mana orang tua dari anak ini belum bisa menjadi teman seperti yang dijelaskan tadi, tapi itu bukan menjadi alasan serta-merta sehingga anak akan menjurus ke hal-hal yang buruk juga kan, atau seperti apa?
0: Betul. Iya, jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat bagi orang tua untuk belajar menjadi teman bagi anaknya. Kembali lagi, kadang setiap tempat atau setiap keluarga punya aturan, punya norma tersendiri dalam pola asuh yang diterapkan kepada remajanya. Namun ada banyak cara yang bisa dilakukan remaja itu sendiri ketika kita mau mencapai bagaimana dia bisa membangun regulasi diri atau mengontrol dirinya itu tadi. Nah, pertama ya itu tadi, dia harus memilih circle. Memilih, saya selalu sampaikan bahwa saat-saat sekarang ini memilih-milih teman atau memilih circle tempat kita bergaul itu sangat penting. Kenapa? Karena ya zaman sekarang ketika kita bergaul dengan circle yang negatif, sudah pasti kita tidak mampu mengontrol diri karena tekanan kelompok sosial itu begitu kuat pada diri remaja sehingga dia ikut-ikutan. Jadi pentingnya memilih teman juga, teman yang baik atau teman yang positif dalam lingkungan keseharian remaja itu juga salah satu cara supaya misalnya dia tidak menemukan sosok orang tua yang seperti yang tadi saya jelaskan, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana dia memilih circle atau memilih lingkungan pertemanan. Jadi pertemanan yang sehat akan membawa remaja itu juga berkelakuan seperti dengan circle-nya itu tadi.
1: Oke. Nah, kemudian ini kan kalau usia remaja juga pasti ada hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan begitu dalam kesehariannya untuk bisa meningkatkan self-aware dalam dirinya, bilang ini tuh hal yang buruk loh, ini hal yang baik begitu. Jadi apa-apa saja nih yang bisa dilakukan, Bu Surya, supaya kita membiasakan diri untuk melakukan hal yang positif-positif aja gitu.
0: Iya, jadi kalau mau membangun habit atau mau membentuk suatu kebiasaan positif-positif dalam diri itu tadi, yang pertama sudah pasti kita sebagai remaja perlu meningkatkan iman dan takwa. Itu sudah pasti yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat realita yang ada, memang kebanyakan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja itu disebabkan oleh lingkungan pergaulannya. Jadi mereka pertama kali mencoba atau menyalahgunakan narkoba itu dari teman. Makanya kalau kita lihat kenyataan yang ada, maka pengaruh teman itu begitu kuat. Oleh karena itu penting untuk dia memilih pertemanan atau memilih circle seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan juga pentingnya, mengupdate pengetahuan. Karena kalau kita berbicara penyalahgunaan narkoba itu tidak melulu tentang sabu, ganja, dan sebagainya. Karena zaman sekarang, di era sekarang itu banyak sekali jenis-jenis yang baru yang bisa mereka salah gunakan. Jadi penting juga untuk mereka terus mengupdate oh ini ternyata bahaya, ini ternyata tidak baik, seperti itu. Kemudian berusaha untuk mengabaikan asertif terhadap ajakan-ajakan yang negatif. Kalau kita tahu nih misalnya kita diajak ke tempat-tempat yang tidak biasa atau menurut kita kayaknya itu tempat yang tidak baik, ya disinilah peran asertif itu tadi. Bagaimana seorang remaja, saya harus berani nih bilang tidak, karena sekali saya menerima maka akan ada iya-iya selanjutnya, seperti itu. Jadi berusaha asertif terhadap hal-hal yang negatif.
1: Oke. Nah, ini juga kan kalau di usia remaja ya, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi dan sangat mudah juga untuk dipengaruhi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Surya itu sendiri. Mungkin boleh juga diberikan gambaran hal-hal yang akan terjadi ketika utamanya anak seusia remaja ini masuk atau mulai mencoba-coba hal-hal yang berbau dengan narkotika dan lain sebagainya, kemungkinan-kemungkinan terburuknya, dan juga mungkin boleh diceritakan Bu Surya pengalamannya yang pernah ditemui anak remaja yang menggunakan narkotika dan ternyata memang berakhir dengan buruk begitu.
0: Iya, ada beberapa kasus yang pernah kami temui di lapangan bahwa ternyata narkoba itu memang pintu utamanya memang itu tadi dari pertemanan. Terus kemudian karena dia merasa yang kedua pencarian jati diri itu tadi, karena dia merasa kalau saya coba itu saya tahu rasanya, saya bisa menggambarkan ke orang-orang dan saya merasa keren gitu setelah mencoba. Kok kayaknya kalau misalnya nih, kok kayaknya kalau saya tidak merokok kok kayaknya tidak gentle,
1: enggak keren.
0: Kok kayaknya enggak keren gitu kan. Nah inilah sebenarnya pola pikir atau hal-hal yang seperti ini yang biasa kami luruskan nih kepada remaja-remaja, kepada siswa-siswa, bahwa tidak semua yang kalian lihat itu kemudian harus dicoba lalu menjadi keren. Sebenarnya banyak cara. Adapun kasus-kasus misalnya ketika ada remaja yang menyalahgunakan narkoba, itu kebanyakan pasti akan berakhir di rehabilitasi. Karena apa? Karena ketika mereka sekali mencoba akan ada rasa penasaran nih. Oh, kalau yang ini rasanya kayak gimana ya? Efeknya seperti apa? Maka tidak bisa terbendung lagi perasaan untuk ingin mencoba. Akhirnya cobalah lagi jenis lain atau mungkin dosisnya lagi yang bertambah, sehingga pada akhirnya ketika efek sampingnya pada sudah pasti nih, prestasi menurun nih, prestasi akademik. Prestasi akademik menurun, kemudian kepribadian ada perubahan, kemudian kebiasaan-kebiasaan positif perlahan menghilang. Ini biasanya akan disadarin nih oleh orang-orang sekitarnya. Ketika disadari, biasanya sudah pasti akan dibawa ke rehabilitasi. Jadi kebanyakan tuh, Mbak, kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang kami temui di lapangan, itu yang pertama kali menyadari itu kalau di siswa-siswa misalnya, itu biasanya gurunya.
1: Oh, gurunya.
0: Kok kayaknya anak ini berubah? Mm-hmm. Nah, karena itu tadi, penyalahgunaan narkoba itu mempengaruhi perubahan perilaku, jadi habitnya pasti berubah. Gurunya sadar, akhirnya penasaran, coba konsultasi, nah seperti itu. Dicari tahulah penyebabnya.
1: Nah, ini kan Ibu Surya sebagai penyuluh narkoba ahli muda BNNP Sulawesi Selatan pasti sudah sangat sering memberikan edukasi begitu ya kepada generasi muda, utamanya di Sulawesi Selatan. Dan saya pun juga dari dulu, dari kecil, edukasi soal narkoba ini gak pernah berhenti dan selalu ada begitu ya program-program baru yang dicanangkan oleh pemerintah untuk bisa mensupport untuk mengedukasi lebih masif lagi. Namun kalau dari Ibu Surya sendiri, sebenarnya masih menjadi tantangan itu apa sih? Kenapa masih ada saja, selain dari yang dijelaskan tadi ya, pengaruh dari pergaulan dan sebagainya, ataupun mungkin ada pengaruh-pengaruh lain gitu, sehingga peredaran narkobanya juga masih banyak di masyarakat begitu?
0: Iya, yang menjadi tantangan juga buat kami itu sebenarnya karena paparan informasi yang begitu masif, entah itu di media sosial yang memang tidak terfilter. Seperti tadi, jadi kebanyakan remaja itu tahu narkoba ini dari medsos nih misalnya, atau mungkin ada yang melakukan transaksi juga melalui media sosial, seperti itu. Jadi memang salah satu tantangan yang kita hadapi ya memang informasi. Kalau banyak informasi tentang narkoba yang mereka dapatkan melalui media sosial, maka kita berusaha nih bagaimana supaya kita juga melawan dengan informasi-informasi, dengan edukasi, entah itu konten, entah itu talk show seperti ini, diskusi di, kita juga harus melakukan seperti itu, karena memang remaja itu banyak banyak mainnya tuh di medsos kan. Jadi salah satu tantangan kami ya paparan informasi yang mungkin tidak terfilter nih, untuk apakah ini hoax misalnya, ada konten-konten yang menggambarkan bahwa oh pakai ini jadi keren, akhirnya tidak bisa membedakan apakah ini hoax atau seperti apa. Makanya kita juga memperbanyak konten-konten edukasi, itu juga salah satu yang bisa kami berikan kepada generasi muda khususnya.
1: Jadi memang sudah menggunakan banyak media ya, media informasi sekarang yang sudah canggih juga diberikan sebagai wadah untuk edukasi yang positif begitu. Nah, kemudian ini lagi-lagi contoh kondisi ya Ibu Surya, misalnya ketika ada satu anak remaja yang sudah terpapar narkoba, namun keluarganya, orang tuanya ini tidak ada memberikan perhatian untuk membawa anaknya ke rehabilitasi dan lain sebagainya, itu seperti apa seharusnya? Karena terkadang itu dianggap sebagai aib, makanya ya udahlah terserah kamu, jalan aja dengan kondisi yang seperti itu.
0: Baik Mbak, jadi memang sebenarnya ini juga salah satu hal yang selalu kita gembar-gemborkan pada saat kita lakukan sosialisasi ataupun penyuluhan, entah itu ke masyarakat, ke lingkungan pekerja, ke lingkungan pendidikan. Kami selalu katakan bahwa ketika Bapak Ibu nih misalnya punya kerabat atau orang yang dikenal terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu silahkan bawa untuk direhabilitasi. Ketika dia statusnya sebagai penyalahguna atau pecandu, itu tidak akan dipidana. Jadi kami selalu memberikan informasi bahwa pecandu atau penyalahguna itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi di BNN sendiri itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, seperti itu. Jadi kami selalu juga sampaikan di media sosial, pada saat penyuluhan dan pada saat kegiatan-kegiatan, bahwa itu bukan aib, tetapi penyakit yang perlu dipulihkan. Itu adalah suatu bentuk adiksi yang harus dipulihkan.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi memang harus membentuk stigma masyarakat yang dulunya menganggap itu sebagai,
0: mengubah bahwa itu bukan aib.
1: Oke, baik. Nah, kemudian ini lagi-lagi gambaran kondisi ya, spesifik sebenarnya untuk wilayah Kota Makassar ini. Ada beberapa daerah begitu kan yang juga kerap kali muncul beritanya bahwasanya menjadi sarang tempat peredaran narkoba seperti itu. Bisa dipastikan juga orang-orang di sekitarnya akan terpapar akan hal itu. Apakah kondisi seperti itu masih bisa untuk diselamatkan, Bu Surya? Dan seperti apa langkah yang bisa dilakukan gitu?
0: Untuk mengubah image suatu wilayah misalnya, atau suatu tempat yang terkenal dengan image buruk, itu kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi dari semua pihak. Jadi BNN di sini tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh kerjasama dengan stakeholder terkait, kemudian dengan masyarakat, bahwa apa yang selama ini terjadi di wilayahnya itu bisa kita ubah bersama. Jadi BNN sendiri itu kami kadang membranding suatu wilayah dengan cara memberikan, kita berdayakan masyarakat di sekitarnya supaya mereka jadi produktif. Mereka jadi produktif sehingga tidak ada aktivitas-aktivitas negatif atau aktivitas-aktivitas liar yang mengalihkan perhatiannya. Jadi memang butuh kerja sama semua pihak untuk mengubah citra dari suatu wilayah itu agar tidak lagi dicap atau di branding sebagai wilayah yang rentan penyalahgunaan, seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu Surya, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Pendengar dan juga pemirsa, masih akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi pada malam hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sino.
3: Jalan Brawijaya 15A.
4: Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu.
3: #atwork. mobil sportnya dipakai hari ini?
4: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gary. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
1: Sembilan empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Sanksi pada malam hari ini, pendengar, bersama dengan Ibu Surya. Bu Surya, ini ada yang memberikan komentar ya melalui live YouTube kami pada malam hari ini dari usernamenya @andisuryandi4730. Ini ada dua pertanyaan dari beliau, Ibu Surya. Ini menanyakan mengenai bagaimana dengan kondisi di Maros, ini beliau orang Maros, katanya akhir-akhir ini daerahnya banyak yang melakukan modus tempel-tempel narkoba. Nah, mirisnya tersangkanya itu usianya masih remaja dan berstatus pelajar. Itu pertanyaan beliau yang pertama. Nah, kemudian ini beliau juga menanyakan mengenai bagaimana kondisi ketika remaja berada di lingkungan sekolah yang menjadi kelompok rentan terhadap ajakan mencoba narkoba, bagaimana peran guru di sekolah dalam mendeteksi serta membimbing siswa yang mulai terjerumus. Boleh, Bu Surya, langsung dijawab.
0: Baik, yang modus tempel-tempel tadi itu maksudnya pertanyaannya?
1: Ini
0: atau pernyataan atau membagikan informasi?
1: Iya, jadi membagikan informasi sebenarnya, tapi boleh ditanggapi nih, Bu Surya.
0: Iya, iya. Baik, terima kasih informasinya. Jadi memang banyak sekali sekarang modus-modus seperti itu. Jadi memang tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli, nah, tapi ditempelkan di suatu tempat, di suatu tempat, sehingga jadinya jual belinya putus. Jadi untuk menangkap penjualnya susah, menangkap pembelinya susah karena modus tempel-tempel itu tadi. Jadi memang lagi marak beredar. Jadi bisa dilaporkan di hotline BNN kalau memang ada modus seperti itu, di foto tempatnya, lokasinya. Nah, kalau misalnya dari segi remaja, memang karena biasanya iming-iming imbalan yang diberikan, mungkin menggiurkan bagi mereka, sehingga kalau tidak dibentengi untuk menolak hal-hal tersebut, maka akan banyak remaja yang bisa saja selain jadi penyalahguna, mungkin jadi kurir seperti itu, atau mungkin jadi pengedar juga, karena itu tadi kembali ke iming-iming faktor ekonomi yang diiming-imingi kepada remaja itu tadi. Nah, kemudian yang terima kasih informasinya. Jadi bukan cuma di Maros nih, di Makassar juga banyak sekali model-modelan seperti itu ya. Itu butuh awareness, butuh kepedulian dari bukan cuma BNN tapi lingkungan sekitar, entah itu RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas. Jadi kita semua harus sama-sama aware terhadap hal-hal seperti itu. Kemudian bagaimana guru mampu untuk mendeteksi atau
1: membimbing siswa yang sudah terjerumus ini, Bu?
0: Oke, jadi beberapa bahkan tahun ini, beberapa tahun kami mengadakan pelatihan biasanya untuk guru BK, bagaimana pelatihan soft skill, bagaimana mendeteksi siswanya. Jadi si guru itu sendiri harus dibekali kemampuan untuk mendeteksi secara dini apabila ada tanda-tanda siswanya yang menyalahgunakan narkoba. Nah, setelah dia mampu mendeteksi adanya penyalahgunaan narkoba pada siswanya, untuk selanjutnya bisa dilaporkan ke BNN. Jadi nanti akan dibantu untuk rehabilitasi. Jadi biasanya di asesmen terlebih dahulu, jadi tidak langsung, oh kamu langsung direhab nih, rawat inap, tidak. Jadi di BNN sendiri kami sudah ada petugas tersertifikasi yang akan melakukan asesmen terhadap siswa tersebut. Kemudian akan diberikan terapi, apa yang apakah harus rehab rawat jalan atau rawat inap bagi siswanya.
1: Okay, baik. Terima kasih Ibu Surya ya untuk penjelasannya, dan ini tadi penjelasan dari Ibu Surya untuk Pak Andi Suryandi. Semoga menjawab pertanyaannya, karena pertanyaannya juga penting untuk dibahas tentunya.
0: Iya, betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Andi informasinya nih dari Maros.
1: Iya, betul. Ibu Surya, terakhir di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, pesan dan harapan yang ingin disampaikan bagi masyarakat, utamanya juga generasi muda, untuk bisa meningkatkan ketahanan diri agar terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk narkotika. Silakan.
0: Ya, baik. Saya cuma mau menitipkan pesan kepada generasi muda yang mungkin pada saat ini mendengarkan live streaming ataupun siaran dari RRI ini, bahwa bagi remaja itu penting untuk meningkatkan ketahanan dirinya, penting untuk aware terhadap ketahanan dirinya agar terhindar dari bukan cuma penyalahgunaan narkoba tetapi dari perilaku-perilaku negatif lainnya, seperti itu. Karena apa? Karena di tangan generasi muda ada generasi yang akan membangun Indonesia ke depannya, sehingga
1: baik pendengar pada malam hari ini masih bersama dengan Ibu Surya menemani Anda dalam obrolan kita mengenai sanksi ini, membahas mengenai ketahanan remaja agar terhindar dari paparan narkotika. Tadi juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih nih atas informasi dan juga jawaban pertanyaan maksud kami dari Pak Andi Suryandi. Ini beliau juga memberikan balasan. Terima kasih Prof. 1 RRI Makassar dan narasumber dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan atas jawabannya. Kembali kasih ya Pak Andi. Dan itulah tadi pendengar perjumpaan kita pada malam hari ini, telah dibahas secara detail seperti apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu remaja di luar sana menemukan jati dirinya di usianya yang masih penuh gejolak, masih penuh ambisi dan rasa ingin menemukan jati diri ini bisa terarahkan dan juga terhindar dari hal-hal yang memperburuk bahkan mengancam masa depannya. Bagi orang tua dan juga keluarga sebagai lingkungan pertama, sudah saatnya untuk menyadari bahwasanya peranannya begitu besar menjadi teman bagi anak bukanlah hal yang salah. Jangan terlalu memberikan gap atau jarak dengan anak sebagai orang yang lebih tua, namun kita harus bisa membuka wadah untuk berbicara satu sama lain untuk mengetahui masing-masing yang terjadi. Terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Saya Risna Supratio beserta rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi publik pada malam hari ini. Telah memanggil Awaluddin Aslam bin Haji Muhammad Aslam Taru. Tempat tanggal lahir Makassar 17 Agustus 1980. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Patenek Raya, Dusun Kaim Bajaya, RT 01 RW 01, Desa Pak Bentengang, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros. Untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Muniarti binti Kulek sebagai penggugat melawan Awaluddin Aslam bin Haji Muhammad Aslam Taru sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Selanjutnya, telah memanggil Nur Rahmat Hidayat bin Syahrir Lewa, tempat tanggal lahir Bungeng, 26 Agustus 1998, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Pangembang RT 00 RW 000 Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Risma binti Baso sebagai penggugat melawan Nur Rahmat Hidayat bin Syahrir Lewa sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang merasa namanya disebutkan ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan agar menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros sesuai dengan waktu dan juga tempat yang telah ditentukan. Sekaligus pendengar mengakhiri perjumpaan saya pada malam hari ini, telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah yang di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya suasana

0: badan pangan, serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
2: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
0: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Ada mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
6: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. menyalahkan negara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
8: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
7: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
9: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
7: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
11: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
10: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
12: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantum dari Ombudsman.
10: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti.
10: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1 Ruan dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulau Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih dukungan pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mujer se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
3: Naš pristup je

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Mori Hermalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma. Sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai ajaran Hindu sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang harmonis, penuh kebijaksanaan dan berlandaskan Dharma. Pendengar, pada kesempatan malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Alpaka Guru dalam ajaran Catur Guru. Dalam ajaran Hindu, Catur Guru mengajarkan pentingnya menghormati 4 sosok guru yang menjadi penuntun dalam kehidupan. Lalu, bagaimana makna Alpaka Guru dalam ajaran tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Itulah yang akan kita bahas bersama di malam hari ini. Dan untuk membahas tema kita di malam hari ini telah hadir bersama kita narasumber melalui via Zoom, Bapak Iketut Buwana Kartayasa, SPD MPD. Untuk itu kita menyapa dahulu. Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak.
1: Baik, halo, kedengaran suaranya. Selamat baik. Malam.
0: Baik, bagaimana kabarnya Bapak Iketut Buwana?
1: Baik, baik. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk di malam hari ini.
1: Ya.
0: Baik Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat dan agar pendengar Pro 1 RRI Makassar dapat segera memperoleh pencerahan mengenai topik kita di malam hari ini, kami mempersilakan untuk menyampaikan materi mengenai Alpaka Guru dalam ajaran Catur Guru. Kepada Bapak kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ros ya, dari Studio Programa 1 RRI Makassar. Saya awali dengan panganjali saya. Om Abhinamastu Namasidam. Om Swastiastu. Pertama-tama saya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Studio Programa 1 RRI Makassar yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi mimbar agama Hindu. Dan juga dimanapun para pemirsa maupun pendengar RRI Program 1 khususnya yang bisa mendengarkan atau yang pas kebetulan mendengarkan acara Mimbar Agama Hindu kali ini bersama saya. Kali ini saya akan mencoba membawakan tema sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh host kita, yaitu Alpaka Guru dalam ajaran Catur Guru. Nah, kita mengambil kalau subtema kan, subtema itu bagaimana kita menghormati guru sebagai jalan untuk menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan. Nah, tentu saja pertama-tama mari kita kembali memanjatkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Hidup Sang Yang Widiwasa, karena berkat beliau lah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang ram, aman, tentu atas perlindungan dari Tuhan itu sendiri. Pertama-tama tentu kita harus merenungkan kembali ajaran Alpaka Guru ini dalam khususnya di dalam ajaran catur guru. Nah, fenomena di zaman sekarang ini, ilmu pengetahuan itu kan perkembangannya sangat pesat, luar biasa, terutama di bidang teknologi dan informasi. Teknologi memudahkan kita untuk memperoleh informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, kemajuan teknologi ini ternyata tidak selalu bisa diikuti oleh kemajuan karakter. Nah, fenomena-fenomena yang sering kita saksikan sendiri, seperti misalnya adanya murid atau siswa yang apa namanya menjelek-jelekkan atau mencemooh gurunya, ada anak-anak yang melawan orang tuanya, kemudian ada lagi demo-demo anarkis misalnya yang terlalu berlebihan, ada rakyat di apa namanya di sebuah pemerintahan termasuk di negara kita ini yang begitu kejam, begitu lugas, begitu mau maki-maki para pemimpinnya. Nah, karakter-karakter yang berlebihan dan apa namanya ya, ya menurut kita di Hindu itu sungguh ini perilaku yang tidak dibenarkan begitu. Nah, di Hindu ini, di Hindu ajaran yang telah dilanggar itu yang disebut dengan Alpaka Guru. Jadi, sebentar kita akan melihat apa makna dari Alpaka Guru dan guru itu yang mana sebetulnya. Nah, kalau alpaka itu kan bahasa Sanskerta, jadi itu artinya sikap yang kurang menghargai, sikap yang meremehkan, dan juga mengabaikan. Sedangkan guru itu kan adalah pembimbing yang mengantarkan apa namanya seseorang itu menjadi dari kegelapan menuju ke terang benderang gitu. Nah, jadi kalau alpaka guru itu berarti perilaku yang tidak menghormati guru, menolak nasihatnya, membangkang, meremehkan pihak-pihak lain, dan yang sesungguhnya mereka itu adalah semuanya sudah membimbing kita dalam jalan yang benar begitu. Nah, kemudian di Hindu ada namanya konsep guru, ada empat yang disebut dengan catur guru. Yang pertama adalah guru swadhyaya. Siapa itu guru swadhyaya itu? Adalah sang pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, dengan berbagai sebutan lain menurut agama dan kepercayaan kita kan. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah sumber dari segala ilmu, sumber dari ilmu yang ada di kehidupan ini dan juga sumber kebijaksanaan. Nah, bagaimana caranya kita menghormati guru swadhyaya atau Tuhan yang Maha Kuasa ini ya? Salah satunya sebagai umat beragama ya tentu rajin bersembahyang, melaksanakan ajaran-ajaran dharma, menjaga kesucian baik pikiran, perkataan, perbuatan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, orang yang melupakan semua hal itu atau itu sama dengan melupakan Tuhannya, itu berarti sesungguhnya dia sudah alpaka guru, alpaka guru yang pertama. Nah, kemudian guru yang kedua itu disebut guru rupaka. Siapa itu? Itu adalah ayah ibu yang telah melahirkan kita. Kalau tadi Tuhan, Sang Pencipta itu, kita sebenarnya sudah berutang jiwa kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Sekarang kalau guru rupaka, orang tua kita itu, kita utang budi. Karena beliaulah yang telah melahirkan, memberikan, membesarkan, menasehat, memberi nasihat, sampai mengajarkan, mulai dari yang kita baru lahir, usia bayi. Semua orang tua kita melakukan dalam bentuk pengorbanan yang luar biasa kepada kita, hanya demi kehidupan anak-anaknya kelak. Di dalam kitab suci kita kan sudah disebutkan bahwa kasih sayang orang tua itu tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Jadi ada istilah kan, ibu terutama ya, ibu itu adalah kasih sayang ibu itu sepanjang hayat, sedangkan kasih sayang ayah itu sepanjang jalan, kan ada begitu. Dan itu bukan kata-kata slogan yang tidak bermakna, itu maknanya luar biasa. Nah, bagaimana caranya kita menghormati guru rupaka ini? Ya, berbicara sopan, membantu orang tua secara ringan tangan tanpa harus disuruh-suruh begitu. Menaati nasihat-nasihat orang tua. Dan jangan lupa yang terpenting, merawat orang tua ketika orang tua kita itu sudah dalam masa pensiun atau masa lanjut usia. Nah, jangan pernah sekali-sekali membentak, melawan, atau mengabaikan orang tua. Karena ini bentuk dari alpaka guru yang tadi kita bicarakan. Nah, itu alpaka guru yang kedua, atau guru catur guru yang kedua. Kemudian catur guru yang ketiga itu adalah guru pengajian. Siapa itu guru pengajian? Guru pengajian itu adalah bapak ibu guru yang di sekolah, baik itu formal, non-formal, informal, atau siapa saja. Tidak harus guru yang ada di sekolah. Jadi siapa saja yang memberikan ilmu kepada kita, itu adalah guru, guru pengajian, tergolong guru pengajian. Nah, mulai kalau yang mahasiswa berarti dosennya, gurunya, dan seterusnya. Itu adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada kita dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara menghormati guru pengajian itu? Ya, berdisiplinlah belajar. Kalau kita jadi murid itu harus disiplin, mendengarkan pelajaran yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, menjaga sopan santun, kemudian mengamalkan ilmu yang diberikan itu. Nah, dalam perkembangan zaman, fenomena peserta didik yang menghina guru di medsos misalnya, tidak menghargai proses belajar mengajar, acuh tak acuh di sekolah, bahkan ada yang berani melakukan kekerasan terhadap gurunya sendiri. Ini nyata-nyata contoh alpaka guru yang sangat harus kita hindari. Nah, baik. Selanjutnya adalah yang keempat, itu adalah guru wisesa. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa. Siapa itu guru wisesa? Guru wisesa itu adalah pemerintah atau pemimpin yang mengatur kehidupan masyarakatnya, ya termasuk kita sebagai masyarakat. Para pemerintah itu mulai dari presiden yang paling tinggi, dibantu menteri-menterinya, dan seterusnya, kemudian gubernur dibantu juga oleh para wakil-wakil dinasnya, kemudian bupati dan seterusnya sampai kepala desa, RW, RT, itu semuanya adalah guru wisesa. Beliau itu bertugas untuk mengayomi kehidupan masyarakat yang ada di kita. Nah, bagaimana caranya untuk menghormati guru wisesa ini? Ya, menaati hukum, menjaga ketertiban umum, kemudian membayar pajak. Nah, itu contoh-contohnya. Dan tentu saja ikut menjaga persatuan dan keutuhan NKRI kalau kita di bangsa Indonesia. Nah, apa yang fenomena yang ada sekarang itu justru banyak rakyat kita yang terlalu berani mencaci maki para pemimpinnya. Itu adalah dosa. Di Hindu itu sudah alpaka guru namanya. Ada kan cara-cara yang santun, cara-cara persuasif yang bisa kita tempuh. Tidak harus demo yang anarkis mencaci maki pemimpin itu. Bukan orang Hindu itu kalau begitu. Makanya tidak, mungkin hampir tidak pernah ada demo di Bali misalnya yang mayoritas Hindu. Kenapa? Karena mereka itu, kita ini sadar bahwa pemerintah itu adalah guru yang harus dihormati juga. Kalau ada kritikan ya sah-sah saja, tapi harus cara-cara yang santun, yang demokratis begitu. Nah, kegiatan atau upaya-upaya yang melanggar hukum, korupsi, misalnya menyebarkan kebencian, merusak fasilitas umum, nah itu juga termasuk alpaka guru. Itu karena melawan guru wisesa tadi. Nah, apa yang menjadi dampak kalau kita melanggar ajaran catur guru ini atau alpaka guru ini? Nah, bisa jadi ilmu yang kita dapatkan itu akan sulit berkembang karena tidak menghargai proses belajar, hubungan orang tua menjadi tidak bagus, dan seterusnya, bahkan sampai kita kehilangan kepercayaan, dan seterusnya. Begitu banyak dampak yang bisa akan terjadi di kehidupan kita ini. Nah, di dalam kitab suci kita ada disebutkan Matri Dewo Bawa, Pitri Dewo Bawa, Acarya Dewo Bawa, dan Atiti Dewo Bawa. Dewo Bawa, hormatilah ibu sebagai Tuhan, hormatilah ayah sebagai Tuhan, hormatilah gurumu sebagai Tuhan, dan hormatilah tamu sebagai Tuhan. Jadi ajaran ini memberikan kita penghormatan kepada guru. Jadi bukan hanya sekedar etika sosial, tapi merupakan kewajiban dari spiritual. Jadi kewajiban spiritual kita itu harus hormat kepada guru. Bukan cuma guru, tapi bahkan tamu yang ada di rumah pun, kalau ke rumah itu kita posisikan, kita agungkan kemuliaan beliau itu, tamu itu. Makanya tidak benar, tidak salah itu kalau ada yang mengatakan tamu adalah raja. Kita sebagai tuan rumah memang harus wajib menghormati tamu. Di dalam Bhagavad Gita itu ada juga disebutkan, dekatilah orang-orang bijaksana itu dengan sikap hormat, bertanyalah dengan tulus, dan layani mereka, maka mereka akan mengajarkan ilmu pengetahuan sejati kepadamu. Nah, itu artinya apa? Bahwa ayat ini menegaskan bahwa ilmu itu hanya aja diperoleh melalui kerendahan hati dan juga menghormati kepada, hormat kepada guru. Nah, Bisa kira itu makna yang sangat penting. Jadi sekali lagi implementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam ajaran catur guru ini, ya misalnya nilai-nilai yang bisa kita terapkan itu ya kita rajin bersembahyang setiap hari sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena itu adalah wujud yang paling standar sebagai tanda atau wujud bakti kita kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian menghormati dan membahagiakan orang tua kita sebagai bentuk penghormatan kepada guru rupaka. Kemudian menghormati guru dengan cara belajar sungguh-sungguh, giat, hormat dan seterusnya itu sebagai bentuk pengabdian kita, bentuk implementasi kita kepada guru pengajian. Kemudian mentaati hukum, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menghormati kepada para pemimpin kita, itu adalah bentuk dari implementasi dari penghormatan kita kepada guru wisesa atau pemerintah. Dan jangan lupa, di sini juga ada, kita harus ingat juga menggunakan medsos secara bijak, secara santun, dan bertanggung jawab. Itu juga bentuk dari penghormatan kita kepada sesama maupun kepada pemerintah. Nah, jangan lupa ada yang paling sederhana, senyum, dan juga berterima kasih kepada siapa saja yang sudah membantu kehidupan kita. Nah, saya kira itu poin-poin penting dari ajaran catur guru yang yang ada dalam ajaran Hindu sendiri. Kalau kita melanggar aturan

Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Iketut Buana Kertayasa SPD MPD atas kesediaannya berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai Alpaka Guru dalam ajaran Catur Guru. Semoga apa yang telah disampaikan malam ini dapat menjadi tuntutan bagi kita semua dan senantiasa menghormati para guru, orang tua, pemimpin, dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari pengalaman ajaran Catur Guru dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah mengikuti program Hindu Dharma hingga akhir. Saya Mori Harmalasari bersama rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri sampai berjumpa kembali dalam program Hindu Dharma pada kesempatan berikutnya.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1, di hari Rabu tanggal 1 Juli 2026, hari ini kita akan masuki ruang rindu berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori, lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di RRI Pro 1 Jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagu. Aku share-share gitu.
0: Oke.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia.
1: Lalu ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi tuh.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Jalan Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silahkan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Beliau ingin bertanya.
1: Apa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya. Gimana gimana?
2: Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Iya, ya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang iya, Gensi, yang anak-anak muda ya? Iya, baru-baru ini. Baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu iya. Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rietsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Tio Macan nantinya.
2: Tio Macan. Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke,
2: nanti sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Siap, terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
1: Manado ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah
0: baik-baik. Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu saya kebincang sama Bung Andes.
0: Mbak Ita kemana sih? Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Benny ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya.
1: Iya,
3: 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya keluar. Saya jadi gini, saya
0: kedua. Oh, dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Endang? Pertanyaan kedua
0: silakan, Bang. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencinta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di mana Angkel Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Nah, jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording gitu, tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Nah, dulu. Wah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Enggak, kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
1: lagu
0: ke label,
1: dibawa
0: dinyanyikan. Masuk.
1: Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu
0: dulu. Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya, 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Sisa.
0: Dian
1: itu saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh gitu.
1: Joni Putihena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita.
0: Okay.
1: Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putihena.
0: Andaikan Kau Miliki. Itu yang ya. Jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Plini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, yeah, buat IKN, yeah, itu ada banyak di YouTube, oh, karya-karya saya.
0: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya, yeah, untuk Bung Benny Jo tentunya, okay, di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Benny,
0: di IKN, tentang IKN,
1: tentang Indonesia,
0: Indonesia.
1: Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Louis. Ada Bang Apa Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: terus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Budan Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemensan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemensan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24
1: barit. Boleh.
0: Siap. Tuhan.

0: mencintai. Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: itu apa tadi? Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
0: Iya. Yeah.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: hatiku.
1: Gitu, dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia, di recycle Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Ah. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Di tengah ya. Apa di
1: tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Beda ya, Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya, iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana, orang tua,
0: keluarga saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi dan musisi.
0: Semuanya malah pengusaha.
1: Itu aja. Iya iya iya, jadi Bang Domi lah yang
0: iya, itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur
1: kantor lah. Iya iya iya,
0: cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, ya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Ya
1: akhirnya ya. Dilakukan ya. Seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi? Bang apa? Oh,
1: aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
0: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Oh iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya ini saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya iya.
2: Penyanyi siapa aja nggak apa-apa, pokoknya saya udah kangen lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma, kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya ya, serupa, kan? Itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya.
0: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Ah. Reza. Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru
2: lihat.
1: Betul.
2: Pantas aja isi ya.
0: Buka ya. Aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
2: Sibuk. Ya betul, jadi kesibukannya udah.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
0: Iya iya. Terima kasih, terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
0: Iya. Terima kasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap. Boleh, tiga, silakan.
2: tiga
1: ya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya, ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
0: mirip bintang kehidupan
1: loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Project Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Kodak Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Kodak Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu
1: pasti pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wakanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Manca termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert kan operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga
2: Bapak,
1: itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet, kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, iya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, aku. Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya sebelumnya Alin baru lah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Jadi dari Penari Ular terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur semua. Ya.
0: Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, halo.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar Bang Andi?
3: Alhamdulillah aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, iya gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Lagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya ada inspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama selalu
1: you. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu enak-enak nih.
3: Mau nyanyi kan nggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi?
3: Nggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, suara untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin,
3: terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi, Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
1: Ketemu ini. Juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya, Mbak Ita.
1: Oke, okay, Bang Andi, siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kali
1: nih.
0: Coba ya di Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Halo. Nah, nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: kabar? Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Gimana? Selalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada liriknya yang dirubah.
1: Aja, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa loh. Selalu ceria.
0: Iya, Bu, silakan.
1: Ke... Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi itu dirilis tahun berapa?
2: Lagu
4: itu aja Mbak Ita.
0: Itu aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, iya.
4: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ade, dadah
1: Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
1: Oma, ya, Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, lebih sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
0: Terharu ada juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
1: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ah,
5: tadi kan udah pada nyanyi. Nyanyi, Pak Andes juga nyanyi dengan
0: Betul.
5: Macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
1: Boleh, silakan. Silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma. Tenang
0: iya
1: aja.
0: Tuh takkan berubah kata
5: Mbak Ita.
1: Iya pastinya dong.
0: Pastinya.
5: Mantap. Mas Yudi.
0: Iya.
1: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
1: Ngaran semen lagu.
0: Silakan kita juga ada Bang
1: Mas Domi Allen. Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Ya malam Oma.
5: Iya.
2: Sehat selalu.
5: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Makanya. Dengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Cinta dari mana gitu.
0: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Ayo.
0: Boleh itu katanya.
5: Masih enggak lansia nyanyi-nyanyi.
2: Oh, banyak.
1: Boleh dong, banyak justru.
2: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke iya. Lansia iya. Benar-benar.
5: Kan, Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Ya, siap.
1: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah ya. Lalu lah untuk Bumi ya.
2: Baik. Sama-sama.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
2: Amin.
1: Amin Oma.
0: Amin.
5: Kirim-kirim.
1: Monggo silakan
0: Oma.
5: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama
1: siap.
5: Tugas gitu.
0: Siap.
1: Siap Om.
5: Salam sama Mas Yudi Ismail.
1: Oke. Okay.
0: Disampaikan.
1: Siap.
5: Itu aja, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
5: I love you Bang Ande.
0: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, oh dari Rangkas Bitung. Ya.
2: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung. Ya,
2: dan saya lahir di Jakarta.
1: Di Jakarta. Lahir di Jakarta.
0: Terjawab ya. Sudah dari Rangkas Bitung ya. Dan juga Jakarta. Jakarta. Lahirnya ya. Di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh? Bang?
2: Ya mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Oh, jadi gini, apa? Jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: ciptanya Yongki.
1: Oh, Yongki Suwarno.
2: Bukan
0: ciptanya. Iya, itu.
1: Jadi
0: ya.
1: Tadi liriknya dirubah sama
2: itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu.
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak sama. Sama, sama,
1: sama ya. Liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.

0: hancur ini. Jangan sampai meledak, gak disebut.
1: Yang meledak yang bagus.
2: Betul.
0: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu.
2: Saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Ya,
1: oh, iya iya.
0: Wih, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
1: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
1: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
0: Iya.
1: Dulu ada kan
2: pop. Iya, betul.
0: Berlin yang Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kli Arianto.
0: Iya, Mas Kli tahu.
1: Itu.
0: Iya, iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Super Yogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
1: DS tuh Dasi Super Yogi.
0: Oh iya.
1: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
1: Masuk penyanyinya banyak tuh, Pangi Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
2: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
1: album,
2: tadi
1: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Bisa saya itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
1: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung direkam.
1: Ya, nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang. Direkam. Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya, udah. Langsung aja record begitu sambil jalan.
0: Iya.
1: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Iya.
1: Udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Pak. Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my
1: god. Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
0: Ria Resti.
1: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
2: Okay.
1: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar.
0: Gitu aku iya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Jadi, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
1: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, bisa orang kita bisa
1: jodoh
0: bisa kolab.
2: Iya, yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya, iya.
2: Betul.
0: Sampaikan ke Mas Bang.
2: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam, baik.
2: Akhirnya, Kang.
0: Masuk, Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
3: Satunya dari aduh benar ternyata tadi.
2: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu. Kenapa, Bang Andre?
2: Kita enggak dengar suaranya ya.
0: Kita jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, tadi.
3: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan.
2: Mangga
0: sama Bang Domi Allen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
0: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya,

0: padamu.
1: Iya. Iya, puter tadi udah.
0: Iya dong.
1: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya iya. Pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
1: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Silakan.
3: Salam kenal.
1: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut kepalia di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
0: RRI?
3: Iya, Studio 5.
0: Iya,
3: Studio
0: 5, Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga?
1: Sempat saya,
3: iya. Di
1: Studio 4 tapi tahun 93 saya.
2: Tahun 93, ya. Baik.
1: Okay. Alhamdulillah, waktu itu yang olah vokalnya Bang...
3: Yang Berlin ya?
1: Wawan, sama... Yang pianonya itu Bang Fani atau Atuy di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
3: Iya. Yeah.
1: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
0: betul.
1: 5,
0: betul banget Kang.
1: Mata negara dan juga musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
1: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
2: Iya.
0: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
1: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
1: Itu di situ saya.
2: Iya.
0: Siap.
1: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu
3: sampai mati ya.
0: Buat bahasan nanti ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Teh Satrina.
2: Malam Teh.
0: Kumaha Teh Teh.
4: Rindu ruang berbagi rindu memori
0: lewat lagu. Ayo.
4: Backline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
2: Ya.
0: Teh. Kumaha Teh.
4: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mau nggak tes sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh?
4: Orang Rangkas Bitung,
0: Ya.
2: Betul.
4: Mas. Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
4: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
3: Sunda
4: Banten
3: juga.
4: Ya, Banten ya.
0: Lebih ke Banten.
4: Juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Yeah. Kang Allen lebih keren Kang Allen.
3: Enggak apa-apa.
4: Kang Allen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
0: Terserah Teteh
2: boleh. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
0: Iya.
3: Kumaha Teh?
4: Kang Allen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh semua. Gitu. Makasih.
4: Karena semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang Allen ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
4: Keren
0: betul Teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Allen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
3: buat Ita.
4: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya iya ya. Pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
2: Betul.
4: Udah ada. Terus satu lagi Kang Allen. Tadi Kang Allen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah, itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
0: Oh, lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Karena nanti diklaim.
0: Oh iya
3: kalau
0: ya.
3: Lagu baru enggak?
0: Iya iya iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
4: Itu lagu baru ya. Lagi ya. Siap. Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
3: Iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin. Ya.
3: Amin. Amin.
4: Amin. Yes. Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak, Teh?
0: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
4: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga ada
2: silakan.
4: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Iya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Oke.
0: Oke, sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
0: Toli.
2: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya,
0: halo,
5: selamat malam Mbak Ito. Yang cantik, yang manis.
3: Borongnya borong.
5: Ada Satria, aduh.
2: Siap, iya Mbak Haryanti.
3: Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya.
2: Bang
0: Domi Allen.
2: Silakan.
5: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
0: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
5: Kemarin tahun pernah juga itu tahun ya.
2: Kalau betul. Kemarin. Pendengar memang
5: Bang
2: ini.
5: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
2: Iya.
5: Bahkan lagu tuh. Atau pernah buat karya cuma tulis atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film itu ya,
0: soundtrack jadi, film oke okay, siap
5: ya khusus untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: oke Mbak Haryanti,
5: Mbak Ita ya
0: sama-sama boleh siap Mbak Haryanti
5: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
2: Iya.
5: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Yeah, yeah, yeah. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
3: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya
3: 88 kali ya.
0: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
2: Oke. Okay.
0: Judulnya aja rindu sama mati.
3: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi
3: iya.
0: Pengalaman pribadi
2: dari
0: iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya,
3: Marita. Dan itu di dikasih ini ya, kita 89.
0: Ya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
3: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
0: Oh,
3: sekarang.
0: Oh, gitu ya.
2: Banyak.
0: Oh, sudah.
2: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati. Yang
3: anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah jawab ya.
3: Ada AI-nya.
0: Juga
2: ya. Oh iya. Wow.
0: Iya.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak karakteran lu semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya,
3: banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran
3: nanti ya. Kasih sampai mati. Itu yang cover.
2: Oh iya.
3: Terus yang dikoploin.
0: Iya.
3: Iya, banyak.
2: Oke, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak, ya.
2: Tentu. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Betul. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack
0: film. Iya pernah ya.
3: Jadi Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, oke.
0: Okay. Centini itu ada.
2: Indah Pada Waktunya.
3: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
0: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
2: Oh.
0: Oh. Ya. Mungkin ya, Bang, ya. Iya,
3: enggak lah.
0: Kayaknya ya. Sebelum pandemi deh, Bang.
3: Iya, iya.
0: Iya, ya, sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2006
2: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Betul. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Andes ya, udah iya. Pisang gorengnya
2: buat ah, siap.
4: Lupa
2: gitu. Ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang ya iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih ingat.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul, Bang.
3: Kok bisa ingat sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Yeah, bener banget. Yeah,
2: bener banget. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Silakan yang gorengnya nanti ya. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat. Oh.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milik.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke,
3: judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, Bang?
2: Judulnya itu. Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya.
2: Silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi. Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya, Bang.
3: Ayo, Bang. Bang Domi.
4: 86.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo,
2: bulan. Satu lagi, Bang, bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, tiga terjawab. Bener, Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Tiga pisang goreng
3: dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain karya aja masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh. Tadi katanya hampir seribu.
2: Hampir seribu. Produktif sekali loh Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, benarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku buat berarti kita pasti.
3: Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi. Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua, ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama Bang. Dua pertanyaan Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya. Dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gitu.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku mendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya. Yes.
5: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya. Di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Ini hari.
4: Berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit
2: loh. 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Indomie itu ya.
4: Begitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh.
2: Banyak banget.
4: Bang, sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu itu.
3: Iya.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Oh, karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
2: Betul,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Dia bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat
2: betul.
3: Dari Mas Domi.
2: Iya. Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Selamat malam, selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatu Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Ini Bang Ita jadi YouTube.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
6: Live langsung di YouTube.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen, kita Glow Indonesia.
2: Betul.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, ke panggung kalau waktu undangan ke Bang Domi?
3: Iya.
6: Siap,
3: oke, Bang, siap Ade. Bang Leman.
2: Ya, Bang Leman.
6: Malam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Bang Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terpercuali itu Mbak Ita.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Nggak ada
4: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi nggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini.
2: Enggak. Yeah.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan. Jadi
3: iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu. Biasanya kalau saya feeling, jadi.
2: Oke. Ada feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk offer,
2: untuk offer. Untuk offer undangan-undangan.
4: Penyanyi. Ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Lema.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Lema.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat
3: malah. Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaganya.
2: Nah,
4: gitu. Jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi.
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih Bang Domi. Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam, tapi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda. Beli. Iya, lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya.
3: Ya.
7: Pertanyaan saya, sudah berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti ditukar?
2: Oh ya. Oke. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli.
3: Ya,
7: semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan pendengar maupun luar pendengar semakin sukses lah
3: dalam hal
7: yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astungkari.
3: Ya. Astungkari.
2: Astungkari.
7: RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI Gen Patra. Salam keakraban saudara dari Indonesia hingga di Lampung.
3: Oke.
7: Okay. Semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma, beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah, dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam, Ciguria.
8: Nama saya yang cantik is the best.
3: Ciguria, bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
3: Maaf, Ciguria. Betul-betul, Ciguria.
8: Selamat malam, Bang Ande.
2: Malam, Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Punya Bang Ande satu. Aduh.
2: Iya, Cigu.
8: Iya. Bang Ande. Iya, bener-bener. Tadinya mau kesitu loh, Mbak Ita.
3: Lah, ayo.
8: Nantilah,
3: kapan-kapan. Kapan-kapan, Cigu, ditunggu ya.
8: Ya, pengen.
3: Oh, siap.
8: Aduh, Raja-Raja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas Domi.
9: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Ketempatan dia dulu. Sama juga aku juga nontonnya ngacau lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih,
2: betul. Halo Cikgu. Halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
8: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu. Begituin begitulah ceritanya, benar gak?
2: Iya. Yeah.
8: Ini, apalagi Bang Domi, Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
3: Oh iya.
8: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar
8: sedikit aja. Ya. Ada lagunya Juwita Bang Domi. Terus Bang Domi ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang
3: Domi
8: bilang. Ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang
3: Aisen.
2: Iya.
8: Tanya saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
8: Adam kalau nggak salah.
9: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Tadi tadi nyanyikan lagu cinta buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia. Pokoknya terus berkarya, lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya,
3: ingat-ingat
8: ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin.
3: Domi. Siap, Cikgu.
8: Domi Allen dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, presenter yang cantik, bisa menang tamunya, apalagi ketawa mulu. Itu saja, pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cigu.
8: Buat presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
8: Nanti termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang keduanya
2: ya, silahkan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo. Bapak Widi
3: Bapak Widi
8: di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja
3: ya.
8: Terima kasih banyak Bang Adit Kaita. Sehat
2: baik.
8: Terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, Ricci Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Ya udah banyak ya, paling ya pastinya ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih.
9: Ya itu tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an tuh.
9: 250.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi
9: penyanyi muda Adam.
3: Iya, penyanyi Gensi dan
9: Milenial.
3: Wahana Record.
9: Wahana Record
3: ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya
2: untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik, berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Iya,
4: betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih, artis-artis muda.
5: Artis ya. Muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi minta.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Permasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosial ya, Kak? Atau YouTube channelnya mungkin ya, yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
5: Silakan. Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada doa
5: musik. Doa musik alias Domi Allen musik.
4: Oh, Domi Allen musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa musik.
4: Oh, doa musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihatlah.
5: Ya.

0: Bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo buka bajunya, ayo serahkan bajunya, itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu.
2: Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
2: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
0: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya.
3: Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Terelie kembali memukau para pembaca dengan novel terbarunya yang telah lama pergi. Kali ini, penulis mengajak kita bertualang ke masa lalu, tepatnya pada abad ke-13 di tengah-tengah konflik dan intrik kerajaan. Novel ini menawarkan sebuah kisah petualangan yang menegangkan, dibalut dengan tema balas dendam yang begitu mendalam. Yang telah lama pergi, mengikuti perjalanan Mas'ud, seorang pemuda Baghdad yang terjebak dalam pusaran peristiwa besar. Setelah mengalami pengkhianatan dan kehilangan orang-orang yang dicintainya, Mas'ud bersumpah untuk membalas dendam. Perjalanannya membawanya menjelajahi lautan luas, bertemu dengan berbagai karakter menarik, dan menghadapi berbagai rintangan yang menguji keberaniannya. Novel yang telah lama pergi, dalam beberapa bagiannya terasa bertele-tele. Ada beberapa bagian yang terasa terlalu panjang dan sedikit menghambat alur cerita. Ending yang terlalu terbuka bagi beberapa pembaca mungkin terasa kurang memuaskan karena masih menyisakan banyak pertanyaan. Akan tetapi, novel yang telah lama pergi karya Terelie mengangkat latar belakang sejarah yang menarik. Penggambaran kehidupan pada abad ke-13 yang sangat detail dan terasa lebih hidup. Pembaca seakan diajak ikut merasakan suasana kerajaan, pelayaran di lautan, dan berbagai adat istiadat pada masa itu. Karakter-karakter dalam novel ini memiliki kedalaman dan perkembangan yang menarik. Mas'ud sebagai tokoh utama begitu kompleks dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alur cerita yang penuh intrik dan kejutan membuat pembaca terus penasaran dengan kelanjutan kisah. Perpaduan antara aksi, petualangan, dan drama membuat novel ini sulit untuk diletakkan. Meskipun latar belakang sejarah, novel ini mengangkat tema-tema universal seperti cinta, pengkhianatan, balas dendam, dan pencarian jati diri yang masih relevan hingga saat ini. Yang telah lama pergi adalah sebuah novel sejarah yang dikemas dengan sangat menarik. Bagi para penggemar Terelie, novel ini patut untuk dibaca. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai alur yang cepat dan ending yang pasti, mungkin perlu mempertimbangkan kembali. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Empasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi nomor punggung 7 kini, bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Empasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas dari penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke berputar, dia coba mengontrol bola, ketemu

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Untuk edisi siar hari ini, tepatnya Kamis 2 Juli 2026 dengan rangkaian program acara telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Saya Arfan Yusri. Dan akan menghadirkan rangkaian-rangkaian program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang pagi ini. Bersama kita edisi Kamis 2 Juli 2026. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Mengawali jumpa kita seperti biasa pengajian dan terjemahan Al-Quran. Pembacaan surah An-Nahl kali ini, ayat 115 hingga ayat 117, diantarkan oleh Haji Bahri Waru SAG. Dan terjemahan diantarkan oleh Halimah. Insya Allah juga sebentar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah, kembali kami hadir dalam spesial program Tafsir Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka

0: azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami dan selamat bergabung. Selamat pagi semuanya yang mungkin saat ini baru mendengarkan siarannya Pro 1 RRI Makassar. Baik melalui FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saat ini sudah pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kami masih temani Anda dengan beberapa sajian musik religi yang sudah kami persembahkan dan juga yang masih akan hadir. Sembari menanti terhubung dengan narasumber kita pagi hari ini yang insya Allah akan menyapa Anda dalam spesial program di edisi Kamis, yaitu di Tafsir Quran ya. Untuk itu tetap bersama kami dan kita akan kembali sesaat lagi.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang di Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Taifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana yang telah kami informasikan, insyaallah kita pagi ini akan bersama dalam spesial program Dialog Mutiara pagi, khususnya untuk fokus ke tafsir Quran di edisi Kamis bersama Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA di ruang dengar Anda. Alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita pagi hari ini dan kita langsung saja menyapa beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kabar Pak Ustaz? Baru jumpa lagi nih kita.
5: Iya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat ya. Baik. Okay. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Qiyamah ya, Pak Ustaz ya, kalau nggak salah ya. Yeah, yeah. Baik. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya yang ingin nanti berinteraktif bersama beliau di kesempatan pagi hari ini, itu bisa kami ajak gabung di WhatsApp ya, melalui line telepon 082133339440 untuk WhatsApp-nya, dan juga bisa dikirimkan pertanyaannya. Baik. Untuk kemudian kita akan dengarkan dulu pemaparan pembahasan berikutnya di surah Al-Qiyamah ini seperti apa oleh Pak Ustaz. Tafadhal Pak Ustaz, silakan.
5: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu para pendengar siaran acara pagi dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita melanjutkan ya dialog kita, dialog agama Islam pada pagi hari ini. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini insya Allah kita membahas surat Al-Qiyamah ayat ke-4 dan beberapa ayat setelahnya. Pekan lalu kita sudah mengawali pembahasan dari surat Al-Qiyamah ini, di mana kita menjelaskan bahwa Al-Qiyamah artinya adalah hari berbangkit. Ya, hari berbangkit berarti hari sesudah terjadinya peristiwa besar, ya, yang mengakhiri kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Ya, bumi ini akan hancur dan setelah itu kiamat, dibangkitkanlah kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah dilakukan waktu mereka hidup di dunia. Dan itulah kemudian dijelaskan yang lalu juga bahwa ketika manusia dibangkitkan itu ada yang menyesali perbuatannya yang lalu itu, karena mereka baru benar-benar melihat bahwa apa yang telah diancamkan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar adanya. Ya, dan mereka kemudian baru sadar dan tentu penyesalan yang tidak ada lagi gunanya, ya. Maka pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala lebih mempertegas lagi dengan menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Bahkan kata Allah, bahkan kami mampu menyusun kembali dengan sempurna jari-jemarinya. Ya. Ini ketika manusia dibangkitkan, ya, karena dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang kafir Quraisy itu yang tidak percaya dengan adanya kehidupan sesudah kematian itu, mereka ada yang menggali, ya, makam, ya, kuburan yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun, dan mereka mengeluarkan tulang belulangnya dan menyampaikan, ya, wahai Muhammad, ya, apakah seperti ini yang nanti kembali akan bangkit padahal sudah hancur? Jadi mereka tidak percaya. Maka Allah mengatakan bahwa jangankan yang tulang besarnya seperti itu, bahkan, ya, jari jemarinya yang berisi tulang-tulang lunak yang sangat halus itu pun akan dibangkitkan, disusun kembali seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Apalagi kalau tubuhnya secara utuh, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Bal yuridul insanu liyajura amamuh, ya. Tetapi manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, keinginannya tetap berbuat maksiat terus menerus, ya. Artinya bahwa sekalipun Allah dalam ayat ini dan tentu dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan dengan tegas bahwa kiamat itu pasti, pertanggungjawaban itu pasti, dan seharusnya manusia itu menahan diri, ya, berhati-hati dengan perbuatannya. Tapi yang terjadi adalah manusia tetap memperturutkan hawa nafsunya, ya. Mereka tetap melakukan maksiat, bahkan disebutkan terus menerus, ya. Kata amamah itu di depannya secara harfiah, artinya waktu yang ada di depannya itu terus dilakukan, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang terjadi, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, ya. Dia selalu bertanya, kapan itu hari kiamat? Jadi seolah-olah manusia sebagian tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya hari berbangkit. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, di zaman Nabi SAW, mereka tidak percaya dan menggali kuburan dan memperlihatkan bahwa ini sudah hancur, wahai Muhammad. Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka selalu mengandalkan logikanya, ya, pikirannya, akalnya semata. Mereka tidak yakin adanya kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan segalanya. Maka fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syams wal qamar. Apabila mereka mata mereka sudah terbelalak, ya, karena ketakutan, sudah melihat bahwa benar ternyata bukan isapan jempol ini, ya, benar apa yang disampaikan oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga khasafal qamar, ya, cahaya bulan telah hilang, ya. Kan kita lihat cahaya rembulan sangat indah di malam hari, tapi ketika itu terjadi, maka betul-betul harapan sudah hilang, ya. Manusia kembali kepada putus asa karena sudah tidak ada lagi bagaimana besok, bagaimana lusa, dan seterusnya, tidak ada lagi, ya. Wajumi'a asy-syamsu wal qamar, bahkan kemudian dikumpulkanlah itu matahari dan bulan, ya. Yang hari ini kita tahu bahwa tidak akan bertemu, kan. Matahari muncul, maka bulannya tenggelam, atau sebaliknya, tidak bertemu. Tapi ketika kiamat itu yang terjadi nanti adalah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, planet-planet itu dijadikan satu, dan seperti tidak ada waktu yang membedakan antara mereka, ya, apa dimensi waktu, dimensi tempat tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia, tapi terjadi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan beberapa ayat ini memberi pencerahan, ya, dan membuat kita semakin sadar dan mengingatkan kita betapa kehidupan di dunia ini sementara, dan seharusnya kita mempertimbangkan kehidupan akhirat di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, insya Allah. Saya kira ini yang disampaikan, dan kita buka untuk sesi dialog. Ya, silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA, ya. Pembahasan kita pagi ini, pendengar, masuk sudah ke surah Al-Qiyamah, ya. Nah, di Al-Qiyamah ini boleh Anda gabung, silakan di 0821-3333-9440 melalui WhatsApp, ya, karena line telepon kita lagi alihkan ke WhatsApp. Yang ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440 ini, ya, untuk penelpon yang ingin gabung silakan. Iya, kita alihkan, ya, ke line telepon untuk WhatsApp, ya, 0821-3333-9440 untuk sesi berikut ini. Nah, ada juga boleh kirim melalui pesan, ya, yang bisa nanti akan kami bacakan untuk Anda berikutnya di kesempatan pagi ini, yang ingin bertanya soal pembahasan Al-Qiyamah, ya. Baik, kita tunggu nih Pak Satya yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini melalui WhatsApp. Kita intip-intip dulu WhatsApp-nya, apakah sudah ada yang bergabung belum nih di WhatsApp, ya. Baik. Nah, sembari menunggu mungkin, ya. Ya. Tadi kalau sudah dijelaskan mengapa namanya surah Al-Qiyamah, ya. Ya, itu karena ini terkait dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran, itu ada akan kepastian hari kiamat nantinya, ya. Ya, di 0821-3333-9440 masuk melalui WhatsApp, ya. Kami mohon maaf ini untuk pagi ini bisa bergabung melalui WhatsApp di 0821-3333-9440 dulu, ya. Ya, kita mau coba ini apa bisa terhubung bersama kita pendengar-pendengar ini yang melalui WhatsApp, ya. Ya, Kak, silakan ke WhatsApp, ya, pendengar. Halo. Nah, ini belum monitor kita nih. Ya. Baik, untuk WhatsApp. Oke, kita coba. Ya, ada penelpon berikut. Iya, halo, assalamualaikum. Ya, satu jalur, ya. Halo. Oh, oke. Iya, belum bisa, ya. Mungkin bisa lebih aman kalau Anda gabung di WhatsApp ini, ya. Biar kita terhubung dengan koneksinya Pak Ustadz, ya, di ujung telepon. Baik. Ya, ini agak sedikit peralihan ini, Pak Ustadz. Mohon maaf ini.
5: Iya, iya, iya.
4: Karena harus menggunakan WhatsApp satunya, harus by phone satunya, karena lainnya ini terganggu kalau kebuka semua. Ya, nanti kita akan terputus nanti dengan hubungan Pak Ustadz. Baik, ini soal surah Al-Qiyamah, ya. Mungkin ditanya dulu nih soal ini, Pak Ustadz.
5: Iya.
4: Ya, tadi disebutkan tadi bahwa tidak adanya penyesalan nanti tidak ada gunanya, ya. ya. Iya. Oke. Jadi di ayat 1 dan 2 Allah mengatakan, aku bersumpah demi hari kiamat, bersumpah demi jiwa yang amat menyesali dirinya, ya. Siapa jiwa yang menyesali itu? Ya. Apa bedanya dengan nafsu lainnya katanya nih Pak Ustaz. Oke. Siapa-siapa yang akan menyesali hari kiamat nanti itu, Pak Ustaz? Golongan mana yang menyesali ini? Baik. Sembari kita tunggu mungkin koneksi lainnya. Silakan, Pak Ustaz.
5: Ya, baik. Ya, di ayat yang kedua itu yang disebutkan, ya, yang pekan lalu kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya, aku bersumpah juga kata Allah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri, ya. Artinya begini, jiwa yang menyesali, kalau itu kita sebutkan adalah nanti di hari kemudian, mereka ini adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini dengan baik, ya, dengan hal-hal yang positif, dengan amal soleh. Itu mereka akan menyesal, tapi penyesalan mereka di waktu itu sudah tidak berguna, ya. Nah, kapan penyesalan itu bagus? Ya, ketika masih di dunia. Kita menyesal memang sekarang. Jadi al-lawwamah itu bisa jadi mereka adalah orang yang berada di hari kemudian yang penyesalannya tidak berguna. Bisa juga al-lawwamah ketika dia masih di dunia. Artinya menyesali perbuatan sekarang, ada masih ada harapan untuk kita memperbaiki. Itu lebih baik insya Allah, ya. Nah, jadi sebelum semua terlambat, ya, selalu kita menyampaikan begitu, sebelum semuanya terlambat, maka masih ada waktu, ya, untuk kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki perbuatan kita, sehingga insya Allah tidak lagi menjadi orang yang menyesal di hari kemudian. Ya, kesempatan Allah berikan itu seluas-luasnya, kecuali kata Allah pada dua momen. Pertama, malam yugargir, sebelum orang itu sekarat, ya, sakaratul maut, dan sebelum matahari terbit dari arah barat, ya, kan selama ini dari arah timur, tapi kalau sudah terbit dari arah barat itu artinya sudah kesempatan tidak ada lagi untuk bertaubat. Nah, artinya Allah beri kesempatan luas kepada kita, tinggal kita. Makanya selalu disampaikan bahwa menyesal lebih dulu itu lebih baik, ya, itu. Tapi menyesal sesudah di belakang itu, ya, tidak baik, itu yang tidak diinginkan. Nah, saya kira ini, jadi yang menyesal adalah mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik.
4: Yang
5: nah,
4: tidak
5: kalau di okay. Ya, berikutnya mungkin tentang nafsu-nafsu itu, jiwa, ya, nafsu itu adalah jiwa. Siapa yang maksud dengan jiwa? Ya, kita inilah, kita manusia ini semuanya memiliki jiwa, ya, an-nafs itu, ya. Dan penjelasan kalau para ulama dan juga ada dalam Al-Quran, an-nafsu itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah, ya, nafsu al-ammarah tu bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini nafsu umum, semua punya ini. Lalu kemudian ketika sudah bisa mengendalikan nafsunya, meningkat, itulah menjadi an-nafsul lawamah, ya. Artinya dia sudah bisa mengendalikan dan menyesali dari awal supaya lebih baik. Kalau itu sudah terbiasa dengan cara seperti itu, meningkat menjadi an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bapak, Allah alam sawab.
4: Jadi jiwa yang tenang yang dimaksud di sini, ya. Oke. Okay. Baik, yeah. Yang ingin mencoba kembali melalui WhatsApp silakan di 082133339440, ya. Kita masih temani Anda nih di kesempatan pagi hari ini. Buat pendengar, kita arahkan mungkin bergabung ke WhatsApp, ya, untuk bisa terakses bersama kita biar bisa komunikasi begitu, ya. Karena pemisahan ini line telepon untuk pendengar dan juga narasumber kita berbeda ini. Baik. Jadi tadi dijelaskan siapa golongan yang menyesal, yang tidak memanfaatkan waktu yang ada, ya, kemudian nafsu-nafsu itu semuanya ada dan mungkin ada level-levelnya nanti tetap sesi pembahasannya berikutnya itu nanti ya. Baik, Ustaz, mungkin untuk kebersamaan kita pagi hari ini ya, mungkin kesimpulan dari beberapa ayat yang disampaikan dalam surah Al-Qiyamah kali ini seperti apa, Pak Ustaz? Nanti kita akan lanjut nanti di pertemuan berikut.
5: Iya, baik. Bapak Ibu para pendengar yang saya muliakan, bahwa surat Al-Qiyamah, ya, kita masih berada di awal-awal surat Al-Qiyamah ini, khususnya pada 5 ayat yang kita bahas, ya, ayat yang pendek-pendek ya. Tapi meskipun kalimatnya pendek, tapi memiliki makna yang sangat dalam, yang apabila kita cermati dengan baik, insya Allah bisa memberikan dan menjadi modal bagi kita dalam kehidupan di dunia ini, sehingga insya Allah kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal ya di hari kemudian. Maka sebaiknya kita tadi ya sebagaimana kita jelaskan, menjadi orang-orang yang betul-betul ya bisa memanfaatkan kesempatan kehidupan dunia ini dengan hal-hal yang baik ya, sebelum kesempatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kiamat, hari kebangkitan, itu pasti terjadi. Yang namanya al-hisab, perhitungan amal, pasti terjadi ya. Walaupun belum ada orang yang pernah ke sana ya, belum ada pengalaman orang tentang ke sana, tapi informasi Al-Qur'an mutlak adanya dan harus kita yakini sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan ya kesempatan kehidupan dan yang Allah berikan untuk kita isi dengan hal-hal yang baik, hal yang maslahat, untuk hal-hal yang positif dan amal saleh insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu ilmu di kesempatan pagi hari ini, pembahasan surah Al-Qiyamah, pada Bapak Ustaz Dr. Haji Ilham Muhtar LC MA. Insyaallah mudah-mudahan bisa menyerap apa yang dibahas pagi hari ini terkait surah Al-Qiyamah. Dan insyaallah Kamis mendatang kita akan lanjutkan lagi pendengar ya. Baik, saya Arman dan juga rekan yang bertugas, ada Syahrul, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Mutiara Pagi, khususnya Tafsir Quran pekan depan pada hari dan jam yang sama, hanya di Prosatu RRI Makassar.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
6: Makassar pagi ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kita jelang pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, Anda akan mengikuti ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Secara teknis sebetulnya tidak ada masalah selama biodieselnya memang mengikuti standar.
2: Apabila kita sudah ada sosialisasi seperti itu ya, kita sebagai masyarakat ya pasti kita lakukan itu.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Guru Besar Universitas Muslim Indonesia menilai B50 aman digunakan. Minim sosialisasi, warga Makassar akui belum terapkan pemilahan sampah. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Guru Besar Universitas Muslim Indonesia menilai B50 aman untuk digunakan. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Pemerintah secara resmi telah memulai penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026, di mana ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya menerapkan campuran B35 dan B40. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 50%. Guru Besar Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai B50 aman digunakan setelah melalui berbagai macam penelitian. Menurutnya, biodiesel B50 bahan bakar campuran antara solar dan biodiesel dengan komposisi 50%-50% tidak perlu ada yang dikhawatirkan secara teknis, karena merupakan bahan bakar sama dengan solar, namun nilai kalornya lebih rendah dari solar. Terkait penerapan di kendaraan pribadi, Prof. Andi menyatakan secara teknis tidak masalah selama mengikuti standar yang diberlakukan dan memang telah mendapat izin dari produsen untuk penggunaannya. Namun diakui yang harus diperhatikan, sosialisasi ke masyarakat informasi yang diberikan sehingga dapat dipahami tentang penggunaan B50 ini. Lanjut Prof. Andi, Provinsi Sulawesi Selatan sudah mampu menerapkannya, apalagi kalau kemudian ada pabrik pengolahan biodiesel di sini karena sarana pendukungnya juga siap.
1: Iya, memang itu yang biasa menjadi pertanyaan, apakah kompatibel atau cocok dengan mesin kendaraan. Ya, secara teknis sebetulnya tidak ada masalah selama biodieselnya memang mengikuti standar. Sudah maksudnya diproduksi dengan kemurnian yang standar, tidak ada masalah.
4: Prof. Andi menyebutkan kehadiran B50 ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam ketahanan energi di mana bisa mengurangi ketergantungan akan solar. Dan ini diklaim sebagai bahan bakar ramah terhadap lingkungan. Jika ini kemudian diolah dengan baik, maka bisa menjadi salah satu langkah dalam mengurai antrian yang sering terjadi akibat ketersediaan solar.
3: Minim sosialisasi, warga Makassar akui belum terapkan pemilahan sampah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kegiatan pemilahan sampah merupakan salah satu program yang terus digaungkan pemerintah Kota Makassar. Namun fakta di lapangan, sejumlah masyarakat justru belum mendapatkan sosialisasi maupun cara pemilahan sampah. Seperti seorang warga Makassar, Nur mengaku sejauh ini belum mendapat arahan atau sosialisasi tentang pemilahan sampah. Selain itu, ia mengaku di lingkungan tempat tinggalnya belum disediakan fasilitas yang memadai untuk memilah sampah. Meski demikian, ia siap menjalankan program tersebut asalkan mendapatkan fasilitas pendukung dan sosialisasi yang tepat.
6: Nah, di lingkunganku belum ada tempat yang memadai. Nah, apabila kita sudah ada sosialisasi seperti itu ya, kita sebagai masyarakat ya pasti kita lakukan itu, apalagi kalau ada fasilitas yang tersedia dikasih yang lengkap.
5: Sementara itu, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Nur Rahmat mengatakan pengelolaan sampah di lingkungannya terus ditingkatkan, terutama dalam penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun lewat grup WhatsApp warga. Di sisi lain, Nur Rahmat mengakui belum seluruh warga menerapkan pemilahan sampah secara konsisten karena mengubah kebiasaan membutuhkan waktu.
7: Secara konsisten karena mengubah kebiasaan membutuhkan waktu. Namun secara bertahap masyarakat mulai memahami manfaat pemilahan sampah baik untuk menjaga kebersihan.

0: Akad Makassar. Simak sorotan berita bersama pengamat lingkungan Bustam Arif dipandu Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bustam Arif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dani.
1: Apa kabar? Selamat sehat pagi. Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Ya, Pak Bustam, pemerintah Kota Makassar akan membatasi masuknya sampah di TPA Antang dan menginstruksikan masyarakat, menghimbau masyarakat untuk memang sudah memilah sampah di rumah ya, untuk nanti akan dibuang di TPA. Nah, bagaimana Anda melihat kebijakan ini ke depan?
2: Iya, saya melihat bahwa memang Makassar ini kota yang cukup padat berkembang ya, cukup secara fisik itu luar biasa perkembangannya, kalau kita bisa katakan bahwa ini kan pusat Indonesia Timur, transit Indonesia Timur. Jadi beberapa tahun terakhir ini Makassar memang punya perkembangannya luar biasa, dan itu kemudian dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa ya kalau tidak salah di Makassar itu, kemudian memproduksi sampah yang juga cukup luar biasa, 800 sampai 1200 ton per hari. Nah, kemudian problem yang dihadapi Makassar adalah TPA Antang. TPA Antang itu sudah kapasitasnya sudah terbatas. Sementara volume sampah dari masyarakat itu makin lama makin bertambah. Nah, ini yang jadi problem, karena lokasi seperti di TPA Antang itu riskan untuk kemudian itu dikembangkan lagi, karena dia itu sudah dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman. Jadi mungkin alternatif jangka panjang, pemerintah Kota Makassar harus memang dalam persampahan TPA secara regional. Jadi misalnya ada TPA tersentral yang kapasitas besar di Maminasata. Nah, tapi kalau itu memang belum ini, ya salah satu antisipasinya adalah Anda katakan tadi, yaitu meningkatkan pengelolaan sampah itu berbasis masyarakat.
1: Ya.
2: Ya, jadi sistem sirkuler. Jadi selama ini kan sebetulnya itu yang menurut saya itu yang paling ini, yang paling ideal. Sana satu, kemudian juga masih ada satu ini satu alternatif itu yang proyek nasional ini PSN itu, yang proyek nasional yang harus pembangkit listrik tenaga sampah PLTS. Saya pikir itu proyek memang bermasalah karena terkait dengan berbagai macam kepentingan, proyek yang terkesan terlalu dipaksakan untuk mengejar target nasional. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pemerintah daerah di Kota Makassar, saya tidak memprioritaskan itu. Kalau memang itu tidak usah dipaksakan, karena kemudian ya juga ditolak oleh masyarakat karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman penduduk.
1: Ya, nah Pak Bustam, ini kan banyak masyarakat yang mungkin masih kesulitan untuk memang memilah sampah di rumah ya, mana sampah yang masih bisa untuk didaur ulang, kemudian juga yang untuk bisa dibuang begitu. Nah, ini tantangannya cukup besar sih sebenarnya bagi masyarakat. Nah, bagaimana tentunya untuk mengatasi hal ini?
2: Itulah yang tantangan paling berat itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Jadi pertama, bagaimana pemerintah Kota Makassar atau semua pihak dalam skala partisipatif kolaborasi untuk mendorong dulu ini kesadaran kolektif masyarakat untuk bisa memilah-milah sampah. Nah, ini kan yang paling berat sebetulnya. Tantangannya di situ. Ya, kemudian kalau tantangan yang kedua, pertama adalah kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah fasilitas infrastruktur yang memungkinkan masyarakat itu bisa memilah sampah. Misalnya pemerintah daerah harus menyediakan tempat-tempat sampah di setiap rumah tangga itu, ya minimal dua, untuk sampah organik dan sampah anorganik, atau istilahnya sampah basah dengan sampah kering. Tapi kalau secara idealnya, karena ada juga sampah-sampah plastik, sampah elektronik dan lain-lain, ya minimal misalnya tiga sampah. Nah, ini tentu membutuhkan biaya yang tidak cukup besar untuk penyediaan sarana setiap rumah tangga itu. Nah, saya pikir kalau memang pemerintah daerah, karena ini kan tantangan yang dihadapi adalah TPA Antang itu sudah tidak, sebetulnya sudah tidak bisa lagi untuk di ini, Pak.
1: Menampung sampah.
2: Over ini, ya over capacity sih, dan

0: ya ada mungkin solusi-solusi lain untuk mengembangkan secara ini. Jadi yang pilihannya adalah bagaimana mengintensifikasi pengolahan sampah itu dengan fasilitas TPA sekarang yang sampai di Antang itu yang sudah ada.
1: Baik.
0: Nah, salah satunya itu adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk supaya ketika itu sampah di ketika sampah itu terpilah di hulu di tiap-tiap rumah tangga, itu juga akan pengelolaannya akan memudahkan pengelolaan-pengelolaan apakah itu masuk ke bank sampah, apakah itu masuk ke ini apa pengelolaan bank sampah atau pengelolaan-pengelolaan lain yang berbasis ini apa, lingkungan.
1: Ya. Nah, Pak Mustam, seberapa efektif kira-kira kebijakan pembatasan sampah ini dalam mengurangi beban TPA Antang? Cukup efektifkah ke depan?
0: Itu saya agak ini karena kalau kemudian membatasi sampah untuk masuk ke TPA, pertanyaannya kemudian ketika itu tidak di yang volume yang dibatasi itu tidak dikelola, kita takutkan jangan sampai kemudian itu justru berdampak kepada upaya-upaya lain selain dari upaya untuk mengumpulkan itu. Karena ketika misalnya sampah dibatasi di TPA, itu kan kemudian akan menumpuk di wilayah apa, di TPS-TPS kan, tempat penampungan sementara. Ya, kalau dibatasi, nah kemudian kalau volume sampah yang itu menumpuk lagi di TPS-TPS, ini kita khawatirkan jangan sampai kemudian tidak bisa terkelola dan itu akan menimbulkan lagi problem persoalan-persoalan baru.
1: Baik.
0: Jadi kemudian kalau memang pemerintah Kota Makassar mau mengurangi itu juga harus mengimbangi dengan upaya antisipatif yang dihului di batas TPA, tentu dimasuk ke TPS-TPS itu kemungkinan sampah yang sudah terpilah supaya dia bisa di drop atau disalurkan ke bank-bank sampah.
1: Baik, terima kasih Pak Mustam atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: HUT Bhayangkara ke-80 Polres Parepare teguhkan komitmen pengabdian Polri untuk masyarakat. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
3: Semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai pelaksanaan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar Polres Parepare di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, Rabu kemarin. Mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat, upacara berlangsung hikmat sekaligus menjadi momentum mempertegas komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda yang bertindak selaku inspektur upacara menegaskan, HUT Bhayangkara menjadi simbol kesiapan seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dikatakan Polres Parepare selalu menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, humanis, serta berkeadilan. Kepercayaan masyarakat menurutnya ini merupakan kekuatan utama yang harus terus dijaga oleh setiap insan Bhayangkara melalui integritas.
4: Polri yang semakin berdedikasi untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kota Parepare. Alhamdulillah, jadi untuk tahun ini ada beberapa rangkaian yang diselenggarakan baik itu oleh Polres Parepare maupun dari Satrimob Polda Sulsel. Yang pertama kalau di Polres itu ada kita Orado Kapolres Cup, kemudian ada juga e-sport Kapolres Cup, kemudian kemarin dari Brimob ada challenge Brimob challenge ya Pak Danion. Kemudian ada beberapa kegiatan juga seperti kegiatan penilaian Start Kamli, yang mana kita melihat kita untuk mengembangkan PAM Swakarsa.
3: AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Parepare menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi institusi Polri yang presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar setiap anggota Polri senantiasa mengedepankan integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Polres Parepare raih penghargaan Kapolri pada Hari Bhayangkara ke-80. Selengkapnya kembali, Ermila Rusmala melaporkan.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum yang membanggakan bagi Polres Parepare. Di tengah peringatan Hari Lahir Korps Bayangkara, Polres Parepare kembali mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Kapolri sebagai Satuan Kerja Satker dengan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA sempurna 100. Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan Polres Parepare dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan tepat sasaran. Nilai IKPA sempurna mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran yang memenuhi seluruh indikator penilaian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran secara optimal. Hal ini diungkapkan AKBP Indra Waspada Yuda saat diwawancarai kemarin. Sebelumnya, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara KPN Parepare berhasil mencatatkan prestasi besar dengan menggagalkan penyelundupan 40 kg. Ia juga mengatakan hal ini bentuk apresiasi atas kinerja dan komitmen Polres Parepare dalam mendukung reformasi birokrasi serta pengelolaan keuangan negara yang semakin akuntabel di lingkungan Polri.
4: Alhamdulillah kita ada beberapa capaian, baik itu bersifat pembinaan maupun operasional. Contoh dalam hal pembinaan, kita bisa meraih dalam pengelolaan anggaran, kita meraih penghargaan dari Bapak Kapolri terkait dengan pengelolaan anggaran yang mencapai nilai 100%. Itu untuk bidang pembinaan. Sedangkan untuk bidang operasional, kita ada beberapa capaian. Kurang lebih sampai dengan bulan Juli ini, sudah ada 100 kg narkoba yang kita amankan. Begitu juga pengungkapan kasus-kasus yang menjadi atensi publik atau yang viral di media sosial, yang alhamdulillah sampai saat ini bisa kita ungkap seluruh hati.
3: AKBP Indra Waspada Yuda menambahkan, capaian ini semakin melengkapi deretan prestasi yang berhasil diraih Polres Parepare. Ia pun menegaskan bahwa penghargaan yang diterima pada momentum Hari Bayangkara ke-80 bukanlah garis akhir dari sebuah pencapaian, melainkan amanah sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Hingga batas akhir target, pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan baru mencapai 80%. Laporan Iin Nurfahreni.
6: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan mencatat progres pembangunan sekolah rakyat telah mencapai 80%. Walaupun dari 9 sekolah ada yang belum mencapai target persentase pembangunan, sehingga berpotensi untuk dilakukan perpanjangan. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Abdul Malik Faisal menjelaskan progres dari sekolah rakyat hingga akhir Juni sesuai dengan target dan harapan dari pemerintah. Walaupun begitu, ada sejumlah pembangunan yang belum mencapai target yang memiliki potensi adendum karena belum selesai dari target yang diberikan.
7: Sesuai dengan harapan kita semua, dan memang ada beberapa sekolah rakyat dari 9 sekolah rakyat yang ada adendum untuk perpanjangan waktu, tapi sebagian besar itu alhamdulillah hari ini sudah masuk ke tahap selanjutnya untuk pemeliharaan dan mungkin diagendakan untuk penyerahan dari Kementerian PU ke Kementerian Sosial. Kami juga sudah melakukan penjangkauan siswa untuk tahun ajar 2026-2027.
6: Malik menyatakan walaupun ada pembangunan yang diperpanjang karena belum mencapai target, namun ia memastikan semua bisa digunakan sebelum masuk tahun ajaran baru yang rencananya dilaksanakan pada Juli ini. Karena sebagian lagi sedang tahap persiapan pemeliharaan dan akan dilakukan penyerahan dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Sosial. Adapun progres sekolah rakyat per 16 Juni lalu yang mencapai 80% yaitu Kabupaten Sopeng 80,24%, Wajo 84,30%, Baru 86,99%, Sidrap 88%, Bone 83,108%, Sinjai 83,982%, Takalar 83,994%, serta Makassar 84,977%, sedangkan untuk Tanah Toraja 74,55%.
2: Tegakkan disiplin administrasi, Perumda Pasar Makassar Raya segel ratusan kios dan lapak. Laporan Edwin Masud.
8: Perumda Pasar Makassar Raya menyegel ratusan kios dan lapak di Pasar Kerung-Kerung Kelurahan Macini Gusung, Kecamatan Makassar kemarin. Penyegelan dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin administrasi dan optimalisasi pengelolaan aset perusahaan. Tim Ketertiban dan Tim Perencanaan Perumda Pasar Makassar bersama Kepala Pasar, Babinkam Timas, dan Babinsa melakukan penyegelan terhadap kios, los, dan hamparan yang tercatat menunggak kewajiban pembayaran selama 8 hingga 9 tahun. Kepala Bagian Ketertiban dan Keindahan Perumda Pasar Makassar Raya, Muhammad Jainul, menjelaskan penyegelan dilakukan sesuai ketentuan peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur pengelolaan pasar. Sebanyak 308 petak tempat usaha ditutup sementara karena pelanggaran administrasi berupa tunggakan pembayaran.
9: Sesuai dengan data yang ada dari pihak pasar, ada kurang lebih sekitar 308 petak yang melakukan pelanggaran administrasi, yaitu tidak membayar kewajibannya. Oleh itu, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan penyegelan atau penutupan sementara sampai dengan Bapak-Ibu melunasi seluruh kewajibannya, baru dibuka kembali.
8: Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan penertiban ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pasar yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, serta mengajak seluruh pedagang mematuhi ketentuan yang berlaku.
2: KUA Ulaweng tekankan pentingnya, kami ulangi, pentingnya kematangan mental dan spiritual bagi calon pengantin. Laporan Suryani Arifin.
10: Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Ulaweng, Muhammad Saleh, menegaskan bahwa kesiapan fisik dan materi tidaklah cukup untuk membangun rumah tangga. Kematangan mental dan spiritual menjadi syarat mutlak bagi setiap pasangan sebelum mengikrarkan janji suci pernikahan. Penekanan tersebut disampaikan Muhammad Saleh saat memberikan pembekalan kepada para calon pengantin di wilayah Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone kemarin. Dalam kesempatan itu, KUA Ulaweng mensosialisasikan konsep 4 pilar perkawinan sebagai fondasi utama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keempat pilar tersebut meliputi menempatkan pasangan sebagai mitra yang sejajar, memandang pernikahan sebagai janji kokoh di hadapan Tuhan, saling memperlakukan pasangan dengan penuh kasih sayang, dan yang keempat, selalu mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam setiap penyelesaian konflik.
11: Iya, ada namanya kursus dicatin dulu, namanya binwin, iya binwin perkawinan namanya. Ada penyulu, ada penghulu, ada juga biasanya kalau banyak kita panggil dari kesehatan, puskesmas, ada memang.
10: Melalui program bimbingan ini, KUA Ulaweng berharap dapat berkontribusi dalam mencetak generasi keluarga yang lebih tangguh. Dimulai dari terciptanya unit terkecil masyarakat, yakni keluarga yang berkualitas.
2: Kloter terakhir di Barkasi Makassar tiba hari ini. Evaluasi layanan haji fokus pada istita'ah kesehatan. Laporan Aan Ariska.
12: Debarkasi Makassar siap menutup operasi pemulangan jemaah haji musim 2026 dengan menerima kloter terakhir pada Selasa sore. Sebanyak 43 kloter telah diterima dengan total lebih 16.000 jemaah telah tiba di tanah air. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, kloter ke-43 menjadi rombongan terakhir yang menandai berakhirnya proses debarkasi tahun ini. Setelah ini pihaknya akan membawa sejumlah catatan evaluasi ke rapat kerja nasional yang akan diselenggarakan di Pondok Gede 3 Juli 2026.
13: Data realnya ya, kami bisa sampaikan pada saat sudah pesawatnya sudah take off dari sana. Ya, kami harapkan kepada semua jemaah dan petugas agar dapat memberikan sebagai teladan di daerah masing-masing, dan kepada petugas agar senantiasa masih memantau jemaahnya ya, terutama jemaah-jemaah yang kemarin masih terdeteksi masih sakit ya, apalagi ada yang masih sakit batuk ya, agar jemaah kita, petugas kita dapat memantau jemaah tersebut untuk tidak dulu keluar dari rumahnya.
12: Hingga pemulangan kloter ke-43 tercatat 35 jemaah wafat dan 6 lainnya masih menjalani perawatan di Madinah. Sementara itu pihaknya masih menunggu laporan resmi setelah pesawat lepas landas dari Arab Saudi. Iqbal Ismail juga mengimbau seluruh jemaah dan petugas yang telah kembali ke daerah masing-masing agar menjadi teladan di lingkungan sekitar.
2: Koni Sulsel dorong pelaksanaan Porprov libatkan dua daerah. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan menilai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh dua daerah secara bersamaan. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suwang, mengatakan konsep tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas kesempatan kabupaten dan kota menjadi tuan rumah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Menurutnya, keterlibatan dua daerah memungkinkan pembagian cabang olahraga sesuai kesiapan venue yang dimiliki masing-masing wilayah sehingga pelaksanaan pertandingan dapat berlangsung efektif.
15: Lu itu malah dia siap, dia bilang kalaupun saya sendiri ya siap. Ya, kalau misalnya ada dua seperti lu utara misalnya atau di lure siapa saja lu di situ yang ingin bergabung. Ya juga dia terima. Ya, tapi memang kita sarankan, bahkan kita sudah pernah canangkan itu dia terakhir yang lalu bahwa kalau ini diupayakan setiap porpor itu dua tuan rumah. Tidak bisa satu, karena kalau hanya satu, berarti 80 tahun ini baru bisa seluruh kabupaten itu mendapat kesempatan yang untuk melaksanakan porpor. Kalau dua, itu meringankan beban daripada masing-masing daerah. Karena yang tadinya harus membangun 40 sekian venue, ya mungkin bisa terbagi.
14: Cali menjelaskan skema dua tuan rumah juga akan mengurangi beban pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang dibutuhkan selama pelaksanaan porprov. Ia berharap pola tersebut dapat terus diterapkan pada penyelenggaraan porprov mendatang sebagai bagian dari pemerataan pembangunan olahraga serta peningkatan kapasitas daerah dalam menggelar ajang olahraga multi-event di Sulawesi Selatan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi cuaca.
2: Baik, pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini kita sudah terhubung dengan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk menginformasikan pantauan kondisi cuaca di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Bersama perkiraan petugas ada rekan Agus, ya, Mas Agus di BBMKG Wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agus.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Apa kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca di Sulawesi Selatan selengkapnya untuk pendengar Pro 1?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan dan terpantau potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu dan Bone. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara, Toraja Utara, Tanah Toraja, dan Luwu. Sedangkan untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Utara, Palopo, Luwu, Toraja Utara, Bone, Bulukumba, Sinjai, dan Wajo. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 9 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perkirawan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Kak Agus di BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk informasi cuaca pagi hari ini di Prosator di Makassar.
4: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
5: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
4: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
5: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
6: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Informasi dan inspirasi.
8: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Go 1.
1: Baik pendengar, menemani Anda di pagi hari ini kita hadir dulu dengan informasi media dari media portal berita online kami rri.co.id. Dari dunia internasional kita hadirkan dulu informasinya, juga dari dalam negeri ya, yang akan kami pilihkan untuk beberapa informasi update di ruang dengar Anda. Untuk dunia internasional kali ini, mendengar kami hadirkan informasi

Ya, kita awali dulu dari dalam negeri ya, pendengar dimanapun Anda berada. Ya, informasi yang kami pilih yang terupdate pagi hari ini

Ya, yang terupdate ini dari dunia IT ya, menyiapkan talenta SDM jalan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Menghadapi tantangan besar menyiapkan sumber daya manusia unggul di tengah pesatnya perkembangan teknologi global saat ini, salah satu tantangan tersebut adalah masih terbatasnya jumlah talenta bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau SDM. Kebutuhan tenaga kerja berkeahlian SDM ini terus meningkat seiring berkembangnya industri berbasis teknologi dan inovasi. Berbagai sektor ini membutuhkan lebih banyak talenta yang mampu mengembangkan riset, teknologi, dan solusi bagi masyarakat. Pemerintah menilai penguatan talenta SDM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia pada masa mendatang. Upaya tersebut juga diharapkan mendukung transformasi ekonomi berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini proporsi talenta SDM di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat sistem pendidikan nasional secara berkelanjutan. Pengembangan talenta tidak hanya dilakukan pada jenjang perguruan tinggi semata, tetapi juga dimulai dari pendidikan menengah. Pemerintah mendorong peserta didik mengenali minat dan potensi akademiknya sejak usia sekolah. Kabar berikutnya, pendengar, dari dunia internasional,

0: Ya, mohon maaf ini kami belum bisa hadirkan ya selengkapnya. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi ya media portal berita online kami rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Informasi lalu lintas.
2: Kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari pantauan CCTV Diskominfo Makassar dari akun Lalin MKS. Dari arah Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani, demikian sebaliknya di kawasan flyover, ini terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian di titik pantauan berikutnya di kawasan perbatasan Makassar Maros ya, juga terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian di titik berikutnya di perbatasan Makassar Goa ya, di Sultan Alauddin ya, ini terpantau cenderung ramai. Kemudian di titik pantauan berikut pendengar di depan kampus UMI Makassar, ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di kawasan berikutnya pendengar, ya ini di depan kampus UNM Petarani, ini terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian dari arah Sultan Alauddin ke arah APP Tarani dan juga ke arah Ditonro juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan juga helm standar SNI, jangan lupa kelengkapan dan kondisi kendaraan Anda sebelum berangkat dicek terlebih dahulu. Semoga selamat sampai di tujuan.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia, kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.
2: Makassar menyapa pagi ini.
3: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi seluruh pendengar kami dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di sesi opini publik. Dengan rangkaian acara Makassar Menyapa edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan program ini bisa Anda ikuti juga melalui akun live TikToknya kami di RRI underscore Pro 1 Makassar ya. Nah, pagi ini Anda bisa bergabung nanti, berbagai opini dan komentar bisa Anda sampaikan di 0821-3333-9440, baik itu juga melalui WhatsApp, boleh dicoba. Dan adapun pembahasan pagi ini, topiknya adalah, sudah tepatkah aturan pemerintah Kota Makassar terkait pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tamangapa? Nah, seperti apa informasinya? Kita hadirkan dulu informasinya bersama rekan Kiswanti Ruslia.
4: Kegiatan pemilahan sampah merupakan salah satu program yang terus digaungkan pemerintah Kota Makassar. Namun fakta di lapangan, sejumlah masyarakat justru belum mendapatkan sosialisasi maupun cara pemilahan sampah. Seperti seorang warga Makassar, Nur mengaku sejauh ini belum mendapat arahan atau sosialisasi tentang pemilahan sampah. Selain itu, ia mengaku di lingkungan tempat tinggalnya belum disediakan fasilitas yang memadai untuk memilah sampah. Meski demikian, ia siap menjalankan program tersebut asalkan mendapatkan fasilitas pendukung dan sosialisasi yang tepat.
5: Nah, di lingkunganku belum ada tempat yang memadai. Nah, apabila kita sudah ada sosialisasi seperti itu ya, kita sebagai masyarakat ya pasti kita lakukan itu, apalagi kalau ada fasilitas yang tersedia dikasih yang lengkap.
4: Sementara itu, Ketua RT 4 RW 1 Kelurahan Kasih-Kasih Nur Rahmat mengatakan pengelolaan sampah di lingkungannya terus ditingkatkan, terutama dalam penerapan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi secara langsung maupun lewat grup WhatsApp warga.

0: agar budaya memilah sampah dapat menjadi kebiasaan sehari-hari di lingkungan kami.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar terus mendorong warga untuk mulai memilah sampah dari rumah lantaran tempat pembuangan akhir atau TPA Antang tidak bisa lagi menerima sampah organik dan non-organik.
2: Nah, itu dia informasinya terkait bagaimana disarankan kepada masyarakat untuk memulai ya memilah sampah antara organik dan non-organik. Nah, kita langsung berikan kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821-33-339-440. Sudah ada melalui WhatsApp Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar nih Pak Jono?
3: Lagi semua.
2: Oke. Pak Jono, apakah yes. Pak Jono ini sudah mengetahui terkait atau mungkin langsung saja deh, sudah tepatkah aturan pemerintah Kota Makassar nih untuk memperlakukan pembatasan pembuangan sampah ke TPA atau mengapa dengan mengharapkan ada organik dan non-organik ini sudah dipisah memang di
3: ya, rumah tidak warga masalah sebenarnya.
2: Tidak jadi masalah.
3: Iya, tidak masalah. Yang penting ada wadah.
2: Wadah ya?
3: Ya kan? Iya, ada wadah.
2: Artinya di jadi, maksudnya diminta untuk pemerintah yang siapkan lagi nih sampah.
3: Iya,
2: ya, oh, okay.
3: Iya.
2: Tong sampahnya ya.
3: Iya, yang non-organik kan. Yang organik kan seperti yang organik itu mungkin seperti tiangan apa?
2: Sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan.
3: Iya, yang organik kan seperti plastik dan sebagainya.
2: Iya. Nah, nah, sampah kering, sampah basah gitulah. Ya. Iya. Pernah dipakai
3: sampah
2: gitu ya.
3: Sampah kering, sampah basah. Ketika ini memilah sampah kering dan sampah basah, ini sampah keringnya mau dibawa kemana? Dimanakan itu? Apakah ada tempat untuk dijual atau apa dan sebagainya? Ini kan yang perlu dipikirkan ya, juga. Artinya untuk memilah itu gampang. Ketika ada jelas mau diambakan, mau dikemanakan, saya kira masyarakat dengan senang hati, apalagi kalau bernilai ekonomi misalnya. Tidak ada masalah. Tapi ini dulu, jangan duluan bilang ini akan dipilih ini, tapi kita dulu ini yang organik ini, yang kering ini mau dikemanakan. Masa mau disimpan di rumah saja? Ya kan? Seperti itu. Jadi mungkin adalah apa namanya setiap kelurahan atau apa kecamatan kah atau apa ya seperti itu untuk penampungan ane itu untuk sampah-sampah kena seperti botol plastik dan sebagainya.
2: Ya kan, kalau terkait sosialisasi sendiri belum ya, ada nih di pemerintah setempat
3: belum ada. Tapi okay, untuk menagih iuran sampah ada nih.
2: Iuran lebih dulu ya,
3: iuran sampah ada nih. Kayaknya ini sosialisasi untuk pemilihan apa ini sampah-sampah basah dan kering ini belum ada.
2: Iya.
3: Jadi kalau saya setiap di rumah itu pernah ada seperti itu. Jadi mungkin saya belum di sosialisasi karena supaya masyarakat juga tahu.
2: Iya.
3: Ya kan, jangan apa namanya bermasalah di rumah tiba akal. Nanti program tidak jalan, masyarakat lagi diistilahkan. Tapi ternyata informasinya tidak sampai seperti itu. Jadi tolong kepada pemerintah ketika akan mengeluarkan sebuah kebijakan, mungkin alangkah bagusnya dulu itu disosialisasikan. Akan ada seperti ini, jadi masyarakat sudah siap. Tapi yang pasti, mudah-mudahan pemerintah ini menyediakanlah fasilitasnya lah. Ya kan, ini yang organik dan organik ini, yang organik ini mau dibawa kemana?
2: Itu. Kalau di wilayahnya Pak Jono, ini belum ada dibangun pengelolaan apa ya, yang di perkecamatan atau perkelurahan ya, belum ada ya?
3: Alhamdulillah belum ada.
2: Belum ada. Alhamdulillah belum ada.
3: Kalau itu mengenai pengelolaan.
2: Kalau beberapa kan informasi kemarin itu kan kalau untuk wilayah Talok dan sekitarnya itu ada beberapa lahan-lahan yang dimanfaatkan memang untuk pengelolaan ya, sampah basah dan juga kering ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi, karena memang dituntut sih inovasi ya dari pihak kecamatan dan juga kelurahan setempat ini.
3: Ya, ini kan kerja keras dulu kan, kerja keras sebenarnya juga.
2: Baik.
3: Jadi tolonglah PRT RW jadi susah bersihkan, itulah apa yang

0: Karena kan menjadi perpanjangan tangan.
1: Betul betul.
0: Dari pemerintah kota kepada masyarakat. Jadi ketika ada informasi seperti ini tidak sampai, berarti itu kesalahan Anda sendiri.
1: Baik.
0: Karena Anda tidak sampaikan seperti itu. Jadi saya kira kalau saya sebagai masyarakat mendukung lah. Yang penting ada kejelasan itu. Ini mau dibawa kemana ini yang non organik misalnya ini yang sampah kering ini. Ya kan? Tapi kalau ada nilai ekonominya, saya kira masyarakat dengan senang hati tanpa dia anu pun dia pasti akan mungkin tidak pernah lagi kita ada, lihat itu sampah-sampah plastik di jalan-jalan itu masyarakat.
1: Di selokan-selokan bahkan.
0: Di selokan-selokan itu pasti tidak ada nih kalau ini ada nilai ekonominya ini. Saya yakin dan percaya. Pokoknya nanti banyak juga pemilik sampah menganggur.
1: Iya.
0: Kita jadi saya kira saya setuju saja itu saya sudah dapat penjelasan. Selalu disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu akan hal ini. Jadi saya kira seperti itu, Bang.
1: Baik.
0: Lanjut tugas. Semoga sehat. Tadi Inggris lolos ya.
1: Iya, ditunggu sebentar Amerika ya.
0: Ya, sebentar Amerika.
1: Baik, Pak Jono, terima kasih.
0: Yeah. Dan jelas dan pasti mari kita doakan semua, semoga Argentina juara.
1: Wey.
0: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ada Pak Jono tadi sudah bergabung. Saya ke line telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang.
2: Terus sekali, bro.
1: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah, innalillahi subhanahu wa ta'ala.
1: Oke. Kalau menurut Pak Abdullah Sewang sendiri, sudah tepat nih aturan pemerintah Kota Makassar ini sudah memperlakukan pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tamangapa?
2: Peraturan itu selalu baik. Tetapi pelaksanaannya kadang setengah-setengah.
1: Pelaksanaan yang setengah-setengah?
2: Iya. Diinformasikan, tetapi tidak dilaksanakan. Ini yang berat, tidak mungkin rakyat kecil yang mau memulai dengan mengeluarkan biaya, tidak mungkin. Ini kan perlu biaya. Iya, instruksi itu pasti dilaksanakan oleh rakyat kalau fasilitasnya disediakan, diberikan tempat, diberikan alat, dan bernilai ekonomi. Berarti hanya sekedar informasi. Sudah informasi, sudah tinggal diam saja. Sudah tidak ada lagi. Iya. Ini mana? Kalau itu sudah berulang-ulang kali itu diundang-undang ini kalau ini yang dimaksud itu. Mengelola sampah yang untuk dijadikan kompos apa-apa.
1: Yeah.
2: Tetapi setelah informasi tidak berjalan, sudah selesai lagi. Bayangkan itu kalau itu yang mau dijalankan, seluruh pasar itu pasti ada sampah basahnya. Terutama tuh sisa-sisa sayur yang tidak laku itu banyak sekali di pasar-pasar itu. Karena kenapa? Saya pernah jadi kepala security di pasar Terong, saya tahu. Jadi saya lihat itu banyaknya itu sisa-sisa sayur yang tidak laku itu. Malah yang penjual-penjual itu tidak ada yang lihat petugas apa, dia buang itu di kanal. Itu. Jadi kalau memang ada yang instruksinya, pelaksananya dan diawasi terus, dilaksanakan terus, pasti berjalan. Tetapi kalau ini hari diinformasikan, mana anunya ini, Pak? Mana skopnya ini? Mana anunya? Dan belum ada, mana orang mau bekerja? Itu tidak ada. Perlihatkan pemerintah setempat, keluarkan uang yang kamu dapat. Buat apa kamu simpan-simpan? Buat apa? Buat mau dikirim-kirim ke pusat? Kalau di tempat kita selesai. Selesaikan di tempat itu keuangan apa dipakai. Iya. Itu baru masyarakat mau bekerja. Kalau tidak disediakan alat, masyarakat tidak siap. Dia tidak mau. Yakin itu. Masyarakat dia bilang, tes saja ki. Iya. Jadi memang kalau ada instruksi, apalagi kalau ada perintah untuk pengawasan sampah ini pasti terlaksana. Lihat waktu sampah masih itu botol-botol plastik apa itu tuh masih tinggi harganya. Tidak ada yang terlihat di pinggir-pinggir jalan, tidak ada di kota. Oh, semua pungut karena mahal harganya. Sekarang turun harganya naik. Hanya payabu saja, masyarakat itu dilihat saja, tidak ada. Iya, kita tahu. Saya juga pernah kumpul itu waktu mahal. Karena saya pikir, ini
1: lumayan ya.
2: Bisa beli beras orang. Kalau laku, 5 kilo sudah bisa beli beras. Ini sekarang, biar 10 kilo belum bisa orang beli beras.
1: Karena sekarang berapa memang, Pak?
2: Murah. Katanya saya dengar itu,
1: 2.000 per kilo.
2: Iya.
1: Waduh, berapa banyak itu baru bisa sekilo.
2: Berapa banyak itu harus menambah 1 kilo ya.
1: Oke.
2: Jadi memang pemerintah sendiri yang mengajak orang tidak bekerja. Karena kenapa? Instruksi ada, perintah ada, tapi alat dan tempat susah orang cari. Mana alatnya, mana tempatnya.
1: Iya. Baik.
2: Mana mungkin masyarakat mau mencari membelikan alat. Saya kira itu pemerintah lebih tahu dan lebih cerdas untuk mendirikan persoalan.
1: Baik.
2: Terima kasih. Yeah. Saya selalu ditugas ke.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Abdullah Sewang tadi di Makassar sudah bergabung bersama kita. Ini kalau katanya kalau setuju saja saya aja ini instruksi aturan, tapi terkait mungkin di lapangan ya, mungkin bisa disosialisasikan, kemudian dibantu terkait mungkin perangkatnya ya, kalau yang dimaksud Pak Abdullah Sewang ya. Baik, 0821-3333-9440 melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Kita buka kembali untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp ini, ada Pak Muhammad Syakir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Pak Syakir. Iya. Kabar baik. Pak Syakir di mana ini, Pak Syakir?
3: Di Kelurahan Barombong ini, Pak.
1: Barombong. Oke. Ya. Baik.
3: Saya Barombong, Makassar.
1: Baru ketemu, baru jumpa pagi hari ini saya dengan Pak Syakir ini.
3: Ya.
1: Baik.
3: Ya, selalu bergabung di sini.
1: Alhamdulillah. Pak Syakir, ini terkait yang kita bahas soal aturan Pemkot Makassar terkait pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tamangapa. Nah, sudah tepatkah aturan ini untuk menangani sampah di Kota Makassar?
3: Begini, Bu Yusri. Sebelum saya sampaikan ini masukan, barangkali bisa ini siaran dialog interaktif ini diberi batasan waktu. Saya dengar itu penelpon terlalu panjang lebar, makan waktu. Padahal masukannya melenceng, tidak membangun, mencemooh. Ya. Jadi begini Bu Yusri. Itu tepat atau tidak tepat ini aturan, bukan persoalan tepat atau tidak tepat. Ini harus diberitahu ini masyarakat. Memilah sampah itu di mana? Yang mana yang mau dipilah? Setahu saya itu sampah hanya dua macam. Sampah organik dan anorganik. Bukan basah atau kering. Nah, itu persoalannya dulu diberitahu ini masyarakat. jangan-jangan disuruh memilih sampah baru tidak beritahu yang mana harus dipisahkan.
1: Artinya sosialisasi nih yang harus marak nih segera ya.
3: Iya, perlu itu, perlu baru menuntut pelaksanaan. Karena masyarakat belum tentu tahu yang mana ini yang mau dipisahkan.
1: Tapi bukan setuju Pak Sakir. Tapi Pak Sakir setuju begitu?
3: Iya. Iya setuju sih, tapi ya mestinya kontinu, jangan ini hari disosialisasikan tidak ada tindak lanjut. Dan satu hal Bung Yusri yang paling saya sayangkan di Pemkot Makassar itu, inilah akibatnya memang kalau setiap pergantian pimpinan kebijakan juga berganti. Dulu di era Pak G.H. Marit Surajudi ada namanya ORGI, itu Organic Recovery Group Indonesia, itu kerjasama Pemkot Makassar dengan Australia Barat. Ya, di kontrak itu TPA diantar selama 25 tahun sehingga orang Australia ini memproses itu sampah yang ada di antar, baik yang sudah lama terpendam maupun yang baru, menjadi pupuk kompos organik. Dan hasilnya memang nyata. Pupuknya dulu itu namanya panen mas, malah diekspor sampai ke luar pulau. Nah, yang saya sayangkan, ini sudah berjalan. Pemkot Makassar hanya menerima sebagian hasil dari produksi pupuk kompos itu, ada istilahnya itu saya lupa. Nah, itu berjalan ini hanya beberapa tahun, begitu berganti pimpinan hilang itu program. Saya sayangkan sekali itu, padahal ketika itu dilaksanakan itu ORGI tanpa betul-betul terkendali mas. Tidak ada persoalan. Lebih baik kita kerja yang lain daripada bukan bagus, kenapa ditinggalkan? Nah, itu yang saya sayangkan. Jadi kembali saya ulangi, kalau memang mau, kalau memang mau disosialisasikan dan memilah sampah, diberitahu dulu dong yang mana yang mau dipisahkan. Saya dengar cuma cerita soal sampah basah kering, bukan itu yang mau dipisahkan itu. Antara sampah organik dan anorganik dan mau dikemanakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Musakir. Baik, terima kasih Muhammad Sakir di Barombong ini ya. Baik, berbagai opini memang kita terima ya di sesi opini publik ini ya. Jadi terima kasih Pak Sakir dan juga pendengar lain. Kita buka lagi line telepon untuk Anda, silakan di 0821-3333-9440. Sudah tepatkah aturan pemerintah Kota Makassar ini melakukan pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tamangapa? Ya, jadi artinya dari sampah rumah tangga sudah harusnya dimulai dengan pemisahan atau pembuangan sampah yang dihasilkan per rumah tangga itu dipilah ya, sampah organik dan anorganik ya, kemudian di sebisa mungkin dikelola ya di lingkungan sekitar ya, di radius memang sebelum semuanya kan sistemnya sekarang apa yang kemarin-kemarin itu adalah sistem dumping ya, artinya semuanya mengarah ke Tamangapa tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu di lingkungan sekitar. Kalau dari beberapa percontohan di kecamatan yang saya ketahui bahwa ada beberapa yang sudah berinovasi memanfaatkan lahan-lahan kosong di wilayahnya ya, membangun sistem bank sampah ya, pemanfaatan bank-bank pemanfaatan sampah-sampah anorganik dan non-organik. Yang non-organik bisa jadi pupuk kompos, diolah kemudian dipakai untuk greenhouse atau apa yang dikelola oleh warga masyarakat setempat, kemudian dengan maggot, pengembangan maggot begitu ya, yang bisa mengurai bahkan beberapa kilogram ya sampah masyarakat ya, sampah organik masyarakat itu ya, yang bermanfaat ekonomi juga, bernilai ekonomi ya maggot ini, dan juga beberapa inovasi-inovasi lainnya. Ini yang diharapkan oleh pemerintah sehingga yang tidak terproses atau tidak terserap itu sekitar mungkin 30 atau 20% itu yang lari ke taman apa yang boleh diambil. Nah, seperti itu. Di beberapa titik-titik ini sudah ada saya lihat ini ya, kalau saya berkendara nih ke kantor. Sudah ada beberapa titik-titik ya, di beberapa kecamatan melakukan atau memanfaatkan lahan-lahan kosong ini sebagai lokasi pemilahan sampah ya, yang masih bisa dimanfaatkan, diolah, atau yang sudah harus ke tambang apa begitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya. Aturan pemerintah Kota Makassar pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tambang Apa. Baik. Seperti apa lagi komitmen atau komitmen opini atau komentar Anda? Silakan. Kita buka ya 08213333940. Untuk WhatsApp juga boleh, silakan di 08213333940. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
1: Iya, dari siapa nih, mana?
4: Dari Nursia di Pampang.
1: Woi, Bu Nursia, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
4: Iya.
1: Gimana Pak Umar?
5: Halo, sayang.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat juga.
1: Sehat ya, baik. Ibu Nursia, gimana kalau menurut tak sudah tepat nih aturan pemerintah Kota Makassar yang melakukan pembatasan sampah-sampah yang dibuang ke TPA Tambang Apa?
4: Betul, iya. Tapi kalau misalnya tidak di TPA Tambang Apa, mau dibuang di kemana lagi? Jadi,
1: itu saja. Oh, berarti setujunya ke sosialisasi lagi nih ya? Ke pihak RT, RW, kelurahan yang mensosialisasikan bagaimana masyarakat harus mengolah sampahnya dulu nih sebelum dibuang ya.
4: Iya, di sini kan tiap sore datang mobil sampah mengangkut sampah.
1: Kalau Ibu Nursia sendiri tidak memilah ya, langsung dimasukkan saja satu ini ya.
4: Iya, tidak. Artinya kita pisahkan itu mana sampah kering.
1: Oh, sampah kering itu yang mana kita kalau kita menurut yang botolan? Botolan ya. Plastik atau apa?
4: Botolannya ada kan abu-abu biasa pilih-pilih di situ. Jadi itu yang pilih-pilih itu, dia yang ini sampahnya. Yang kasih masuk di tempat yang ini. Yang bahasa dia pisahkan yang kering begitu. Jadi botolannya dengan gelas-gelasnya yang ini diambil. Dan dia pergi timbang. Gitu.
1: Tapi kalau dari RT RW setempat belum ada sosialisasi ya?
4: Iya.
1: Bagaimana aturan dari pemerintah Kota Makassar yang terbaru? Bagaimana kita dituntut untuk mengolah sampah dulu ya, mulai dari rumah?
4: Iya, itu untuk bilang begitu di Bung Arpang.
1: Baik.
4: Kalau artinya RT RW selalu juga begitu. Ceritanya dia pergi menyelidik bagaimana sampahnya bisa di ini, kita kumpulkan di depan begitu.
1: Oh, terus begitu. Itu himbauannya.
4: Yang ngangkut.
1: Baik. Gitu. Yeah. Baik, Ibu Nursia, terima kasih. Salam sehat untuk ya. Pak Umar ya.
4: Iya, salam balik.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break sejenak untuk beberapa informasi berikut ini ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Makassar Menyapa pagi ini.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila.
8: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.
9: Juga enggak?
10: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
9: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
10: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang enggak buang sampah sembarangan ya, pasti enggak bikin bau gini.
11: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
12: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
13: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Makassar pagi ini.
1: Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita di Makassar Menyapa. Untuk topiknya kita lanjut, yaitu sudah tepatkah aturan Pemkot Makassar memberlakukan pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tambang Apa. Terima kasih tadi pendengar kita yang sudah bergabung, ada Pak Jono di Makassar, Pak Abdullah Sewang, Pak Muhammad Syakir, dan Ibu Nursia serta Pak Umarnya ini ya di Makassar. Nah, rata-rata ini pada setuju ya kalau ada pembatasan seperti ini, namun butuh sosialisasi lebih aktif dari pemerintah, baik itu di level RT RW, bagaimana mensosialisasikan ini kepada masyarakat agar bisa jelas ya bagaimana pembatasan yang dilakukan atau mungkin pengolahan sampah yang perlu dilakukan oleh rumah tangga ya, terlebih dahulu sebelum nanti dibuang ke TPA Tambang Apa Antang. Baik, Anda bisa bergabung lagi di 0821-3333-9440 menggunakan WhatsApp, boleh menggunakan telepon juga boleh ya. Di beberapa menit ke depan ini masih menemani Anda di Makassar Menyapa Pagi. Nah, seperti itu informasi yang kami hadirkan pendengar terkait bagaimana pemerintah Kota Makassar melakukan pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tambang Apa. Jadi diharapkan kepada masyarakat menjadi langkah ya yang pertama dilakukan, bagaimana memisahkan sampah-sampah dapur ya, sampah-sampah sisa-sisa makanan dan sebagainya itu bisa diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat ya bagi lingkungan ya, seperti kompos dan sebagainya yang bahkan bisa bernilai ekonomis, seperti memanfaatkan juga barang-barang atau sampah-sampah non organik ya, dan non organik ini bisa bernilai ekonomi, dimulai dari lingkungan warga sekitar ya. Jadi tidak semuanya langsung dumping aja ke TPA Tambang Apa. Ini diharapkan bisa mereduce di mana limbah atau mungkin sampah yang dibuang ke Tambang Apa ini sudah bertonton ini tanpa dilakukan pengolahan lebih awal ya di wilayah perumahan atau mungkin di wilayah masyarakat sekitar. Ini yang diharapkan. Baik, Anda boleh gabung lagi, silakan di belakang Ibu Nursia di Makassar. Mungkin juga untuk pendengar kita yang ada di luar Makassar ya, bisa bergabung juga ini ya. Mungkin bisa dari sudut pandang yang berbeda Anda berkomentar terkait bagaimana pembatasan sampah yang dibuang begitu ya, atau mungkin pemanfaatan sampah yang sebaiknya mungkin bisa Anda sarankan ya, terkait bagaimana mereduce atau memanfaatkan mengelola sampah ya agar lebih bijak begitu ya. Oke, 0821-3333-9440. Terima kasih tadi kalau Pak Jono mengatakan sangat bagus tapi butuh perangkat misalnya ya, mungkin kayak dulu nih ya sistemnya, ada tempat sampah ya yang disiapkan oleh pemerintah kota yang memisahkan antara sampah organik dan organik itu di rumah-rumah warga begitu ya. Kemudian sosialisasi pemanfaatannya seperti apa, lebih aktif ke masyarakat, karena tidak semuanya nih kalau boleh saya lihat di lapangan ya, tidak semuanya dari pemerintah setempat, baik kelurahan, kecamatan, ini lakukan hal yang sama ya, apalagi mungkin dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan ya, untuk bagaimana pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing. Nah ini sebenarnya yang dituntut. Kemudian Pak Abdul Sewang di Makassar juga ya, berharap ini ada sosialisasi lebih baik terkait ini. Kemudian Pak Syakir juga ya, bagaimana program ini juga baik, butuh sosialisasi juga nih. Bu Nursia juga nih ya, kalau selama ini hanya taunya buang sampah seperti itu, karena himbauannya adalah apa, mungkin yang diketahui adalah jam-jam pengambilan atau pembuangan sampah ya, penjemputan sampah di rumah-rumah warga, tapi untuk pengolahannya lebih lanjut, pemanfaatannya lebih lanjut, itu yang dibutuhkan bagaimana sosialisasi lebih ke masyarakat lagi nih ya. Baik, agar program yang atau mungkin aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar terkait pembatasan sampah yang dibuang ke TPA atau apa ini tersosialisasikan dengan baik, termanfaatkan dengan baik, dan satu visi misi ini ya, dari pemerintah kota sampai jajarannya ke bawah. Baik, Anda boleh gabung, silakan. Kita buka lagi nih line telepon 0821 33 33 9440, masih ada waktu untuk kita bersama pagi hari ini. Masih ada 10 menit ke depan ya. Ya, dari semuanya yang ditawarkan seperti apa? Boleh kita dengar ya opini atau komentar Anda seperti apa di kesempatan pagi ini. 0821 33 33 9440 bisa Anda gunakan sekarang ya, untuk masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya ataupun juga yang ada di luar Makassar boleh juga berkomentar ini ya. Baik, kalau belum ada nih di kesempatan pagi hari ini ya, saya ucapkan juga terima kasih Pak, pendengar-pendengar kita yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya, yang nonton siarannya kita juga ini melalui akun TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar, terima kasih ya. Ada Theodorus Yudhistira. Oke. Selamat pagi Theodorus ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Boleh juga komentarnya di situ Theodorus. Kemudian siapa lagi nih yang bergabung? Semua-semuanya yang lagi nonton kita, mudah-mudahan bisa memanfaatkan betul ya, bagaimana sampah-sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga ini diolah dulu lebih bermanfaat. Sebelum menuju atau mungkin dibuang ke TPA Tambang apa Antang ya. Ini demi menjaga Kota Makassar ya, bagaimana program pemerintah untuk menekan sampah yang ada di TPA Tambang apa Antang ini yang sudah boleh dikatakan over ya capacity. Dan sebelum nanti mungkin bagaimana pengembangan di TPA Antang ini terus digenjot oleh pemerintah Kota Makassar, kita membantu bagaimana kita kelola sampah-sampah yang kita hasilkan itu dimulai dari rumah tangga kita, RT, RW ya, sehingga nanti sekian persen yang hanya bisa dibuang ke TPA Antang itu benar-benar sudah terpisah atau terpilah dengan baik. Nah, kita tunggu bagaimana sosialisasi yang diharapkan oleh pendengar-pendengar kita dan juga masyarakat di Kota Makassar saat ini. Terima kasih ya opini dan komentarnya. Dan kita hadirkan dulu kembali beberapa informasi berikut ini sebelum kita menutup Makassar Menyapa ini.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di Makassar Menyapa pagi ini. Sudah tepat ke aturan Pemkot Makassar terkait pembatasan sampah yang dibuang ke TPA Tambang Apa. Terima kasih sudah yang berkomentar, sudah bergabung di pagi hari ini. Dan untuk pembahasannya lebih lanjut di beberapa program ke depan kita akan bahas ini. Dan untuk dialog interaktif hari ini kita tidak selenggarakan ya, dikarenakan tepat pukul 8 atau beberapa menit ke depan kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan lanjutan siaran Piala Dunia 2026 antara juara grup D melawan peringkat 3 grup B yaitu Amerika ya, Serikat dan Bosnia Herzegovina yang akan kami siarkan langsung dan apa Anda bisa dengarkan di FM 94,4 di 88,8 untuk Senjaya dan sekitarnya, 98,7 Sidrap dan sekitarnya, kemudian di Toraja Utara 90,6 FM dan juga tentunya Pro 3 ya, di kanal Pro 3 melalui FM ya. Dan pendengar, saya yang bertugas Arvan Yusri, rekan Syahrul, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Makassar Menyapa pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, di mana kita selanjutnya akan bergabung dengan Pro 3.

0: melaju lebih jauh di ajang Piala Dunia, karena selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka hampir selalu dipastikan gagal di fase gugur. Menariknya pendengar, Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 1994 dalam dua penyelenggaran edisi Piala Dunia, yaitu 94 dan 2026. Amerika terbilang sukses sebagai penyelenggara atau tuan rumah, namun tidak demikian halnya dengan prestasi mereka di lapangan hijau. Nah, pada kesempatan kali ini, pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari Timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergi Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick-off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami, Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
1: Ya, baik. Terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick-off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam lebar ke sisi